RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke baik, peh, denger ke yang ini.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, di pagi hari ini ya, tadi baru sudah saya turun hujan. Mudah-mudahan hari ini juga hujannya tidak akan turun lagi atau cukup sampai di sini. Ngapa Cik Mita cukup sampai di sini? Iya, karena kita kan sudah mulai beraktivitas ya, takutnya mengganggu aktivitas dulur-dulur. Yang mana hari ini aktivitasnya mulai dari berangkat kerja, berangkat sekolah ya, ataupun jalan-jalan. Ini jalan-jalan hari Kamis, gaya lu ya. Nah, hari ini Cik Mita nih di Sriwijaya pagi ya. Tadi sudah Cik Mita sebutkan bahwasanya kita ada di cerita pagi ini dengan tema kita ialah pengembangan energi terbarukan. Kalau ngomongin energi terbarukan, mencaknya tiada habisnya, tiada lain tiada bukan. Tiada lain tiada bukan apa sih Cik Mita? Ya, tiada lain tiada bukan bahwasanya energi terbarukan

Rukan ini sedang dikembangkan oleh pemerintah, dikembangkan oleh semua lapisan, dikembangkan oleh kita sebagai masyarakat tentunya. Jadi masyarakat Sumatera juga mendukung ya, mendukung untuk kemajuan kita lah ke depannya. Net zero emission ya, net zero emission di tahun 2045. Keren sih kalau memang sampai Indonesia bisa menggunakan sampah, atau Palembang aja deh. Palembang bisa mempermanfaatkan sampah menjadi energi terbarukan. Dan juga pastinya lebih seru lagi kalau kita bisa memanfaatkan alam untuk energi berkelanjutan.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papert lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papert adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papert tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nah, ini Dio, sekolah lagi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan.

Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler. Dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera.

Balik megahnya adat pernikahan Palembang, tersimpan satu tradisi yang syarat makna, idangan kambangan. Tradisi ini telah hidup sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam. Idangan kambangan dilaksanakan sehari setelah prosesi munggah, tahapan pernikahan yang digelar pada sore hari. Pada momen inilah para tamu yang mayoritas perempuan berkumpul menikmati sajian khas dalam suasana penuh keakraban. Idangan kambangan bukan sekedar jamuan makan, beragam kue tradisional khas Palembang disuguhkan dengan tata cara yang khusus. Mulai dari maksuba, 8 jam, bolu suri, bolu kojo, srikaya, ketan, tapel manis, tapel asin, hingga kerupuk besar. Semua tersaji rapi dengan sistem penyajian yang dikenal sebagai botekan, tunjungan, dan pinggiran. Kue yang berada di tunjungan tidak boleh disentuh karena berfungsi sebagai simbol dan penghormatan. Sementara sajian di botekan dan pinggiran boleh dinikmati para tamu. Banyaknya ragam makanan yang disajikan sangat bergantung pada kemampuan dan status sosial tuan rumah. Semakin tinggi kedudukannya, semakin beragam pula hidangan yang tersaji. Yang membuat tradisi ini semakin istimewa, di tengah hidangan terdapat beberapa gadis yang bertugas melayani tamu. Kehadiran mereka bukan tanpa makna. Orang tua merasa bangga ketika anak gadisnya berada di tengah kambangan, karena secara tidak langsung ia diperkenalkan kepada khalayak. Tak jarang jika seorang gadis menarik perhatian para ibu yang hadir, perkenalan dengan anak bujang mereka pun bisa terjadi. Hal ini sebuah cara halus menjalin jodoh melalui adat. Namun, seiring waktu, idangan kambangan mulai memudar. Masuknya budaya global dan kebiasaan prasmanan perlahan menggeser tradisi ini. Tak banyak generasi muda, bahkan masyarakat Palembang sendiri, yang mengenal atau pernah menyaksikannya secara langsung. Padahal dahulu, idangan kambangan merupakan rangkaian penting dalam pernikahan dan hajatan besar Wong Palembang. Tradisi ini menjadi sarana mempererat silaturahmi, kekerabatan, dan rasa kebersamaan antara tuan rumah dan tamu, baik warga dekat maupun masyarakat luas. Idangan kambangan bukan hanya tentang makanan, melainkan tentang nilai, identitas, dan cara orang Palembang menjaga hubungan antar sesama. Sebuah warisan budaya yang layak dikenang, dirawat, dan diwariskan kembali ke generasi berikutnya.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Dulu Serbudayo, untuk informasi pertama, Serentown adalah upacara adat Sunda yang dilakukan setiap tahun untuk bersyukur atas panen dan mendoakan hasil yang lebih baik. Tradisi ini memperkuat nilai religius, sosial, dan budaya masyarakat Sunda. Acara dimulai dengan doa dan persembahan kepada Nyi Pohaci Sang Hyang Asri, Dewi Padi sebagai simbol penghormatan kepada alam. Hasil panen terutama padi diarak ke leuwit atau lumbung padi dengan iringan musik tradisional. Setelah itu digelar seni pertunjukan seperti wayang golek, tarian, dan juga musik Sunda. Acara ini menjadi hiburan sekaligus edukasi budaya yang mempererat hubungan antar warga. Dulur-dulur Serbudayo, untuk informasi selanjutnya, pameran Lentera Sutra Jinju di Jakarta digelar 1 September 17 Oktober 2020 lalu untuk memperkuat hubungan budaya Indonesia-Korea. Instalasi Lentera Warna-Warni menampilkan keindahan budaya Korea, khususnya dari kota Jinju, penghasil sutra terbaik. Kuasa usaha Ed Intern Kedutaan Korea Selatan, Park Soo-deok, berharap pameran ini menjadi ajang pertukaran budaya. Ia juga mengusulkan kolaborasi batik menggunakan sutra Jinju dengan kota-kota penghasil batik di Indonesia. Direktur Eksekutif Museum dan Cagar Budaya Indonesia Indira Estianti Nurjadi menyambut baik ide kolaborasi ini. Ia menekankan pentingnya kerjasama pemerintah dan kota Jinju untuk mengembangkan budaya dan industri kreatif. Sekian info sedengat, ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu Pacak Meloi, media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui era digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cek Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: Temu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sabudayo masih di Perumpat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan masih bersama Kulo Cek Rasid teh di jam 9 ini. Kalau tadi di jam Cek Mita, berhubung Cek Mita ada sesuatu hal, diganti sebentar oleh Cek Rasid. Di seperti biasa di jam 9 di akhir seri jam pagi kita ada acara obrolan komunitas. Wow, nah. Dihadir di studio Perumpat sudah hadir. Enggak tahu bapak bujang apa belum sudah keluarga, tapi masih ganteng, pokoknya anak muda masih ganteng. Dari dompet duafa. Oke. Mungkin langsung aja perkenalan. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, Cek.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, sorry, Cek. Silakan, Cek, perkenalan diri dulu, Cek.
2: Iya. Selamat pagi pendengar radio RRI Perumpat. Di mungkin di tengah pagi yang habis kehujanan gitu, Cek, ya. Tapi tetap semangat, mungkin beberapa kita ada yang baru berangkat kerja gitu ya, atau berangkat mau kuliah dan lain-lain. Tapi semoga tetap semangat gitu, Cek, walaupun masih pagi udah diguyur hujan. cukup menantang adrenalin di pagi hari, ya.
1: Benar. Pagi-pagi
2: sudah hujan. Pagi-pagi sudah hujanan gitu ya.
1: Aku kira tadi Cak Manulah nih beliau itu.
2: Betul. Ya, salam kenal lah, Cek Rasid. Saya Ahmad Rais Ginanjar dari Dompet Duafa Sumatera Selatan. Jadi Dompet Duafa ini adalah lembaga amil zakat yang ada di Sumatera Selatan. Fokus kita adalah pengumpulan zakat, pengelolaan infak, sedekah dan wakaf gitu ya, dari masyarakat yang ada di Sumatera Selatan kita kelola. Kita berdayakan masyarakat dari kaum duafa atau 8 asnaf, kalau dalam dunia zakat itu namanya 8 asnaf, untuk mereka lebih berdaya agar mereka mempunyai perbaikan dalam strata sosialnya yang mungkin sebelumnya duafa. Lalu kita berdayakan melalui kegiatan-kegiatan sosial, kewirausahaan, pemberdayaan, pelatihan-pelatihan dan lainnya, hingga mereka mempunyai taraf hidup sosial yang meningkat tentunya, Cek. Bukan cuman Cek itulah hidupnya, tapi ada perbaikan-perbaikan yang bisa dikelola dari dana-dana zakat yang dibantu atau didonasikan dari para masyarakat. Nah, kalau di Dompet Duafa sendiri itu kita bisa mengenalkan ada namanya 5 pilar program Dompet Duafa. Itu apa aja? Ada namanya pilar pendidikan. Nah, pilar pendidikan ini adalah program yang dibuat oleh Dompet Duafa untuk menangani atau fokus-fokus pada dunia pendidikan. Salah satunya adalah pemberian beasiswa, pemberdayaan anak-anak yatim dari keluarga duafa untuk program-program skill, soft skill-nya, mungkin dari segi kepemimpinan, leadership dan beasiswa, kita bisa buat program-program pendidikan itu. Ada juga kayak di mungkin dikenal di agenda apa, di acara-acara mahasiswa itu sering disebut juga beasiswa aktivis Nusantara atau Bakti Nusa. Itu di beberapa kampus besar di Sumsel dan di Indonesia sudah cukup lama dan cukup dikenal selama masa mahasiswa gitu. Lalu program pendidikan, setelahnya ada program kesehatan, Cek. Nah, program kesehatan ini adalah program pemberdayaan untuk mengadvokasi, membantu masyarakat yang sulit mendapatkan akses kesehatan. Mungkin sekarang sudah ada BPJS, Cek. Tapi sebelum itu, Dompet Duafa ada namanya layanan kesehatan cuma-cuma. Kalau mungkin dari masyarakat Palembang dari arah Ulu, naik ke Ampera, itu di sebelah 7 Ulu, pasar apa, dari Ampera itu kelihatan tuh banner Dompet Duafa. Di
1: yang
2: Ruko.
1: Sebelah kiri.
2: Itu layanan kesehatan cuma-cuma, klinik dari Dompet Duafa untuk masyarakat kaum duafa yang tidak punya BPJS itu bisa dilayani situ dengan gratis. Yang BPJS juga kita melayani kayak gitu. Dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kesehatan juga di beberapa daerah, ada untuk penanganan stunting, gizi dan lain-lainnya. Dan itu berasal dari dana-dana zakat yang dikelola oleh Dompet Duafa. Lalu ada program namanya program dakwah. Nah, program ini sebenarnya program utamanya dari Dompet Duafa, karena Dompet Duafa lahir dari kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di Yogyakarta. Dai pelosok di Gunung Kidul. Jadi program dakwah ini adalah program layanan untuk edukasi dakwah, syiar agama Islam, lalu edukasi ziswaf dan syiar-syiar keagama Islam yang bisa menguatkan roh dari masyarakat. Jadi masyarakat itu kita bantu secara ekonominya, kesehatannya, lalu juga secara ruhianya atau rohaninya, cek. Dikuatkan juga bagaimana bisa mendekat juga dengan kepada ke kegiatan-kegiatan keagamaan.
1: Okay.
2: Udah tiga, terus selanjutnya adalah program pendidikan, kesehatan, dakwah, dan ekonomi. Ekonomi ini juga perlu kita jelaskan gitu ya, karena dalam pertama tadi saya sampaikan program ekonomi ini program untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi semangat Dompet Duafa itu bukan hanya menyalurkan kayak gini. Biasanya mungkin kita lihat lembaga-lembaga zakat atau lembaga-lembaga sosial dapat duit dikasih ke ini untuk kau gitu cek ya. Tapi Dompet Duafa tuh enggak. Dompet Duafa itu lebih banyak kepada program pemberdayaannya. Jadi mereka itu bukan cuma menerima uang, tapi apa sih yang diberikan tuh sebagai alat untuk nyari uangnya kayak gitu. Kalau biasa mancing bukan cuma ikannya
1: nah,
2: dikasih.
1: Nah, jadi Akbar ngomong itu aja.
2: Iya benar. Iya, kalau biasa mancing bukan cuma ikannya dikasih, tapi dikasih alat pancingnya.
1: Alat pancingnya,
2: kasih umpannya, cara mancing, dicari ke kolamnya kayak gitu kan. Nah, cek itu, cek. Jadi dia bukan cuma dapat ikan, tapi tahu cara cari-nyari ikan. Itu program ekonomi kita. Jadi program ekonomi juga banyak, salah satunya saya di program PIC Ekonomi Peternakan, pemberdayaan masyarakat untuk program peternakan di Sumsel. Jadi kita ada beberapa binaan peternak tradisional untuk mengelola kambing, cek. Kambing-kambing ini mereka sudah kita survei sebelumnya gitu ya. Mereka udah punya pengalaman minimal pernah atau 1-2 kali berinteraksi dengan kambing lah, bukan takut kambing gitu ya. Jangan sampai kita kasih kambing mereka takut kambing. Kan bertolak belakang, cek. Kayak gitu. Jadi mereka sudah punya pengalaman, bisa dan apa? Mampu dan mau kayak gitu. Terutama mau juga sih. Karena kalau mereka kita kasih tapi mereka ogah-ogahan juga enggak bisa kayak gitu kan. Dan sebaliknya juga,

0: program sosial.
1: Oke. Okay. Cek, aku boleh panggil Cek Rais ya?
0: Iya, boleh, okay.
1: Cek. Rais, Ceknya sudah ada nomor telepon, Cek Rais. Cek mana? Kita angkat apa Cek mana, Cek Rais?
0: Angkat, boleh, boleh.
1: Oke, siap. Kalau dia nak nanya Cek Rais, iya. Halo, Assalamualaikum. Oh, dia ngetes meja Rais. Ada pulsa rupanya dia. Ada pulsa,
0: iya. Santonya belum bangun kali Cek gitu, jadi miss call-nya.
1: Baik, dulu sama Budayo, mungkin belum tahunian. Bahwa obrolan komunitas kita hari ini mengangkat tema kurban di Dompet Dua Afa Sumatera Selatan dikirim ke pelosok negeri. Emang bisa? Wah, ini tema pun anyo ini. Nah, hadir di tengah-tengah Cek Rasid di Perumpak Palembang ini ada Ahmad Rais Ginanjar SPT. Atau Cek Rais tadi sudah kompromi, Cek, boleh enggak aku panggil Cek Rais? Boleh katanya. Oke, aku panggil Cek Rais deh ya. Bersama kita Cek Rais. Beliau ini VIC Program Ekonomi Peternakan Dompet Duafa Sumsel. Yeah, oke. Okay. Tadi sudah dijelaskan beliau sekelumit kira-kira tugas dan fungsi dari Dompet Duafa sih, Cek. Apa sih Dompet Duafa tadi sudah beliau jelaskan sedikit, nanti boleh kita tanya lagi. Kita terima lagi, Cek.
0: Boleh, Cek. Iya.
1: Halo, Assalamualaikum. Ah, Cek. Ngetes lagi, Cek. Baik, Cek Rais, mungkin dijelaskan sedikit CRS, jabatan CRS ini VIC Program Ekonomi Peternakan Dompet Duafa Sumsel. Kira-kira apa tuh CRS?
0: Iya, jadi VIC Program Ekonomi Peternakan ini adalah program yang menangani atau menjembatani program-program ekonomi peternakan untuk memfasilitasi masyarakat dari kalangan duafa, petani, peternak lokal yang ada di Sumsel agar mereka bisa meningkat gitu ya taraf hidupnya dari segi pengelolaan peternakan. Cek. Jadi dalam khususnya untuk membantu mempersiapkan program-program hewan kurban yang ada di Dompet Duafa Sumatera Selatan. Karena beberapa tahun terakhir penyaluran hewan kurban kita itu menyerap dari peternak-peternak tradisional yang ada di Sumatera Selatan. Dari masyarakat peternak tradisional, petani-petani kecil, kita serap ternak-ternaknya, kita beli, terus kita salurkan dengan masyarakat yang belum pernah melakukan pemotongan hewan kurban. Jadi sifatnya adalah pemberdayaan dari masyarakat, untuk masyarakat, oleh masyarakat, kita memfasilitasi. Dananya dari apa? Dananya dari zakat-zakat, dana dari wakaf, infak dari sedekah para ini ya muzaki, atau orang-orang yang berdonasi di Dompet Duafa. Jadi kita berharap mereka itu ada peningkatan hidup, bukan cuma dikasih terus habis, tapi ada perkembangan-perkembangan seperti perbanyakan kambingnya, kayak gitu juga. Terus kepastian ketika nanti kurban itu akan diserap, gitu ya, akan dibeli hewan kurbannya. Dan peningkatan juga terkait skill beternak, kayak gitu. Karena saya juga sebagai sarjana peternakan, Cek, gitu ya. Ikut mendampingi mereka, mengedukasi, terus juga ketika nanti mau panen, saya dampingi juga untuk bagaimana bisa persiapan panen dengan targetan-targetan di Dompet Duafa.
1: Oke, gitu. Terus itu Cek, kalau boleh spill dikit Cek, yang memberikan santunan-santunan sumbangan ke Dompet Duafa itu perorangan atau itu Cek, perkantoran atau dinas seperti apa Cek?
0: Nah, di Dompet Duafa itu macam-macam Cek donaturnya.
1: Donaturnya
0: ada yang sifatnya retail. Retail itu adalah perorangan kayak gitu ya. Jadi memang individu-individu yang mungkin punya kewajiban untuk menukar zakatnya, atau mungkin ada pengen berinfak rutin kayak gitu, itu bisa dari Dompet Duafa. Ada juga secara kolektif melalui perkantoran-perkantoran, majelis taklim-majelis taklimnya, itu bisa melakukan kolaborasi dengan Dompet Duafa. Ada juga kita kerjasama juga dengan CSR perusahaan-perusahaan, Cek. Jadi beberapa BUMN yang ada di Sumsel, biasanya ada sistem kayak kerjasama kayak gitu untuk program-program yang sifatnya kemasyarakatan, yang satu value dengan Didi tentunya. Nah, donatur-donatur ini mereka salurkan ke Dompet Duafa, kita kelola, dan mungkin ada yang kayak CSR tadi kan ada kepentingan untuk perusahaannya. Nah, itu akan kita coba kolaborasikan juga dengan kebutuhan dari perusahaan dan juga Dompet Duafa. Artinya sama-sama saling menguntungkan untuk kebermanfaatan masyarakat di ring satunya ke perusahaan-perusahaan tadi kayak gitu.
1: Dalam hubungannya dengan tema kita ya Cek, dengan hewan kurban ya. Kalau yang Cek Rais tadi omong tadi, kira-kira ada donatur ini memberikan ke Dompet Duafa itu berupa uang kah atau berupa hewan kurban Cek biasanya Cek?
0: Kalau di Dompet Duafa sendiri sasarannya adalah masyarakat urban Cek sebenarnya, masyarakat kota. Jadi masyarakat kota ini

0: adalah kalau kita baca dari BPS ya, ternyata di kota itu lebih banyak orang yang berkurban dan numpuk di kota biasanya kurbannya.
1: Benar sih. Iya iya.
0: Ya nanti di section kedua kita saya jelasin lagi ya. Jadi masyarakat sasarannya adalah masyarakat urban yang kerja dari jam 8 pulang jam 5 dan gitu tuh setiap hari ya. Mereka enggak punya waktu untuk nyari kurban. Bahkan kalau nyari kurban bingung ya mau yang kurban yang bagus seperti apa kayak gitu. Ketika sudah berkurban pun bingung mau ngurbaninnya gimana. Karena di masjidnya mungkin udah banyak kayak gitu dan lain-lain.
1: Puluhan belasan.
0: Makanya biasanya yang berkurban di dompet duafa itu melalui uang, Cek. Mereka nitip uang ke dompet duafa, "Cek, kami beli kurban di dompet duafa, agak disalurkan sama dompet duafa. Kami minta laporannya, Be." Nah, Cek, itu Cek biasanya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang pegawai kantoran tadi, orang-orang yang kerja di kota, yang tidak punya waktu luang untuk nyari hewan kurban yang bagus, yang sesuai syariat dengan membeli di dompet duafa gitu. Dan dompet duafa nyarinya di mana? Nyarinya di peternak-peternak kecil ya tadi, yang binaannya, yang memang masyarakat dari keluarga-keluarga duafa yang membutuhkan peternak-peternak tadi kayak gitu. Dari situ ada hubungan timbal balik antara donatur sama peternak-peternak tadi. Jadi donatur dimudahkan untuk nyari hewan kurban, peternak tadi dimudahkan juga untuk diserap kurbannya atau hewan ternaknya, Cek. Mereka terbantu untuk kepastian panen kayak gitu. Jadi sejauh ini sih targetkan kita adalah masyarakat urban yang ada di kota-kota besar di Palembang kayak gitu kan, untuk menyalurkan kurbannya ke pelosok, karena agar tidak menumpuk di kota, agar masyarakat yang di daerah 3T juga bisa mencicipi berkahnya daging kurban.
1: Yang pastinya dompet duafa tahu sudah, CE, peta-peta tempat-tempat yang kira-kira yang berhak menerima
0: Cek.
1: Kalau seandainya ini, Cek, misalnya perusahaan ini untuk menyalurkan CSR-nya ke dompet duafa, mereka minta dikurbankan hewan seperti itu, Cek. Tapi mereka pesan misalnya, Cek, kalau dompet duafanya bisa nggak memberikan hewan kurbannya nanti di tempat itu, Cek, itu misalnya,
0: ya,
1: Cek.
0: Benar.
1: Ada nggak seperti itu, Cek?
0: Ada. Kalau dengan program CSR ke perusahaan itu ada, karena mereka udah ada kebutuhan untuk menyalurkan hewan kurbannya di ring satu perusahaannya gitu ya.
1: Nah,
0: kalau kayak beberapa perusahaan migas itu mungkin di ring satu dekat jalur migasnya gitu kan. Ada, Cek. Jadi sistemnya adalah nanti kita survei beberapa desa yang direkomendasikan sama perusahaan tadi itu. Siapa yang menerima lokasi, terus juga berapa kakaknya akan kita sesuaikan dengan kebutuhan jumlah ternak yang disalurkan. Biasanya seperti itu. Atau juga memang mereka udah punya biasanya data perusahaan itu kan. Ini Cek Rais, kita ada penyaluran CSR untuk program dari perusahaan migas misalkan. Ada jumlah desanya segini-gini nih, kita butuh kambing seperti ini nanti kita yang mengakomodir ya. Kita mencari di masyarakat sapi ataupun kambing yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Nanti kita kirimkan dan salurkan bersama dengan mitra-mitra perusahaan tadi kayak gitu, Cek. Jadi memang kita mengakomodir dari segi perusahaannya, sisi perusahaan, dan juga masyarakat yang memang membutuhkannya kayak gitu. Jadi kita akomodir, ini rekomendasi kita nih, Pak, untuk desa di sini, di RT ini yang lebih membutuhkan, karena berdasarkan survei kita di sini lebih sedikit kurbannya dari tahun lalu kayak gitu, sepertinya seperti itu.
1: Oke. Ini kan kalau lihat di apa, Cek, di tema gitu, dompet duafa ini menawarkan kurban sampai ke pelosok negeri. Ya. Ah, Cak pakamnya, Cek. Bisa dijelaskan itu Cak mana, Cek, ceritanya, Cek?
0: Iya, Cek. Jadi kalau kita bahas terkait kenapa sih kita mau nyalurin kurban sampai ke pelosok negeri gitu, Cek.
1: Tapi jadi, pasti masih kalau duafa Sumsel berarti di Sumsel ini, Cek,
0: Sumsel.
1: Ruang lingkupnya Sumsel berarti, Cek.
0: Ya, tetap Sumsel. Tetap Sumsel, karena kita fokusnya pada di Sumsel. Jadi kalau dari data BPS tahun 2024 dari Susenas itu rata-rata ke pengeluaran atau konsumsi daging di kota dan di desa itu ada ketimpangan yang cukup jauh, Cek. Kalau di kota itu rata-rata per individunya untuk satu bulan itu mengkonsumsi daging sekitar 40 ribuan lah pengeluaran untuk daging sendiri. Tapi kalau di desa itu sekitar 27 ribu itu daging ayam, sapi, kambing dan lain-lain campur ya kalau data ini. Nah, artinya tingkat di kota itu konsumsinya tinggi, kebutuhannya tinggi, dan daya belinya juga tinggi mungkin ya, beda dengan desa. Nah, ada satu lagi case kenapa kita memilih di pelosok gitu untuk menyalurkan. Pertama dari segi ekonomi, jadi ada yang melatar belakang ekonomi kenapa di kota itu lebih tinggi, ya karena emang daya beli di kota tinggi gitu ya, karena mungkin penghasilan di kota lebih tinggi dan lain-lain. Kedua adalah lokasi yang terisolir, Cek. Daerah-daerah 3T itu kenapa jarang atau sedikit konsumsi daging, ya karena memang mereka terisolir terkait akses pembunuhan daging. Adapun mungkin dagingnya masuk mau beli udah mahal gitu, karena jauh gitu ya pengantarannya. Belum lagi resiko-resiko busuk dari jalan dan lain-lain. Itulah kenapa di daerah 3T itu beberapa daerah membutuhkan untuk biaya apa ya, dapat mencicipi hewan kurban walaupun setahun sekali kayak gitu, dan minimal waktu di kurban itu mereka tercicip di hewan kurban, karena sebelum-sebelumnya ya konsumsi daging mereka itu sedikit karena memang tadi terisolir atau memang pendapatan dari masyarakatnya yang mengkonsumsi daging itu sangat jarang karena kebutuhan atau kondisi ekonomi yang tadi, Cek. Nah, di Sumsel sendiri kita sudah beberapa tahun ini menyalurkan hewan kurban di beberapa kabupaten kota. Paling jauh kemarin ada di Musirawas Utara, Muratara.
1: Itu di tahun kemarin.
0: Tahun 2025. Di Musirawas Utara. Ogan Ilir juga ada. Empat Lawang udah pernah juga. Dan memang aksesnya ke sana juga berhari-hari.
1: Lumayan, Cek. Kalau dari sini, Cek.
0: Asli. Nah, kambingnya pun kambing yang karena kita belinya di masyarakat sini, Cek, ya. Kambingnya tuh dari sini, Cek. Oh. Jadi mereka kita sistemnya kayak long trip kayak gitu kan, dari Prabu Muli turun, ada satu misalkan di Ogan Ilir satu, ada 10 diturunin untuk desa ini, nanti terus ke Lahat, ke Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musirawas dan lain-lain kayak gitu, Cek.
1: Oh iya. Di daerah kabupaten kota sudah ada belum, Cek? Perwakilan-perwakilan dari Dompet Duafa, Cek?
0: Kalau Dompet Duafa itu sendiri kalau dari SK Kemenak di provinsi cuma satu, Cek.
1: Satu, nah, di Palembang ya.
0: Di Palembang, cukup di Palembang. Secara ini ya, secara aturan pengelolaan LAS. Tapi kita karena kebutuhannya adalah menyalurkan seluruh Sumsel, kita berdayakan dengan jaringan-jaringan Dompet Duafa.
1: Oh gitu.
0: Kita ada kerjasama dengan Dai Cordova, itu korps Dai Dompet Duafa yang kita jaring. Terus juga gitu. Guru-guru, Cek, guru-guru ada SGI atau apa, ikatan-ikatan guru, guru-guru ngaji juga, TPA, Majelis Taklim yang ada di seluruh kabupaten kota. Itu yang kita berdayakan, Cek. Jadi mereka dapat informasi, Cek. Cek Rais, kami bisa gak ngajuin untuk di daerah kami kurban? Soalnya di Tanggo itu belum pernah sama sekali. Oh bisa, nanti kita survei, kita asesmen apa kebutuhannya dan lain-lain. Kayak gitu, Cek. Jadi memang distribusinya itu cukup menantang karena jauh-jauh, terus pelosok, dan memang kita butuh SDM yang mengerti terkait penanganan hewan kurban. Kayak gitu, Cek. Okay. Maka sebelum dari distribusi itu biasanya kita ada edukasi ziswaf atau penyembelihan hewan kurbannya juga, terkait gimana bisa memotong hewan kurban itu sesuai dengan syariat, aman, utuh, halal. Kalau misalkan bahasa dari Kementan itu aman, utuh, halal, atau daging itu tidak rusak, aman dikonsumsi, layak kayak gitu, agar layak dan lain-lain. Jadi bukan cuma asal potong bae kayak gitu kan, karena ini sifatnya kurban dan perlu dipertanggungjawabkan juga kepada donatur.
1: Iya. Jadi Dodol Sobroyo, kira-kira itulah alasan-alasan mengapa Dompet Duafa memilih fokus ke situ, Cek, ke penyaluran ke daerah terpencil, ke daerah pelosok negeri. Di antaranya yang seperti Cek Rais sebutkan tadi. Kemudian Cek Rais.
0: Terbalik ya nama kita ya.
1: Nama kita terbalik ya. Aku penasaran, Cek. Jadi yang membedakan program Dompet Duafa ini dengan kurban yang konvensional itu yang pada umumnya apa tuh sih, Cek?
0: Iya, secara garis besar sebenarnya sama berkurban untuk para sohibul kurban, kalau istilahnya orang yang berkurban itu. Tapi yang membedakannya adalah nilai kebermanfaatannya, Cek. Kalau dari Dompet Duafa adalah memudahkan para sohibul kurban ini yang tidak punya banyak waktu untuk membeli hewan kurban, yang bingung menyalurkan kurbannya di mana karena sudah banyak mungkin di ini ya, di daerahnya, dan memudahkan peternak untuk membeli atau memastikan hasil panennya, dan memudahkan masyarakat yang belum mencicipi hewan kurban. Jadi sebenarnya adalah value-value sosialnya, Cek. Karena kita lembaga sosial, yang kita angkat adalah value-value sosial. Jadi yang membedakan kita dengan masyarakat dengan kurban lainnya, terkait nilai tadi, kira memudahkan untuk para pendonor, terus juga memudahkan memastikan hewan kurban dari peternak itu kita layak jual atau layak beli, terus juga memudahkan para masyarakat dari 3T yang belum pernah mencicip kurban, dan ada kepastian dari kita untuk jaminan syariat hewan kurban itu kepada masyarakat kayak gitu. Karena biasanya hewan-hewan kurban yang mau kita salurin itu diperiksa oleh dokter hewan, cek. Yang tidak banyak juga mungkin dari peternak-peternak yang mungkin dibeli-beli di pinggir jalan kayak gitu ya. Terkait kesehatan hewannya, syariat secara syariah syariatnya kayak gitu ya. Karena kalau cek pernah baca di di koran kayak gitu ya, hasil dari sidak dinas peternakan kayak gitu ya, banyak penjualan-penjualan pinggir jalan itu ternyata ada yang tidak masuk dalam syariat hewan kurban, kayak misal masih giginya belum oel, belum umur, atau mungkin ada yang pincang, ada yang cacat dan lain-lain, mungkin beberapa pekurban belum ngeh kayak gitu terkait itu. Tapi memang itu perlu diedukasi dan memang perlu diawasi juga sama dinas peternakan. Kemarin kita ada komunikasi dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia gitu ya, untuk untuk kegiatan terkait program peternakan sih sebenarnya ya. Tapi ini belum kita komunikasi lagi untuk persiapan hewan kurban. Jadi memang value-nya tadi cek ada kebermanfaatan untuk masyarakat, kebermanfaatan untuk peternak tadi, dan memudahkan para pendonor kayak gitu.
1: Terutama kemudahan-kemudahan tadi cek ya, untuk bagi pekurban cek.
0: Iya, betul cek.
1: Tapi cek untuk syariatnya cek, namu si kurban ini kira-kira aman cek, misalnya aku di kalau kita cek kan di doa segala macam
0: ya, betul. Nah,
1: kira-kira itu cek mana cek? Aman
0: nah,
1: cek.
0: Betul. Kalau kita itu dalam proses pemotongan. Itu kan sebelum pemotongan kan pendonor itu mengirimkan nama-namanya gitu ya. Nanti kita tuliskan di papan pekurban, cek. Jadi saat pemotongan kita sudah tulis papan pekurban, siap dipotong, kita bacakan sesuai dengan syariat lah tentunya.
1: Iya.
0: Dengan tata cara sesuai syariat, kita dokumentasi, cek.
1: Nah.
0: Fotonya jadi ada pas foto papan kurban ininya donornya atau sahibul kurbannya, foto hewan kurbannya sebelum dipotong kita foto, cek. Jadi postur hewan kurbannya sebelum dipotong kita tahu, pas dipotong juga sudah tahu. Jadi sama. Jadi memang memastikan hewan kurban itu memang disembelih sama dompet duafa itu ada dokumentasinya, dan itu nanti kita berikan langsung dikirimkan ke sahibul kurban ketika sudah selesai pemotongan. Jadi misalkan pemotongan dari jam 8 sampai jam 10 habis zuhur, itu udah mulai kita kirim laporan pemotongan itu di mana lokasinya, berapa penerimaan faatnya, atau berapa masyarakat yang dapat hewan kurbannya, dan kondisi masyarakat seperti apa, kita jelasin biasanya kayak gitu, cek. Jadi jangan khawatir, para pendonor pun nanti kita infoin kapan sudah dipotongnya kayak gitu, siapa yang nerima manfaat dan lain-lain kayak gitu, cek. Karena ada kayak sahibul kurban tuh mungkin sebelum pemotong tuh ada sunah-sunah kayak belum boleh potong rambut dan lain-lain. Mungkin mereka kan ada kebutuhan itu, makanya perlu kita infokan.
1: Oke. Nah, jadi baik dulu Sobat Budayo. mungkin Cek Rasid Bey yang penasaran, Cek. Mungkin dulu Sobat Budayo di pendengar perempat penasaran seperti itu. Jadi di dompet dua apa ini memang terperinci. Mereka ini karena sudah manajemennya sudah terperinci, sudah terlengkap kira-kira. Soal-soal yang kira-kira yang kita ragu-ragu itu insya Allah aman gak lo pokoknya. Dari awal sampai akhir mereka ini sudah memang sudah tertata, sudah termanage dengan rapi sebenarnya. Karena dompet duafa ini sudah lama berdiri, CE.
0: Sudah. Kita dari tahun 93 di Sumsel di Indonesia, terus kalau di Sumsel dari tahun 2013.
1: Jadi dulu Sobat Budayo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi.
1: Dengan siapa, Cek?
2: Dari kawasan Jalan Tol.
1: Siap. Oh, Cek Putra Kelana ini ya. Yo, Cek. Alhamdulillah baik, Cek. Cek, di Pro 4 sekarang sudah ada Cek Rais. Beliau ini VIC-nya di Dompet Duafa, Cek. Tema kita hewan kurban sekarang ini. Untuk nak nanya silakan, Cek. Monggo, silakan.
2: Berarti temanya hewan kurban ya.
0: Iya, Cek.
2: Berarti sebenarnya itu kita bertanya sedikit.
1: Silakan.
2: Yang wajib dikorbankan macam hewan atau kambing, itu seharusnya itu sudah atau giginya itu sudah poel berapa ekor?
0: Ya.
2: cuman itu aja.
1: Oke, siap Cik Putra.
2: Cuman macam Cik Rasid kan berpeko.
1: Ada aja lagi di kerupan kayak ini. Lompong ini.
0: Namanya foilnya ya.
2: Berarti kalau lompong enggak pakai gigi lah tuh.
1: Lah tuh artinya ya. Lah keras dagingnya.
2: Pokoknya semuanya panggilan di sana.
1: Oke, siap Cik Putra.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cik Rais.
0: Iya. Yeah.
1: Aduh lagi Cik Rais kita.
0: Tampung dulu lagi. Boleh,
1: boleh, siap. Boleh. Halo, assalamualaikum. Halo. Ay, Cik ibu-ibu Cik kalau suara tadi. Iya, iya. Mungkin langsung dijawab Cik. Kira-kira yang hewan yang sudah wajib masuk, Cik. Memangnya masuk untuk umur untuk
0: surat
1: untuk
0: kurban.
1: Siap, siap.
0: Ya, jadi Cik Putra hewan kurban yang sudah cukup umur khususnya misalkan tadi case-nya adalah kambing. Mm-hmm. Kalau kambing itu umur 1 tahun, Cik. Jadi kalau dari indikasi fisik fisiknya itu ada gigi yang paling besar itu biasanya sudah ganti gigi. Jadi kalau bisa ganti gigi biasanya udah 1 tahun ke atas gitu ya atau udah masuk umur. Kalau misalkan udah 4 giginya berarti udah 2 tahun. 4 gigi yang besar-besar tuh ya. Kita itu tanda poel. Itu kalau kambing 1 tahun, kalau domba juga 1 tahun tapi bisa juga 6 bulan karena memang domba itu lebih cepat pertumbuhannya, secara daging pun lebih banyak di usia 6 bulan tuh udah bisa juga kayak gitu secara syariat dari MUI maupun dari lembaga zakat dari internal domba duafa syariat sendiri udah bisa memutuskan itu. Kalau sapi itu bentar, umur
1: deh. Berarti kalau dalam segi itu ada berapa sisi Cik? Kalau dalam segi umur, kalau sudah masuk itu ya, oke. Okay. Berarti dalam segi fisik juga seperti itu Cik?
0: Iya, benar.
1: Kalau salah satu sudah memasuki kategori itu boleh Cik?
0: Boleh Cik.
1: Oke.
0: Okay. Kalau domba itu 6 bulan karena domba itu biasanya fisiknya lebih besar kalau ketika 6 bulan sudah cukup untuk dikurbankan dagingnya dan banyak dan lain-lain. Kalau kambing 1 tahun itu udah cukup untuk konsumsi dagingnya karena tujuan kurbannya adalah nyari dagingnya. Bukan nyari kecantikan apa tampilan kurbannya ya, tampilan kambing tapi emang nyari dagingnya kayak gitu. Nah, dari segi syariat kambing itu 1 tahun. Kalau domba minimal 6 bulan. Walaupun 1 tahun kurus juga enggak boleh sih.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, walaupun 1 tahun tapi kalau kurus enggak bisa. Cek. Karena ya mau diambil apanya kayak gitu. Apa pindang tulang kayak gitu kan. Masa pindang tulang galau kayak gitu kan. Iya.
1: Kena rutuk gitu. Iya kan.
0: Budaya ini nak purban apa nak pindang tulang kayak gitu kan. Ya itu. Jadi walaupun umur tapi juga ada beberapa kriteria tambahan seperti apa? Kriteria daging, syariat syariat, terus juga kalau sapi tadi udah 2 tahun ke atas karena emang udah masuk dalam produktivitas daging yang memang bagus gitu.
1: Ah, Cek banyak penasaran, Cek.
0: Nah, itu coba angkat aja.
1: Ayo. Halo, assalamualaikum. Malu lagi. Oh, Cek, tumben Cek. Sebenarnya Cek lewat kita sesi pertama.
0: Oh, iya.
1: Tapi kita gitu hangat ini nih, Cek.
0: Oke. Iya.
1: Cuman kita istirahat sebentar dulu.
0: Boleh.
1: Oke, siap. Dulur, itulah sebenarnya enggak terasa sebenarnya Cek. Tumben cara sini punya uangnya semangat kayak itu nah. Jadi aku tepelok-melok lah ju. Dulur, jangan kono-kono tetap baik di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Baik, dulur-dulur, kita masuk lagi di season kedua acara obrolan komunitas kita bersama Cek Rais dengan tema kita kurban di Dompet Dua Ofa Sumatera Selatan dikirim ke pelosok negeri. Emang bisa? Cek Nyutan baca nih ya, dia. Tema penanyo ini. Baik Cek Rais. Aku masih merasa Cek. Kan kira saya telah cerita ke pengalaman-pengalaman ke pelosok-pelosok itu dari terpencil itu. Nah Cek, menurut pengalaman Cek Rais ya, ada Cek pengalamannya ekstrim Cek. Misalnya harus naik perahu, harus naik motor trail apa Cek itu. Pernah ada Cek ada pengalaman Cek itu Cek?
2: Iya ada Cek. Jadi di tahun 2002, saya lupa 2003 atau 2024. Ini 2024 ya. 2024 kita ada penyalur orang di daerah jalur sana Cek, Banyuasin, Kabupaten Banyuasin. Jadi di beberapa daerah itu kita terlapor bahwasanya di satu titik ada lokasi yang memang jarang dilakukan yang pemotongan hewan kurban. Di jalur berapa itu saya lupa banget ya.
1: Dari jalur.
2: Tapi intinya gini, dalam proses itu kan kita bawa kambing aja. Ada sekitar 12 ekor kambing yang mesti dibawa melalui menyeberangi sungai.
1: Tunggu dulu, Cek. Jadi posisinya hewan kurban ini masih hidup, Cek?
2: Masih. Jadi penyalur hewan kurban ini kita ke lokasi-lokasi itu biasanya kita usahakan hidup Cek. Untuk apa? Untuk membangkitkan jiwa gotong royong masyarakat. Jadi masyarakat juga merasa dapat hewan hidup tuh, mereka terlibat dalam hewan pemotongannya. Dapat edukasi terkait pemotongan hewan kurbannya seperti apa dan lain-lain Cek. Nah, tantangannya ketika kita nyalurin ke daerah perairan tadi, hewan kurban sebanyak itu kan dalam satu speedboat nih. Bisa jadi dia loncat ya, bisa jadi dia ini ya Cek. Bisa jadi dia tiba-tiba di jalan keluar dari speedboat dan lain-lain. Nah tapi ada karena kita ada mitigasi lah kayak gitu ya untuk beberapa daerah yang sifatnya penyaluran di perairan. Biasanya sebelum nyebrang itu kita lakukan pemotongan dulu. Biar aman.
1: Biar aman ya. Tentu kami aman ya dulu.
2: Jadi kita potong dulu. Selesai semua. Tapi masih belum dikulitin, baru digorok deh gitu ya. Dipotong aja, disembeli, langsung masuk speed, baru kita kirim ke nyebrang. Nah di sini masyarakat langsung bagian masyarakat yang kelompok lain langsung dicaca, disembeli dan disesetin gitu dan lain-lain. Jadi ada dua kelompok kita bagi kemarin. Bagian yang sistem sembelih sebelum nyebrang, disembeli dulu mesti semuanya, terus masukin ke speedboat, nyebrang, di sana masyarakat sudah nunggu untuk disembeli kayak gitu. Pengalaman ini sebenarnya dari segi keamanan aja sih, agar masyarakat juga tidak sia-sia gitu ketika sudah ini tiba-tiba ada yang loncat dan lain-lain kayak gitu kan. Itu kan butuh waktu untuk nyari kambing lagi kita cek dulu kayak gitu kan, misalkan tadi nyari kambing lagi untuk beli dan lain-lain. Tapi biasanya kita coba ini untuk penyaluran di hewan-hewan yang sifatnya butuh nyebrang sungai dan lain-lain. Tapi kita juga ada Cek, karena jauh kayak gitu ya, ada juga yang hewan kurban itu kelelahan di jalan gitu. Kelelahan di jalan karena mungkin ada sifatnya panas kemarin. Jadi sempat kita potong di jalan dan itu untuk sedekah saja, sedekah daging kayak gitu ya. Apa yang dilakukan Dompet Dua Ofa ketika hewan yang tadi tidak sampai alamat kayak gitu ya? Kita ganti. Tetap kita ganti sesuai dengan yang requestnya pendonor dengan yang lebih baik. Gak mungkin kita juga memotong hewan yang sudah sekarat kayak gitu kan untuk disembelih kan, enggak ini ya untuk kurban. Karena tidak sesuai dengan laporan kita.
1: Berarti ada risiko juga.
2: Ada risiko, Cek. Sebenarnya ada risiko, tapi karena kita sifatnya sosial tadi pengen masyarakat senang, bisa mengelola dan lain-lain. Apapun bentuk segala yang terjadi itu tanggung jawabnya dokter itu apa. Jadi para donatur tuh merasa di situ juga merasa kayak aman, walaupun kenapa-napa itu pokoknya nanti dokter Dava yang cover kalau misalkan ada yang hilang, ada yang mati di jalan kayak gitu. Itu dokter Dava yang akan bertanggung jawab. Intinya kita akan memberikan kurban terbaik untuk para donatur, Cek. Walaupun tantangannya seperti apapun kita jalanin.
1: Nah, itu Cek Rais itu pengalaman yang ekstrim-ekstrim. Pengalaman paling nyentuh dia dialami oleh Cek Rais ini terutama dan teman-teman dalam menyalurkan distribusi hewan kurban ke pelosok negeri.
2: Di daerah Musirawas kemarin kita ada nyalurin sekitar 23 kambing dengan dua lokasi. Itu mereka sangat senang karena bertahun-tahun mereka itu belum pernah ada pemotongan hewan kurban di daerahnya. Antusiasnya terlihat ketika mereka kambing belum datang pun mereka sudah nunggu untuk nungguin kambing itu, Cek. Jadi mereka sebarkan sudah siap-siap nanti kambingnya mau di mana. Pas malam-malam karena kalau dari sini biasanya kita berangkat pagi nyampe Musirawas itu malam gitu. Karena ada sesi kayak istirahat, kambing itu perlu diteduhin dulu, disiram air, kasih minum, kasih rumput dulu di tengah jalan kayak gitu kan. Warga itu udah nunggu di itu di rumah-rumah pos-pos itu menyambut kambing. Menyambut hewan kurbannya.
1: Aku jadi merasa bodoh. Kalau ini sepantauan sepengetahuan Cek Rais B. Kasus tadi Cek. Kalau Cek Rais nyinguk di sana perekonomian ini memang agak cak manu atau memang tidak ketik nian untuk kurban Cek?
2: Dari segi perekonomian juga
1: dalam pandangan Cek Rais pribadi B ini ya.
2: Dari segi perekonomian mereka juga kurang karena sebagian petani yang sifatnya cari buruh, ada yang petani sawit buruh sawit, ada yang petani sawit jadi buruh sawah dan lain-lain. Mereka mungkin ada beberapa yang beternak gitu ya. Tapi ternaknya itu untuk kebutuhan tabung, bukan untuk kurban kayak gitu. Jadi kalau mereka kurban pun mereka nggak banyak. Paling kalau misalkan dari satu kakak, dari satu masjid itu isinya ada 200 kakak atau 100 kakak, paling yang bisa berkurban itu cuma 2 kayak gitu. Dan itu tidak mencukupi untuk kurban cover masjid-masjid tadi. Bahkan di yang kalau titik kita itu memang belum sama sekali melakukan hewan kurban karena memang kondisi yang sulit kayak gitu untuk mereka gitu, ya warganya lah warganya secara ekonomi belum mampu untuk berkurban.
1: Oke. Cek tanpa terasa ini kita jawab dulu Cek teleponnya apa jangan
2: lupa
1: laju gue Cek.
2: Kalau masih sempat boleh
1: Cek. Halo assalamualaikum. Cek, di sesi terakhir ini Cek. Walaupun sebenarnya Cek, aku masih banyak penasaran Cek. Kiru-kiru Cek. Kalau masyarakat yang pengen nak berkurban di dompet duafa, Cak mana cara?
2: Masyarakat yang pengen berkurban di dompet duafa bisa menghubungi kita di kantor maupun di Instagram langsung Cek di Sumsel. Nanti kita akan infoin terkait program-program zakatnya dompet apa program kurbannya dompet duafa. Kurban tahun ini dompet duafa itu menawarkan kurban dalam bentuk hewan hidup kayak gitu ya yang akan disalurkan di pelosok-pelosok negeri yang ada di Sumatera Selatan dari mulai ukuran-ukuran kambing yang berbeda. Kita ada di angka 20 kilo sampai 22 sampai ada yang 30 kilo. Jadi ada kelas-kelasnya Cek. Sesuai dengan kebutuhan dari para pendonor. Jadi dari kalau angka uangnya kayak gitu ya, bisa di angka 2 jutaan yang paling kecil sampai di angka 2,6 untuk yang 2,955 untuk yang bobot 30 kiloan ke atas.
1: Itu kambing sih.
2: Kambing. Kalau sapi juga ada di angka 20 jutaan untuk sapi jantan bobot 250. Semua ini semua kita ini ambil dari para peternak lokal Cek untuk pembelian hewan kurbannya. Jadi nanti teman-teman pendengar RRI bisa menghubungi Dompet Duafa di 0811-7811-440 atau di IG-nya Dompet Duafa Sumsel kayak gitu.
1: Oh jadi Cek dulu perempat kalau nak kepoin IG-nya Dompet Duafa
2: di @ddsumsal. Sekedar itu ya, tambahan cek. Jadi tahun ini kita ada 3 titik lokasi yang menjadi target utama program kita untuk pemotongan. Di mana aja deh?
1: Itu baru tanya oleh
2: Najul. Dari data BPS tahun 2024 ini yang terakhir ya, Susnes, ada 3 lokasi yang paling tinggi sama paling kecil itu konsumsi daging kurbannya. Kalau di Palembang sudah pasti itu paling tinggi terus ya, untuk ayam maupun ayam ras, ayam kampung maupun sapi. Untuk kabupaten yang paling kecil itu ada di Kabupaten Oku Timur pertama, Cek. Itu untuk ayam ras sendiri konsumsi daging kecil di angka 0,38 per bulan rata-rata ini, atau 9.000 lah rata-rata masyarakat per bulan itu, mungkin cuma sebas per bulan itu konsumsi ayam daging ras itu 0,38 kilo. Di selanjutnya di 4 lawang. Itu untuk konsumsi daging misalkan ayam tadi itu angkanya 0,03 ons berapa gitu ya, atau 630 rupiah kayak gitu. Nah, daging sapinya terendah itu di Sumsel, konsumsinya itu ada di Oku Selatan. Ini dari data BPS. Jadi di Kabupaten Oku Selatan itu terendah sebanyak 0,004 kg dengan nilai 844 rupiah per bulannya rata-rata konsumsi masyarakatnya. Tiga titik ini menjadi titik sasaran dari Dua Dua untuk penyaluran hewan kurban tahun ini. Ada juga mungkin nanti ada rekomendasi-rekomendasi dari para donatur, daripada mitra Dua Dua yang memang mempunyai akses dan ada request untuk menyalurkan kurbannya di titik-titik yang sesuai dengan value-nya Dua Dua.
1: Oke. Yang terakhir, Cek, ini, Cek. Wah, jangan, Cek. Tak sedih ini, Cek. 8 menit terakhir masalahnya, Cek. Padahal Cek rasa baru, Cek. Ternyata asik, Cek. Cek, nah, ini, Cek, mewakili Dua Dua apa, Cek? Pesan dan harapan Dua Dua apa untuk masyarakat Sumatera Selatan, khususnya, Cek, dalam menyambut Idul Adha ini, Cek.
2: Jadi, kita berharap di momen Idul Adha ini ada kesempatan untuk semua masyarakat Muslim mendapatkan hewan kurban atau mencicipi hewan kurban. Jadi jangan kita terfokus pada hewan kurban atau menunggu hewan kurban di kota-kota atau mungkin di yang sifatnya sudah banyak yang mendapatkan pemotong hewan kurban, Cek. Karena kita berharap semua masyarakat bisa mencicipi keberkahan hewan kurban di Idul Adha ini. Karena jangan sampai kalau Cek Rashid pernah lihat buka Facebook pasca Idul Adha itu biasanya ada yang posting jual daging kurban di marketplace Facebook, Cek. Iya. Dia dapat dari masjid ini dapat 2 kilo, dari masjid ini dapat 2 kilo, dari masjid Agung dapat lagi. Gitu kan. Artinya ada kesalahan mungkin dalam administrasi pendataan dan lain-lain gitu ya. Dan mungkin sistem kita juga mesti kita perbaiki untuk bisa sama-sama memberdayakan menyebarkan hewan kurban ini hingga masyarakat semuanya yang belum pernah mencicipkan kurban merasakan keberkahan dan nikmatnya daging hewan kurban.
1: Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Cek. Cek Rais dari Dompet Du'afa telah mengisi acara kita di obrol komunitas. Jangan bosan dan jero, Cek, kalau seandainya diundang lagi ke Kelompok Palembang untuk jelaskan karena masih masih lama, Cek,
2: itu 27 Mei.
1: Baik, dudul sapa budayo. Kulo Cek Rasid, ada Cek Rais dari Dompet Du'afa. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada yang penasaran juga tentang Dompet Du'afa, silakan datang ke Dompet Du'afa di Jalan Arif Fai di belakang
2: Kantor Mandiri, Jalan Bintang.
1: Jangan lupa. Baik, dulu. Cek Rasid dan Cek Rais. Mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata. Akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.
1: Tugas
3: sampai siang,
1: baca
3: sampai siang.
2: Beli perhiasan
1: kelas. Tidak. Itu benar memang minta ini. Ini saya sentah hari minta cuma sejam aku hadir. Aku aja jam 3. Kenapa?
3: Dulu lor, lah kita pilok kita. Sriwijaya Pati. Sebentar lagi kita berada di Sriwijaya siang.
1: Lagi rekaman RRI
4: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cek Rasit. Cek Rasit saat ini lagi tandem ya. Dipaksa tandem satu tandem dengan Cek Dola ya, Wak Dola ya. Wah, karena beliau lagi sibuk nih ini ya. Jadi tadi Cek Rasit ngisi Cek Mita, ini Cek Dola pula. Wah, Wak Dola, Wak Juni Arma. Dulu-dulu sahabat budaya, ada pun acara-acara yang akan Cek Rasit dan Cek Dola bawa ke untuk rengga dulur di Sriwijaya siang ini. Untuk rengga dulur dari jam 10 sampai jam 15 atau jam

di jam 11 kita biasanya ada acara teras UMKM, tapi berhubung segala satu hal narasumber yang kami undang mendadak berhalang hadir untuk hari ini, jadi kita isi dengan informasi dan hiburan tentang UMKM MB. Dimajukan jam 12 KG kita ada hiburan dan informasi tentang industri kreatif. Dan di jam 1 ada suara budaya Nusantara. Hari ini ada dari akan bergabung ke RI mana ya nih ini. Oke, RRI Denpasar. Wow. RRI Denpasar akan membahas atau ada temanya kebudayaan tangible dan intangible Nusantara dengan narasumbernya Insinyur Ida Bagus Ari Indra Iswara Eskom Mkom. Wah, wow, pakam narasumbernya. Kemudian dilanjutkan di sesi terakhir di Surjaya siang Adu Besanjo. Wah, wow, jadi di sini dulu pacak Besanjo ke Forum Pak Palembang tapi by telepon. Jadi di 0711-351-656 atau juga by chat my WA 0897-7884-884. Jadi itulah dulu re, kira-kira acara-acara yang akan dibawakan oleh Cik Rasid dan Cik Dola untuk orang-orang dulur di Sriwijaya siang ini. Oke dulur, jangan kemana-mana, tetap di depan Pak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada lagu pilihan Cik Rasid ini, wah, ibe, tidak juga, pokoknya ini dipilih kepada Jual Beli Cinta. Nah, Jual Beli Cinta. Ini Cik Fauzan, jangan macam-macam Cik Fauzan bukan Cik Fauzan Cik Yasin. Kalau Cik Yasin, kalau Cik Uca ini nih, Jual Beli Cinta.

0: Bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: Indonesia yang dikenal dengan banyak kerajaan pada masa dahulu meninggalkan banyak warisan berupa arca. Beberapa arca ditemukan di kota Palembang. Belum lagi ditemukannya di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Arca-arca ini dipercaya adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya pada masa kejayaannya.
1: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadion Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cik Rasid dan Cik Dola . Di acara rompok kita ini, kita ada tema kuliner. Wow. Jadi dulur, mungkin dulur udah tahu galo? Tapi masih baik ya, Cik Rasid nggak tahu juga. Ini sini berikut ini adalah ragam kuliner khas Sumatera Selatan . Yang pertama Cik Rasid ambil dari olahan ikan dan sagu. Wah, pasti pacak nebak galo, pasti ya apa bae. Yo. Pertama ada pempek. Wish. Enggak tahu galo kalau pempek . Ai, malah kita agak cak mano kalau wong Palembang wong Sumatera Selatan enggak tahu dengan pempek . Tapi kalau buatnya mungkin ada bae, banyak bae yang enggak pacak. Pacak, tapi enggak sesuai dengan tester lidah wong Palembang nian wae tenan. Kan udah sembarangan yang pacak pempek, buat pempek yang benar-benar pempek sesuai dengan pempek nian. Ado bahasa pempek basing ado. Jadi berbagai varian . Pempek ni ada banyak varian yang ada kapal selam. Wah, kapal selam . Kalau di Malaysia jadi gitu kapal selam. Lenjer, pempek adaan, pempek kulit. Nah, ada juga yang kalau dusunnya Mang John tuh pempek gendum. Kalau zaman dulu Mang John wong tua kita dulu anak banyak, sedangkan gendum ini dikit, terpaksa campur dengan nasi deh bikin diaduk-aduk ke. Ada dilepek-lepek ke dulu deh. Jadi kenjuk ke lengo. Kalau dusun Mang John tu lengo namanya, kalau punya sayur tu lengo macam itunya nyebutnya. Tunjuk lengo dikit, ditepek-tepek ke jadi pempek tebing. Kalau dusun Mang John tu pempek tebing namanya. Jadi pempek gendum campur nasi Yang penting ada cukonyo. Jadi cara sarapan paginya cak itulah dulu tu. Bukan Mang John ni, cak Rasid maksudnya ni. Jadi pempek gendum campur nasi jadi kenyang juga. Yang penting kenyang zaman dulu tuh. Sekolah pagi. Jadi kenyang. Terus itu ada apa lagi? Ada tekwan. Nah, kalau tekwan ini agak sawi dikit bikin ya. Karena ngapo nak berkuah. Nah, kuah ini kadang-kadang ndak sembarang wong bikin pacak bikin kuahnya ini. Ada kalau bikin sembarangan pacak baik. Tapi yang pakem ini caknya cek nat ini pakem dia kalau bikin itu tekwan. Kalau ngapo kemarin kata cek Aspin kemarin makan di rumah waktu lebaran kemarin lemak nian katanya. Tapi aku nak cerita bae. Iyo dak terasa apa rasanya tekwan cek nat . Iyo minta lagi diundang ujung tekwan itu model manguju. Manguju. Mengojo kebun bunga. Ya kapan-kapan mengojo undang Cik Rasid . Makan tekwan gendum itu model gendum. Jadi tekwan ini dulu sabudayo walaupun sudah tahu galo pas Cik Rasid dan sepuluh juga. Jadi sup bola ikan dengan kuah udang, jamur dan bihun. Jadi cak itu endimen-endimennya deh, komplement-komplementnya untuk tekwan tadi . Terus itu model. Nah, model ini sebenarnya menuju kato Cik Rasid. Kato Cik Rasid itu kapal selam. Mirip tekwan tu lah. Tapi dia ni cak pempek besar. Besar tapi berkuah macam itu . Tapi biasanya isinya tahu atau juga telur macam itu . Jadi model ini mirip tekwan ujinya, tapi menggunakan tahu di dalam adonan ikan. Jadi ada model ikan, ada juga model gendum. Nah, model gendum ini yang terkenal punya menguju. Tapi ujinya baik, uji cek pilih, uji cek ilham dia orang rasa ke. Ai menguju, kapan menguju? Kem ke sini . Kemudian ada laksan. Laksan ini pempek lenjer tebal dipotong-potong dan disajikan dengan kuah santan kemerah-merahan. Wah, ini wong rumah Cik Rasid ini senang dengan laksan ini, laksan selimpungan ini. Kalau Cik Rasid tidak pulo, tapi kalau udah ngadu di depan muka lanjak juga. Iyo. Kalau di antara pilih model apa pilih laksan pilih cilu, aku pilih model jujur bae. Iyo. Jadi masih mengharap mengujuk tu lah aku tu, mengujuk model tu lah.
Terus itu cerimpung kan ya. Cerimpung ini cak mana bola ikan juga ukuran besar dengan kuah santan kuning. Nah, bedanya kuraso ya. Aku kadang-kadang aku juga cak mana deh. Dak pacak bedanya langsung dengan cerimpungan. Setahu aku bentuk-bentuk sama kuahnya yang beda tuh ya. Kalau cerimpungan ini bulat, setahu aku ya, laksan tuh petak. Cak pempe apa ya? Bubuk petak pokoknya, iyo. Rasanya jelas kenyo pempeknya petak, lenjer pempek lenjer petak itu nah eh. Dengan kuahnya kuning, eh kemerahan kalau laksan, kalau cerimpungan kuning itu baik kalau aku beda kenyo. sudah itu kalau cerimpungan ini setahu aku sih ya agak kental dikit kuahnya tuh ya. Itu santannya tuh ya. Oh, itu oke, lanjutnya burgo. Nah, burgo dadar tepung beras yang digulung disajikan dengan kuah santan. Nah, kuah santan ini gurih pastinya ada eh. Nah, kalau burgo ini kuahnya kalau menurut cara asid ya. Oh, tapi tidak tahu kalau yang ahli bikinnya cak mirip-mirip kuahnya dengan cerimpungan ini. Yo, kurasa kalau seandainya itu sama baik santan ya, santan gurih. Sudah itu warnanya ada yang kuning. Nah, tapi kalau burgo ini kadang-kadang putih dia, tidak pakai, tidak denyuk kunyit kalau ya, tidak kuningnya. Nah, itu nah. Beda dulur, agak bosan pula dengan aku alang kebanyaknya. Sikok dulu eh. Ikut dari olah ikan dan sagu. Beda dulu, jangan kemana-mana. Masih tetap di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada apa? Ada hiburan lagi? Anak bujang. Kemudian ada jalur kegep.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
1: Eh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop merokok.
3: Dalam tata cara pementasan, para pelakon Dul Muluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk, seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara Brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain.
4: Tahukah kamu? Ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadion Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini unggul miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930, lahirlah sejarah sepak bola dunia.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur pendengar di mana berada, ya. Senang kembali hati kulo cedola. Pacak bersua kembali di hari ini, hari Kamis ya, tanggal 7 Mei 2026. Dan di seri jaya siang tadi temannya oleh Mita dan juga Rashid dan Transisi ya. Nah, kali ini bersama kulo cedola di kesempatan siang hari ini. Dengan masih di rombong gitu. Dan dilanjut nanti ya kita informasi seputar UMKM.

0: Dedulur selanjutnya.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ingat perempat informasi sangat dari perempat. Songgo Buwono adalah salah siko makanan tradisional khas yang berasal dari Yogyakarta. Meski berasal dari Yogyakarta, makanannya ternyata tidak sepenuhnya berasal dari latar belakang budaya Jawa. Seperti Dodor tahu bahwa banyak makanan tradisional di Indonesia tercipta dari alkulturasi budaya yang terjadi di suatu daerah. Hal ini membuat makanan tradisional tersebut memiliki cita rasa dan ciri khasnya tersendiri yang berbeda dengan daerah asal budaya yang mempengaruhi terbentuknya kuliner tersebut. Hal yang sama juga berlaku pada Songgo Buwono. Makanan yang dulunya dikenal sebagai santapan para pria di Keraton Yogyakarta juga tercipta dari alkulturasi dua budaya berbeda di masa lalu. Dan Songgo Buwono merupakan salah siko kuliner berbentuk roti yang berasal dari daerah Yogyakarta. Kudapannya memiliki berbagai macam komponen tambahan dalam setiap penyajian. Sekilas Songgo Buwono punya kemiripan dengan kue sus. Apalagi kedua kuliner yang berbentuk roti ini juga sama-sama memiliki isian di dalamnya. Namun isian yang digunakan dalam Songgo Buwono inilah menjadi pembeda dengan apa yang Pacak Dodor jumpai di kue sus. Biasanya kue sus punya isian pela vanila di dalamnya. Lain halnya dengan Songgo Buwono yang menggunakan rogut, ya, rogut sebagai isiannya. Rogut sendiri merupakan potongan berbagai macam sayuran seperti kentang, wortel, bawang putih, dan bombay, serta daging ayam yang sudah dibumbui. Dan kagetnya, isian rogut ini akan ditambah dengan menggunakan saus mustard yang berbahan dasar mentega dan kuning telur dihancurkan. Dan ada juga beberapa pelengkap yang juga disajikan dalam satu hidangan Songgo Buwono. Acar timur, selada, tomat, dan telur rebus. Dan tentunya Songgo Buwono ini makanan tradisional khas dari Yogyakarta yang bernuansa budaya barat. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Ya, masih dengan lagu-lagu Sumatera bagian selatan dan juga Nusantara sebagai pengganti program obrolan atau teras UMKM ya, obrolan UMKM, dan kita isi dengan bagaimana motivasi untuk lebih mengenal informasi seputar UMKM. Kali ini dari Jambi bersama Eva Ardila dengan Pueh Menanti.

Iya dulu kita lanjut kembali dan tentunya pengganti dari obrolan UMKM, teras UMKM. Dan kali ini ada satu pemikiran bisa dikatakan brilian lah ya, karena memanfaatkan kuliner atau kue-kue kering sisa lebaran yang diolah kembali. Ini menghindari dari mubazir. Nah, kami kutip dari ra.co.id Kediri, di mana pada saat perayaan lebaran kemarin ini diikuti dengan sisa berbagai makan jenis makanan macam jenis kue kering ya, kue kering ya, dengan jumlah melimpah ya di rumah. Nah, untuk menghindari sisa aneka kue kering dengan harga murah hingga mahal supaya tidak mubazir ya, apalagi sampai batas waktu kadaluarsa. Nah, sebelumnya itu pasca diolah kembali ya. Keberadaan makanan ringan ini yang belum habis dapat dimanfaatkan dengan mengolahnya kembali. Ada Nining Istiqosah ya, pelaku UMKM Kota Kediri, Jawa Timur. Kue-kue lebaran atau hari-hari besar lainnya yang tersisa sebelumnya diperoleh dengan cara yang tidak gratis. Dengan ide kreatif dan inovatifnya, keberadaannya tidak akan sia-sia, justru akan menjadi olahan baru dengan cita rasa yang menggugah selera. Prinsipnya adalah mengapresiasi dan membuat kue kering lebaran atau hari besar lainnya dan menghargai nilai rupiah yang sudah dikeluarkan untuk membelinya. Dan jangan biarkan menjadi sesuatu yang mubazir. Dan tentunya mengubah atau bisa katakan sisa aneka kue lebaran ya, atau kue lebaran yang tidak termakan, yang belum habis dan masih layak konsumsi, khususnya kue kering tadi, ini sangat mudah dilakukan dengan sedikit sentuhan kreativitas. Selain untuk menghindari pemborosan dan perlakuan pada makanan sisa yang kurang bijak, keberadaan kue kering yang masih tersisa pacak menginspirasi lahirnya solusi cerdas dengan mengubahnya menjadi olahan cemilan baru istimewa. Dan kita pacak yang memanfaatkan ya kue-kue kering yang tidak termakan tadi atau tidak habis.

di mana kue sisa tadi, lebaran tadi itu atau hari raya lainnya, dapat diolah menjadi kue kering goreng. Nah, dengan hasil berwarna kemasan dan berbeda dari sebelumnya, dan kue-kue tekstur kuat dan tidak terlalu rapuh dan tidak memiliki isian selai, selai basah maksudnya, bisa dicelupkan dengan adonan tepung kemudian digoreng dengan api sedang. Jadi tidak arti isian isian yang basah lah ya, atau seperti tadi ada selai atau apa. Yang pastinya kue keringnian ya, dan itu dibuat remah dan diolah lagi menjadi makanan baru. Nah, yang paling praktis, tidak perlu energi ekstra. Ya, kita pasti membuat kue kering ini celup coklat atau keju. Dan kita buat lelehan coklat atau keju sesuai dengan selera, dan sisa kue kering tadi bisa langsung dimakan dengan cara dicelupkan ya. Jadi kalau bosan dengan kue kering yang ya mungkin ada kegiatan apa dalam gelok ya, nah, cobalah untuk mencoba mendaur ulang lah ya, kata kalau dalam segi produk lain ya. Tapi kalau dalam segi ini inovasi ya, inovasi baru untuk mengolah kuliner menjadi yang lebih menarik, lebih enak lagi, sehingga pacak dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Yang pastinya belum masanya kadaluwasa ya, karena kalau kadaluwasa ya, ya apapun diolah jadi tidak enak, jadi bakal menjadi penyakit juga ya. Yalah, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aduh, hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu, mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

Lanjut kembali informasi di kesempatan siang hari sebagai pengganti teras UMKM atau obrolan UMKM. Dan kami akan mengulas mengenai obrolan usaha kuliner sesuit tumbuh di dari hobi dan peluang. Nah, ini beberapa waktu yang lalu yang ada teras UMKM yang mengajak salah satu pengusaha atau pengusaha muda lah ya bisa katakan ya kuliner dengan nama kulinernya Sesuit ya. Nah, usaha kuliner Sesuit ini berkembang dari ide sederhana nyingok peluang pasar kue sus dan produk tersebut menjadi salah satu makanan manis lokal yang diminati masyarakat Palembang. Dan pemilik usaha Sesuit ya, Kemas M. Hanif Andika mengatakan inspirasi usaha ini berasal dari ibunya yang menjual snack box. Dan yang menceritakan di program Teras UMKM Lokak Kito ya, pada hari Senin tanggal 4 Mei. Dan kue sus ini paling banyak dan paling sering dipesan ya oleh pelanggan snack box. Hanif kemudian menghadirkan konsep sus berukuran besar dengan berbagai varian rasa. Produk tersebut mulai dijual pada tanggal 20 September 2025 dengan sistem penjualan daring melalui aplikasi pihak ketiga. Meski berlatar belakang programmer, Hanif tetap serius mengembangkan usaha kuliner tersebut yang menyebut bisnis Sesuit ini menjadi ruang refreshing dari pekerjaan utamanya. Saat ini Sesuit ini memiliki 5 varian rasa, ada vanilla, coklat, matcha, coklat soft, dan juga matcha soft. Dan Hanif menjelaskan varian soft memiliki tekstur lebih lembut seperti es krim dan menjadi salah satu favorit pelanggan. Jadi kembali dengan melihat peluang dan juga hobi dan juga kreativitas, terlahirlah sebuah usaha. Nah, jadi pacak kita lakukan juga ya untuk dulu kalau di mana berada. Kita lanjut kembali dulu, kita menuju ke kembali dari kali ini dari Lampung dengan Canget Agung.

Rama Gambus dari Bangka Belitung, tepatnya di Bangka Barat ya tadi ya, sejiran setason. Dan kalau ditilik dari artinya, sejiran setason artinya semboyan Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang artinya wilayah negeri yang mempunyai warga berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan. Jadi ada rasa keluargaan dan juga kebersamaan ya, sejiran setason. Dan tadi dikatakan bedepor ya, bedepor ini bahasa Bangkanya artinya secepat kilat ya, cepat banget atau melakukan suatu hal yang begitu cepat ya. Dan penggunaannya sering digunakan untuk menggambarkan gerakan atau aktivitas yang dilakukan dengan cepat tinggi ya. Dan juga ya pacar dikatakan kemajuan mainnya lagi ya, segalanya harus cepat dan ya sesuai lah ya, kalau bisa dikatakan cepat dan sesuai yang diinginkan, jangan cepat tapi salah kadang gitu ya. Itu ya udah bahasanya bedepor ya dalam bahasa Bangka. Jadi pacar sekali-sekali kita mendengarkan lagu sambil cari arti apa dalam bahasa Indonesianya ya, sehingga pacar menjadi penuh makna isi dalam lagu yang kita dengarkan. Oke, dulu galo-galo kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu Cindong, baik itu dari Sumsel dan juga Sumatera bagian selatan. Kali ini ada dari Lampung kembali ya. Oke. Ada Cintaku di Pantai Sebalang.

Ya, informasi selanjutnya dari Yogyakarta. Upaya memperkuat karakter pelajar di Yogyakarta tidak lagi hanya bertumpu pada ruang kelas. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong pendekatan baru melalui pendidikan khas kejogjaan atau PKJ. Ini psikoprogram berbasis budaya lokal yang dirancang untuk menjawab meningkatnya persoalan moral di kalangan siswa. Program ini diluncurkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hakembono ke-10. Pada tanggal 23 Mei 2023, sejak awal PKJ tidak diposisikan sebagai sekadar mata pelajaran tambahan. Program ini diarahkan sebagai gerakan pendidikan yang mengintegrasikan nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari di Yogyakarta atau di sekolah. Kebijakan ini diambil ya, setelah jingok berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat. Penelitian dalam Pedagogik Jurnal Pendidikan Diwanti dan Perdana 2025 mencatat adanya peningkatan perilaku tidak sopan menurutnya, rasa hormat dengan kepada guru-guru, hingga maraknya kekerasan pelajar seperti kelitih ya, atau tawuran di Yogyakarta. Dan juga menunjukkan tren kenaikan pelanggaran disiplin dan kekerasan antar pelajar. Nah, situasi ini memperlihatkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya berhasil membentuk karakter. Padahal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dan jika ditarik ke belakang, PKJ ini sebenarnya sudah dicetuskan sejak beberapa tahun yang lalu. Dan program ini telah melalui proses panjang sejak tahun 2022 ketika Dinas Dikpora DIY mulai menggelar forum diskusi bersama perguruan tinggi, organisasi pendidikan, serta tokoh masyarakat. Nah, hasil perumusan ini kemudian dituangkan dalam buku panduan pendidikan khas kejogjaan yang diterbitkan pada tahun 2023 dan tentunya menjadi muatan lokal atau pembelajaran di sekolah-sekolah. Ya, ini bisa dicontoh nih mungkin di Palembang atau di daerah lainnya ya, untuk kembali mengangkat kearifan lokal yang ada di daerahnya masing-masing untuk menjadi muatan lokal atau pembelajaran tambahan bagi murid-murid di sekolah agar tetap mereka menjaga kearifan ya, dan juga kebijaksanaan, kearifan, dan juga kebersamaan ya, dalam bermasyarakat dimanapun dia berada. Ya, dulu kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini ya. Kali ini kita beralih ke dua buah lagu bernuansa religi.

Ya, kita nanti kesenian hiburan di kesempatan siang hari ini. Sama-sama kita akan dengarkan berikutnya azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya di menit ke-1 dari pukul 12 siang hari ini.

0: Encik Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya, Sumatera Selatan. Kita lanjut dengan lagu-lagu dari Sumatera Selatan dan juga Nusantara di kesempatan siang hari ini. Dan kita awali dengan satu lagu yang kali ini kita menuju ke Bogor dengan Bogor Kasohor.

0: segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.
1: Dolor, kita lanjut kembali dan informasi mengenai satu ritual agung, ya, gelar ritual agung pemindahan arca Buddha. Kementerian Kebudayaan memperkuat pelestarian kawasan Borobudur. Menteri Kebudayaan RI Patrizon hadir dalam acara ritual ageng boyongan Mbah Belet atau pemindahan lokasi arca unfinished Buddha di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Arca ini oleh masyarakat sekitar dikenal juga dengan nama Mbah Belet. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Kebudayaan dalam memperkuat pelestarian warisan budaya, khususnya di kawasan Candi Borobudur, sebagai salah satu warisan budaya dunia. Dalam sambutannya, Patrizon menyampaikan bahwa pemindahan arca tersebut, ya, menjadi langkah penting dalam upaya pengembangan kebudayaan. Nah, arca unfinished Buddha dulu pernah berada di dalam tanah di bawah stupa induk Candi Borobudur, kemudian disimpan di Museum Karma Wibangga. Dan main hari arca ini dipindahkan ke lapangan Kenari di kawasan Candi Borobudur agar lebih mudah diakses oleh masyarakat, wisatawan dan peziarah yang melakukan wisata religi maupun wisata budaya. Pemindahan arca ini telah dikonsultasikan dengan seniman, budayawan, tokoh lokal serta para bante dan biksu. Dan harapannya penempatan arca ini di lapangan Kenari Pacak menghadirkan nilai budaya dan spiritual yang lebih kuat sekaligus membuatnya lebih aksesibel, ya. Di dalam aksesibel ini ada ujar Menteri Patrizon. Dan Menteri Kebudayaan memberikan apresiasi kepada masyarakat lembaga adat desa Borobudur, khususnya melalui pagelaran wayang ruat yang dipimpin oleh Ki Dalang Darmo Wijoyo dan doa yang dipimpin oleh tokoh agama setempat sebagai bagian dari prosesi adat yang menandai lokasi peletakan arca unfinished

Dalam tata cara pementasan, para pelakon Dul Muluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk, seorang anggota yang menjadi pimpinan, menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara Brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain.

Dolor, di siang hari ini apa yang sudah dilaksanakan mungkin ya, akan hari Kamis ya, dan ini masuk waktu istirahat biasanya. Jam 1 sudah mulai lagi aktivitas dan melihat kembali memo dan kegiatan apa yang akan dilakukan sampai sore KG. Yang pastinya semoga sukses lancar galau-galau dulu ya, kami kewangi dengan segala kegiatan, baik itu di pasar tradisional, kantor, tempat usaha, di rumah, atau di sawah, di perkebunan, luar biasa sekali. Ya, Dur, ada Lita Pamulongan bersama Dil-Dil.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Indonesia yang dikenal dengan banyak kerajaan pada masa dahulu meninggalkan banyak warisan berupa arca. Beberapa arca ditemukan di kota Palembang, belum lagi ditemukannya di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Arca-arca ini dipercaya adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya pada masa

0: Ya, lanjut terakhir informasi kita di program hiburan dan informasi dan mengenai industri kreatif dan kreativitas. Dan dulu galau-galau kali ini kita ke Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor menilai kegiatan gala aksi dan festival anak hebat pada hari Rabu tanggal 6 Mei sebagai ruang positif bagi pelajar untuk mengembangkan bakat dan juga kreativitasnya. Kegiatan ini menjadi sarana pembentukan karakter melalui aktivitas dan edukatif yang inspiratif ya. Dan Pemkab Bogor melihat festival tersebut mampu mendorong anak-anak untuk lebih percaya diri dalam menampil kemampuan. Selain itu, ajang ini juga memperkuat semangat kebersamaan antar para peserta didik. Kegiatan yang melibatkan berbagai penampilan ini tidak hanya bersifat hiburan, tapi juga memberikan nilai pembelajaran anak-anak diajak untuk aktif, kreatif, serta berani tampil di depan publik. Selanjutnya, kali ini tempat wisata ya. Desa Karang Salam Lor, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, terus mengembangkan potensi wisata berbasis alam budaya dan ekonomi kreatif sebagai desa wisata di lereng Gunung Slamet. Perangkat Desa Karang Salam Lor, Amin Nur Hasan, mengatakan desa tersebut memiliki beragam potensi wisata yang menjadi daya tarik wisatawan, mulai dari wisata alam, pengamatan burung, kuliner, hingga wisata budaya dan agrowisata. Menurut Amin, pengamatan burung elang Jawa menjadi salah satu wisata minat khusus yang cukup diminati. Bahkan wisatawan dari luar negeri seperti Cina datang ke Karang Salam Lor untuk melihat langsung perkembangan burung endemik yang dilindungi tersebut. Dan dari Banyumas ya, kita menuju ke Yogyakarta. Ikatan Penerbit Indonesia IKAPI Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mengadakan agenda literasi tahunan bertajuk Pesta Buku Yogyakarta 2026 yang berlangsung tanggal 8 hingga 17 Mei 2026 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM Zona D Art Gallery Yogyakarta. Mengusung tema Melawan Lupa, Merawat Ingatan, gelaran ini akan menjadi sebuah ruang pertemuan antara buku, pembaca, komunitas, dan pelaku industri kreatif di tengah derasnya arus digitalisasi. Ya, hiburan informasi pada siang hari ini kami cukupkan, dan sekarang kita lanjut kembali. Nantinya kita akan bergabung bersama Perumpat Jakarta, guna mengikuti siaran berjaringan Nusantara.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, kita akan bergabung sama Perompak Jakarta guna kesenangan berjaringan Nusantara.
1: Kabar berita jam 13.

Abang Po, ratusan pedagang di Pasar Angke, Jalan Stasiun Angke, RW 04, Kelurahan Jembatan 5, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, diwajibkan untuk melakukan pemilahan sampah. Himbauan ini disampaikan oleh Camat Tambora, Pangestu Aji Suwanda, dalam kegiatan Tambora Tertib Terpadu Aman dan Nyaman di kawasan pasar tersebut. Rabu 6 Mei 2026 kemarin, untuk itu diwajibkan para pedagang menyiapkan 2 karung atau tempat sampah untuk pemilahan. Selanjutnya sampah yang sudah dipilah akan dikumpul, lalu pada waktu tertentu akan diangkut oleh petugas suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat.

Kita beralih ke berita lainnya. Pameran seni rupa bertajuk Zaman Semono digelar di Galeri Bangkara Lantai 2 Surabaya pada 3 hingga 10 Mei 2026. Sebanyak 15 seniman dari kelompok berupa yang ada menampilkan sekitar 25 karya yang mengangkat tema nostalgia kritik sosial hingga refleksi diri. Pameran ini terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi secara gratis setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga 17 waktu Indonesia Barat. Tema Zaman Semono dipilih sebagai wadah untuk mengangkat ingatan masa lalu sekaligus menjadi ajang silaturahmi para perupa yang merupakan alumni seni rupa Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya. Salah satu seniman Nyoman Putra menyebut pameran ini menjadi ruang bebas bagi para perupa untuk mengekspresikan gagasan mereka. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: aku juga bulan mau ngajakin teman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Jakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kenapa sampai detik ini udah 13 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ya, RRI Denpasar belum nongol, belum ada bersama kita. Di manakah dia? RRI Denpasar, kita masih menunggu sambungannya bersama dengan RRI Denpasar untuk siang hari ini. Abang Poknya Baben Cangcing, dan mau ikutan seperti biasa ya, boleh nanti di WhatsApp-nya kita di 0812 1123 4928, atau boleh juga nanti di teleponnya kita di 0213504510. Harusnya siang hari ini kita bersama dengan RRI Denpasar dengan tema Nusa Heritage Data Center untuk kebudayaan tangible dan intangible Nusantara. Dan kita nanti bakal menghadirkan narasumbernya, Insinyur Ida Bagus Ari Indra Iswara Eskom Mkom, founder dari nusaheritage.id ya. Dan di sana nanti bakal dipandu oleh Pande Mahendra, Bang Po. Berbicara tentang kebudayaan, kalau di Bali, wih, lengkap, komplit, banyak ya Bang Po ya, dan masih tetap lestari sampai saat ini. Kalau memang pengen melihat daerah yang masih tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan aslinya, ya kita datang ke Bali ya Bang Po, melihat bagaimana perempuan-perempuan Bali yang masih berkebaya, melihat perempuan-perempuan Bali yang masih ke pura, yang masih membawa persembahan, membawa sajian ya Bang Po ya, perempuan-perempuan Bali yang masih alami dengan gaya-gaya alaminya, dengan kebudayaan aslinya ya Bang Po ya. Kita masih menunggu dari RRI Denpasar. Kenapa? Ada yang salah? Nggak tahu, ya udah. Salah itu, salah nomor apa? Salah kode. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita masih menunggu bersama dengan RRI Denpasar sebentar lagi barangkali. Kalau gitu kita kasih satu dulu sambil kita menunggu hubungan dengan RRI Denpasar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, dan alhamdulillah kita sudah bisa melihat di layar Zoom ya, RRI Denpasar. Di sana sudah terlihat rekan Pandu Mahendra ya. Kita sapa dulu, tapi jauh banget ya. Yaudah kita sapa dulu ya. Halo. Halo. Eh, sebentar.
2: Tapi jauh banget.

0: Halo, beli panda. Tapi di sananya di Zoom-nya itu masih di mute ya. Yang mau bergabung jangan lupa untuk Jakarta di 02.
1: Selamat siang.
0: Tapi di sananya di Zoom-nya itu masih di mute ya.
2: Ya. Masih balik lagi ke AY-nya suaranya. Tuh.
0: Kayak mau DJ ya kayaknya. Enak deh kalau di DJ-in ya.
1: Oke, selamat siang.
0: Selamat siang. Enak, tapi suara AY masih balik-balik lagi ke AY-nya. Nah tuh, selamat siang. Suaranya belum bisa maksimal ya. Suaranya masih balik-balik abang yang AY kirim ke sana dibalikin lagi ke AY. Oh. Suaranya beli panda udah datang ke sini dibalik lagi ke sono ya. Kita coba lagi ya. Lagi ke AY. Oh. Nah, tuh kan masih. Yang mau gabung nanti tema kita jangan lupa Nusa Heritage Data Center untuk kebudayaan tangible dan intangible Nusantara bersama dengan Insinyur Ida Bagus Ari Indra Iswara Eskom dan Mkom founder Nusa Heritage. Ayo coba lagi ya. Halo. Indra Iswara Eskom dan Mkom founder Nusa.
1: Baik, selamat siang.
0: Lagi ya. Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Tapi suaranya masih bolak-balik.
1: Baik, selamat siang.
0: Lagi ya. Suaranya belum bisa maksimal ya Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Mungkin sembari kita menunggu dari Bali, kita kasih lagu dulu ya.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita mencoba lagi ke RRI Denpasar ya, bersama Pande Mahendra. Halo Pande. Lagi ke RRI Denpasar ya, bersama Pande. Oke, kalau begitu mungkin bisa dicoba Pande Mahendra langsung ngobrol sama narasumber kita, Insinyur Ida Bagus Ari Indra Iswara Eskom ya. Semoga saja dengan tidak hadirnya suara dari RRI Jakarta itu bisa normal ya. Silakan Pande. Suara Eskom ya. Semoga saja dengan tidak hadirnya suara dari RRI Jakarta itu bisa normal ya. Silakan Pande. Suara Eskom ya. Semoga saja dengan tidak hadirnya suara dari RRI Jakarta itu bisa normal ya. Silakan Pande. Suara Eskom ya. Semoga saja dengan tidak. Halo Pande, silakan Pande. Semoga saja dengan tidak. Ini masih belum bisa optimal ya. Untuk sementara sambil menunggu bersama dengan RRI Denpasar, RRI Denpasar boleh terus mencoba untuk sementara ya. Aye mau terima dulu telepon di 0213504510 atau di 0812 1123492. Halo, selamat siang. Terima.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum, Pak Bipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, dengan siapa di mana?
1: Dan Edo, Bandar Lampung panas.
0: Oke, di Bandar Lampung, silakan. Di mana?
1: Sehat, Pak.
0: Alhamdulillah sehat. Ini yang lagi kurang sehat nih hubungan kita bersama dengan RRI Denpasar.
1: Iya benar, pantesan hatiku tuh gelisah loh, Pak. Ternyata belum tersambung.
0: Ah masa iya. Yang penting kita happy deh, Bang. Bang Edo apa kabar?
1: Jelas dong. Alhamdulillah wawai.
0: Wawai. Nah, Bang Edo mungkin boleh disapa dari RRI Denpasar. Semoga saja dengan sapaan dari Bang Edo bisa normal ya. Coba, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Boleh disapa dari RRI Denpasar. Semoga saja dengan sapaan dari Bang Edo bisa normal ya. Coba, Bang.
1: Assalamualaikum. Boleh
0: disapa. Belum ternyata, Bang Edo. Kita masih menunggu ya.
1: Masih, Pak.
0: Masih ya.
1: Yang penting hatiku galau-galau put. Yang penting udah ada rasanya gitu, Pak.
0: Oke dah, kalau gitu. Baiklah. Bang Edo mau nitip pertanyaan apa ini seputar temanya?
1: Ya mau lah, Pak. Nih, yang ke satu.
0: Apa yang pertama itu? Bukan yang ke satu. Yang pertama.
1: Biar Pak ketawa loh, biar Pak nggak gelisah.
0: Iya. Ayo mah kagak gelisah, Bang.
1: Ya udah, yang pertama deh. Website Nusa Heritage ya.
0: Ayolah. NusaHeritage.id gitu cara bacanya.
1: Oh, itulah.
0: Ya itulah pokoknya.
1: Didukung tokoh penting siapa aja yang terlibat di dalamnya itu, Pak. Itu satu.
0: Oke, tokoh pentingnya siapa aja?
1: Terhadap kurikulum muluk di Bali atau bisa inovasi jenis kebudayaan Bali yang bakal nyimpun di website. Gitu aja, Pak.
0: Gitu aja.
1: Nah, makasih ya, Pak. Kita masih galau-galau lagi, Pak.
0: Yo.
1: Salam sama Denpasar ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Ya. Selamat siang, Pak Nova.
0: Selamat siang, Beli Pande.
2: Gimana? Maaf, ini ada gangguan teknis sedikit.
0: Nggak apa-apa. Ayo maklumin. Ya udah, karena waktu kita sudah berlalunya banyak, Beli Pande. Kesempatan dulu ngobrol sama narasumber kita. Silahkan, Bli.
2: Baik, terima kasih Pak Nova Kalista di RRI Jakarta. Baik, selamat siang menjelang sore, rekan-rekan sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tentunya semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan jumpa kembali bersama Dede Mahendra yang akan menemani tengah ruang-ruang Anda di Suara Budaya. Sementara bersama Insinyur Ide Bagus Ari Indra Iswara SM Enkom, beliau ini adalah founder NusaHeritage.id. Nah, dan untuk topik seperti yang sudah diinformasikan oleh yang ada di Jakarta, Nusa Heritage Data Center untuk kebudayaan tangible dan intangible Nusantara. Nah, seperti napi dan seperti apa, kita langsung saja ke foundernya langsung. Kami persilakan Pak Ide Bagus Ari Indra Iswara.
3: Oke, baik. Terima kasih. Cek. Cek. Sudah masuk kah suara saya?
2: Sudah.
3: Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih Pak
2: Dede.
3: Pak Dede ya. Pak Dede. Oke, jadi di sini di NusaHeritage.id mungkin ini adalah sebuah platform ya Pak Dede ya. Jadi ini adalah platform yang di mana dibangunnya itu mulai dari kegelisahan gitu Pak Dede. Kegelisahan di mana waktu itu kami atau saya di awal itu adalah mau cari data kebudayaan gitu. Mau cari data kebudayaan yang detail dan bisa dipertanggungjawabkan. Kamu cari-cari dari kemana-mana gitu ya, mulai dari pemerintahan sampai internet dan seterusnya, dan ternyata belum ada tuh yang mengemas di satu objek tertentu, dia detail gitu. Jadi dari A sampai Z-nya itulah. Nah, dari sana mulailah kita di NusaHeritage.id ini dihimpun, saya menghimpun beberapa teman-teman ya yang sejalan tuh, untuk menginventarisasi secara digital gitu. Jadi kami bertekad membuat sebuah data center kebudayaan Nusantara gitu, makanya namanya Nusa Heritage gitu. Mm-hmm. Data Center Kebudayaan Nusantara, di mana kami melihat kegelisahan kami itu juga ditambah dari kita itu ada di Ring of Fire-nya dunia gitu ya. Mm-hmm. Jadi ya kalau ada gunung meletus dan mm-hmm. ini akan sangat berbahaya banget bagi betul. Aset-aset kita yang punya historical. Mm-hmm. Jadi yang sudah lama, yang udah ratusan tahun mm-hmm. itu bahkan bisa rubuh dalam beberapa menit bahkan detik mm-hmm. gitu. Nah dari sana kita mencoba untuk membangun Nusa Heritage ini, menginventarisasi semua itu mm-hmm. dalam bentuk yang pertama itu kami buat foto, mm-hmm. kemudian datanya itu selain foto teks, mm-hmm. ya, terus setelah teks itu video, mm-hmm. kemudian VR virtual reality, mm-hmm. terus ada 3D juga.
2: 3D,
3: ya, yeah, okay. 3D. Nah kami dari sana target awalnya itu adalah mengumpulkan dulu sebanyak-banyaknya mm-hmm. data-data yang ada gitu, sehingga nanti kedepannya bisa digunakan untuk periset-periset kita para ahli yang ada di sini untuk menggunakan data tersebut
2: gitu. Sebagai referensi ya,
3: sebagai referensi entah itu nanti dikombin dengan AI gitu ya, atau dikombin dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang gitu. Sehingga sasaran kita itu adalah Gen Z yang ada sekarang gitu.
2: Gen Z.
3: Ya, Pak Dede. Karena kalau Gen Z disuruh ke suatu objek purbakala gitu. Mm. Suruh ke sana paling foto-foto sudah selesai gitu. Mm. Dan bahkan ya mungkin aja mager gitu, malas. Counter berita-berita yang misinformation gitu,
2: okay.
3: dengan data-data ini. Jadi data inilah nanti Sinus Heritage ini tujuannya pertama adalah menjadi black box dari kebudayaan Indonesia gitu.
2: Okay.
3: Kita punya puluhan ribu aset benda dan puluhan ribu juga yang tak benda gitu. Itu sangat kaya banget.
2: Okay.
3: Tapi kalau disuruh cari di mana datanya, ya mungkin saat ini sudah mulai dibangun ya, karena waktu kita membangun itu sama sekali nggak ada.
2: Ada
3: tidak ada referensi untuk mengambil data itu semua. Gitu. Uh-huh. Adapun paling teks dan buku. Gitu. Uh-huh. Kalau dibilang oh ada data kita tangible asset ada puluhan ribu gitu. Uh-huh. Secara agregat ada, tapi data secara real digitalnya mana itu belum pernah kami temukan pada saat membangun ini gitu.
2: Okay.
3: Nah itu sedikit,
2: itu salah satu tingkat kesulitannya ya pada waktu membangun.
3: Iya, pada waktu membangun itu dan akhirnya kita dari sana start awal kita dari Bali. Kenapa dari Bali?
2: Jadi kan bahasanya Nusantara
3: bahasanya. Jadi paling jauh kita data kita sekarang udah ada di Lombok.
2: Di Lombok?
3: Ya. Okay. Jadi data dari Lombok sudah ada masuk. Kemudian bentar lagi Sumba kan masuk juga datanya. Itu masih on progress.
2: Oke. Okay.
3: Karena satu titik di Bali aja. Di Bali kita punya 5.000 sampai 10.000 pura ya. Kalau itu kita pura aja, kita ngomong pura aja. Is sekitar 10 ribuan gitu. Itu jadinya lumayan lama gitu.
2: Okay.
3: Ya, jadi satu tempat itu kami di Bali untuk pura aja. Contohnya di Pura Samuan Tiga di Bali, itu cukup besar puranya. Kita mengumpulkan data tangible atau data objek aset, benda yang unmovable, artinya tidak bisa bergerak.
2: Itu yang terwujud ya.
3: Iya, yang terwujud dan dia tidak bisa dipindahkan. Itu 111 objek. Kemudian ada tradisi juga di sana.
2: Ya.
3: Jadi setelah kami kumpulin di sini ternyata unik gitu. Setiap pura yang ada di Bali itu punya tradisi, punya tradisi dan tangible asset dan intangible asset itu pasti berbeda-beda. Gitu. Samuan Tiga kita ada di sana ngambang istilahnya.
2: Ngambang ya.
3: Ya, jadi terus ada ngombak tradisi-tradisi lainnya lah di sana. Itu banyak tradisi di dalam satu Yeah. Titik itu aja gitu loh. Belum lagi kita move ke titik
2: Siat yang Sampian kalau enggak salah.
3: Ya, Siat Sampian benar di sana juga. Nah, itulah kami dokumentasikan. Sampai yang paling unik di sana di Perusahaan Tiga itu ada bomo. Bomo yang di angkol-angkol yang paling gede itu, di candi yang paling gede itu, dia bomo dalam bentuk digital, dan mereka teman-teman nanti lain bisa tur di sana untuk melihat positioningnya itu. Itu unik banget. Jadi ada cerita di balik itu.
2: Oke, keren sekali. Oke, demikian tadi sudah dipaparkan oleh foundernya langsung. Dan langsung saja untuk sahabat budaya yang pengen bergabung, yuk kita bersapa-sapa di line telepon 223361. Pak Nova.
0: Iya, Bli.
2: Mungkin untuk sahabat-sahabat Rakelan Rai, kalau kita di Bali Rakelan Rai ya.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau di Jakarta Mpo,
0: Abang Mpo.
2: Oh, Abang Mpo.
0: Iya, Abang sama Mpo ya. Tadi di WhatsApp di telepon sudah ada yang gabung, Edo yang ada di Lampung menanyakan. Nah, itu sosial medianya nusaheritage.id ini apa? Kemudian ada nggak sih orang-orang penting atau pejabat-pejabat yang terlibat di dalamnya gitu katanya?
2: Oke, okay. Mungkin langsung bisa dijawab Niki.
3: Oke, okay. Kalau sosial media kami, kita ada di Instagram, kemudian di Facebook, dan ada website juga. Semuanya itu nusaheritage.id. Okay. Dan di TikTok juga kita ada nusaheritage.id juga. Seperti itu Mbok Nova. Mpok ya?
0: Iya Mpok, bukan Mbok.
2: Mpok Nova.
3: Benar Mpok Nova. Nah kalau dukungan itu ada Mpok. Jadi kita selama ini collecting data dan ini memang didukung gitu. Cuman secara finansial itu memang kita mencari positioningnya sekarang adalah dari hibah-hibah penelitian, terus dari hibah-hibah kebudayaan gitu.
0: Okay.
3: Dan kemarin kita di nusaheritage.id ini kita dapat juara satu nasional, Pak, di ajang Budaya Go yang diprakarsai oleh Kementerian Kebudayaan.
0: Luar biasa.
3: Pada waktu itu.
0: Okay.
3: Ya, jadi kita mengalahkan sekitar 600 kontestan seluruh Nusantara lah.
0: Itu di Fusion. Luar biasa.
2: Sangat luar biasa.
0: Luar biasa ya.
2: Gagasannya, nggih.
0: Iya. Beli Dede bisa diinfokan lagi lebih pelan lagi teleponnya yang ada di Denpasar berapa yang bisa dihubungi.
2: Baik, Pak Abang Empo yang ada di Jakarta dan di Denpasar, Rakelan Rai yang ingin bergabung, yuk kita bersapa-sapa ria di line telepon 223361. Baik, selamat siang menjelang sore.
4: Selamat siang. Salam budaya Nusantara.
2: Salam budaya Nusantara. Dengan siapa, di mana? Saya
4: dan Timo juga menjelang sore. Dengan Cigurnya, Bang.
2: Cigu.
4: Iya. Apa?
2: Apa kabar, Cigu?
4: Kebetulan.
2: Kecil, sukses lo. Cik,
4: katanya gitu, benar ya?
2: Betul, Cik Gurung di jalan tinggi nih, Cik.
4: Belajar benar-benar gitu ya.
2: Cik Gurung di jalan tinggi nih, Cik.
4: Apa itu artinya?
2: Gue sekarang posisinya di mana?
4: Di Jakarta lah, Jakarta Selatan. Masa dulu, Pak Nova, si belakang-belakang berancak bandaiku. Halo, Pak Nova.
0: Halo, Cik Gurung.
4: Penopanya harus di apa nih panggilnya penopa pakai endel-endelnya gambraam gitu abang.
0: Iya. Lanjut.
4: Kalau beli ya sorry maaf.
0: Iya lanjut Cigu.
4: Siapa nih ada sama ada sumbernya nih boleh salam kenal dulu nih.
2: Oke.
4: Okay. Dan sumbernya siapa ya bang?
2: Baru sumbernya ada dari Nusa Eritix, beliau adalah Insinyur Ida Bagus Ari Indra Iswara.
4: Pokoknya navigator lah ya, pokoknya ya.
2: Navigator.
4: Baca-baca.
2: Cikgu.
4: Cikgu ya. Kalau yang belum mau bertanya ya, apalagi Nusa Heritage, digitalnya. Nah, apakah di Nusa Hertaga ini pasti kan ada apa namanya diperkenalkan matemu ya di planet apa nih di
3: Press
4: 2026. Seperti apa itu namanya apa lagi yang ada di Bali gitu ya? Yang dimaksud itu kan ada diperkenalkan tuh matemu dan Nusa Heritage apa Hertaga ya?
3: Ya.
4: Susah kali ngomongnya di Detik Press 2026 di Detik Press. Terus, nah seperti apa antara tim usaha Hertaga dengan pengolahnya Pura Taman Ayun gitu? Pasti kan ada satu dua pertanyaan aja begitu. Pokoknya navigator saya terus ya. Itu saja dari Sigiria. Selamat buat semua.
2: Oke, terima kasih Cik Gu.
4: Banyak, Ponoko juga. Salam selaku sehat. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Selamat siang menjelang sore.
2: Oke, terima kasih Cik Gu ya di Jakarta. Baik, itu kami persilahkan.
3: Terima kasih Pak Dede. Jadi Bu Cek Gu. Oke, jadi
2: kalau Bu Cek Gu kan ibu guru. Double ya.
3: Ya, yeah, jadi untuk di Nusa Heritage salah satu produk Matemu itu adalah Primbon Bali gitu, Pak Dede. Jadi kita memang ngerangkul knowledge management di sini di Nusa Heritage sini, dan kami menemukan bahwa ada sebuah knowledge orang Bali zaman dulu dengan lontar-lontarnya itu ternyata ada perhitungan hari lahir dan perhitungan kecocokan hari lahir.
2: Oh ya, oke, okay, oke.
3: Okay. Makanya kita bersama mahasiswa saya di Instiki, saya membuat aplikasi namanya Matemu.
2: Matemu.
3: Ya, Matemu ya. matemu.nusaheritage.id gitu. Matemu ini fungsinya untuk apa? Fungsinya ya bisa digunakan untuk cek kecocokan gitu. Apakah tanggal si
2: cewek
3: dan cowok ini serasi enggak? Kita cek itu berdasarkan
2: lontar-lontar
3: Bali ya. Nah, nanti itu bisa menjadi referensi.
2: Oke. Okay.
3: Dan di sana juga kita bisa ngecek tanggal lahir kita itu bagaimana fluktuasinya di tahun atau di umur kita yang sekarang ini, kita berada di posisi 0 kah atau di 1 kah atau 4 atau 8 ya,
2: atau tertingginya berapa? 8.
3: Okay. Ya, itu ada
2: apa itu Neptu ya. Sebenarnya ke
3: ya model-model seperti itu ya. Tapi ini dengan ini
2: Oke.
3: Itu banyak. Nah, ini akan dikembangkan juga yang Matemu ini ke arah ke sosmed ya. Jadi nanti kayak dating apps gitu.
2: Iya,
3: jadi nanti yang cocok-cocok dia akan muncul gitu kan. Jadi itu untuk mengurangi yang namanya salah pilih. Seperti itu. Ya cuman kemarin antusiasnya bagus banget ketika kita launching, dan ada anak-anak Gen Z zaman sekarang yang dulunya tentang apa itu tradisi, dengan Matemu ini bahwa dia tahu, oh ternyata ada loh knowledge zaman dulu yang masih relevan untuk zaman sekarang.
2: Sekarang ya.
3: Itu yang mereka tangkap waktu itu.
2: Okay.
3: Gitu. Seperti itu Pak Dede.
2: Oke, okay. Nah, kita ke Bu Cik Gu tentang Taman Ayun gimana nih?
3: Taman Ayun, oke. Taman Ayun itu adalah proyek kami bersama mahasiswa juga dan bersama pengelola Taman Ayun. Kita collecting data di sana, kita collect beberapa data di sana, jadi kita buatkan Taman Ayun itu dalam bentuk 3D-nya, kita capture dalam bentuk 3D-nya, kemudian di sini setiap apa namanya pelinggih itu ada deskripsinya masing-masing, kemudian ada fotonya juga, kita buat itu sebuah virtual reality tour gitu, jadi orang-orang itu nanti yang pengen tahu di area dalam
2: Taman Ayun
3: itu kan tidak semua orang bisa masuk kan, nah itu bisa tour seolah-olah dia ada di dalam.
2: Oke.
3: Atau bahkan mau sembahyang nih, aku mau sembahyang dari Jakarta gitu, nggak sempat ke Taman Ayun, ya udah pakai ini aja. Seolah-olah kita bisa pakai kacamata VR, kita duduk dan kita berada di depan pelinggih, pas itu bisa.
2: Luar biasa sekali.
0: Okay. Keren, okay. Keren. Beli Dede.
2: Ya,
0: gantian ya. Tadi teleponnya dari Bali, sekarang ke Jakarta ya.
2: Silakan Jakarta.
0: Oke,
2: okay.
0: Walaupun tadi yang masuk orang Jakarta sebenarnya ya, enggak sih? Halo, selamat sore.
5: Selamat siang jelang sore.
0: Iya, selamat siang jelang sore. Silakan Teteh Dinda.
5: Iya, betul. Sebentar. Oke, okay, selamat siang jelang sore. Om Swastiastu, Bli Dede.
2: Om Swastiastu, Teteh.
3: Om Swastiastu.
5: Rajang siang.
2: Rajang. Kemantan sampunnya daging siang malingi.
5: Siang jelang sore ya, Bli Dede ya. Narasumbernya siapa, Bli Dede?
2: Narasumbernya Ida Bagus Ari Indra Iswara, Skom Mkom.
5: Beli atau beli tidak bagus. Okay. Tidak bagus. Puna pega kereneng.
3: Beci
5: mantan ya. Juga dari Bogor ya. Beli.
2: Niki Teteh Dinda pinter. Pinter sekali Niki bahasa Bali.
0: Orang Bogor pernah terdampar di Bali soalnya. Beli. Ya.
5: Pernah terdampar 10 hari hanya yeah. 10 hari
0: di pernah
5: hari
0: dihanyutkan gitu. Ombak dan nyampe tuh di pulaunya. Oke, okay, lanjut Teteh.
5: Ya, beli Ida Bagus untuk Nusa Heritage ya. Apakah yang berkunjung baik virtual maupun fisik itu hanya saudara-saudara kita di Bali? Maksudnya yang orang Bali begitu, itu yang pertama. Bagaimana dengan wisatawan mancanegara pastinya itu? Sudahkah ada perhatiannya untuk berkunjung baik virtual maupun fisik ke Nusa Heritage? Sepertinya itu aja beli pertanyaannya.
0: Oke, okay. Baik Teteh, terima kasih yuk.
5: Bagus, salam tanggapannya ya. Dan Bli Dede. Matur sepuluh, rajang siang.
2: Rajang.
0: Nah tuh,
2: okay.
0: Silakan mungkin langsung dijawab.
2: Bisa langsung ditanggapi gitu.
0: Iya.
3: Siap, terima kasih Pak Dede, izin Pak.
0: Nah ya.
3: Teteh, jadi tadi apakah gimana sih cara berkunjung gitu ya? Uh-huh. Nah kalau di nusaheritage.id ini, jadi ini di posisinya sekarang di open, masih di open, tapi beberapa tempat yang memang diizinkan untuk di open informasinya. Uh-huh. Itu kalau yang tidak kami memang keep gitu ya. Uh-huh. Nah, tapi untuk berkunjung di nusaheritage.id ini tentu saja harus register dulu.
2: Okay.
3: Di website kami. Kemudian bisa memanfaatkan nanti VR tour, jadi virtual reality tour. Uh-huh. Kita bisa dari manapun, dari HP, dari laptop, dari Oculus, itu bisa. Uh-huh. Untuk touring di data-data yang kami miliki. Gitu. Saat ini kami punya 37 site virtual reality tour. Dan objek warisan benda itu 1949. Data. Uh-huh. Kemudian untuk yang tak benda kami punya 27, karena yang benda ini agak susah untuk kami collecting. Uh-huh. Karena harus melibatkan orang banyak dan melibatkan orang-orang yang memang pakar di dalam itu. Jadi tradisi-tradisi itu kan kita nggak boleh sembarangan.
2: Iya, betul.
3: Ya, jadi itu memang perlu pendekatan yang beda dibandingkan dengan kita hanya foto saja.
2: Okay.
3: Atau video aja gitu. Dan kita kalau foto posisinya sekarang di 5200 foto dari seluruh site yang kita ambil gitu. Uh-huh. Ya. Ada 40 video dan 265 objek 3D.
2: Uh-huh.
3: Nah, jadi sorry itu Bli Dede. Dan kita ada kategori budaya benda ya. Jadi kita yang kita capture saat ini dan ada datanya itu adalah pura.
2: Uh-huh.
3: Terus museum.
2: Museum.
3: Ya, kita ada museum, kemudian ada galeri. Uh-huh. Terus ada kongco juga.
2: Uh-huh.
3: Kemudian puri. Uh-huh. Dan ada gereja gitu.
2: Uh-huh.
3: Nah, kami juga masih menelusuri ada masjid yang tua. Uh-huh. Di Singaraja itu stylenya masjid Bali. Uh-huh. Dengan tempat mimarnya itu ada ukiran-ukiran Bali gitu.
2: Okay.
3: Nah itu kami sedang processing ke sana. Uh-huh. Gitu.
2: Uh-huh.
3: Dan ada juga pura yang ada kalau di itu letaknya di Bangli. Di dalam pura itu ada tempat untuk sholat.
2: Oke.
3: Ya, itu dalam langgar namanya di Bangli. Nah, itu sedang kami juga jajaki untuk bisa inventarisasi dalam bentuk digitalnya gitu. Karena itu adalah sesuatu yang unik dan perlu orang tahu juga.
2: Oke.
3: Okay. Jadi Bali itu tidak hanya di Batur aja yang yang Cina dengan Bali. Muslim dengan Bali juga ada.
2: Itu Dede pernah mendengar kalau di orang di seputaran Bangli mengatakan ke dalam Jawa.
3: Ya benar, dalam Jawa.
2: Oke, karena ada perpaduan budaya ya, Bali dan Jawa Muslim.
3: Ya benar. Keren sekali sih, makanya kita bisa telusuri untuk New Heritage itu. Kita kalau secara fisiknya kalau mau berkunjung, kita ada di kampus Instiki. Jadi kita ada di sana, kita disupport oleh Instiki dalam hal ini, karena ini adalah merupakan bagian dari riset-riset dosen dan mahasiswa ya, yang kami kurasi dan kami publikasi dalam bentuk Nusa Heritage ini.
2: Oke, gitu. Luar biasa sekali.
3: Iya, seperti itu Adini.
2: Demikian Pak Nova.
0: Yup, luar biasa. Baik, kalau begitu kalau masih ada dari Bali silakan beli.
2: Oke, kembali kita akan buka di 0361223361 untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, yuk kita bersapa-sapa Ria. Selamat siang, menjelang sore.
6: Selamat siang, Bang Pando.
0: Beli
2: Pande.
0: Pande. Gak apa-apa, lidah orang Sumatera memang kayaknya keras. Pande gitu kan.
6: Salah baca atau gimana tadi?
0: Pande.
2: Pande.
6: Selamat siang, Ponopa. Assalamualaikum.
0: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang ya, Leman.
6: Nama Lampung, Kota Agung. Ini jangan sampai Abang Masumnya
2: dengan
3: Ida Bagus Ari.
6: Iya, selamat siang Bang Ida Bagus.
3: Iya, selamat siang.
6: Saya ini bosan di penodio nih kan di digital ini. Saya belum pegang. Saya baca ini temanya ada bacaan tangle dan intangle itu.
3: Iya. Tangible dan intangible.
0: Tangible kan intangible bukan tangle. Ada gitu loh. Oke, Bang.
6: Dan intangle.
0: Siap, siap. Nanti kita luruskan ya.
6: Ibarat gitu, sinonimnya gitu.
0: Oke, okay, siap.
6: Tadi kan di singkat aja gitu.
2: Supaya lebih gampang dimengerti gitu mungkin maksudnya Bang ya.
0: Iya. Oke.
6: Siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya tadi tuh Bang Bli Dede harusnya ada artinya di bawah ya. Tangible dan intangible itu apa, bentuk fisik dan tidaknya gitu ya.
2: Oke.
0: Iya, silakan Ida menerangkan barangkali.
3: Ya, baik. Jadi kalau tangible dan intangible itu di dunia kebudayaan, terutama di Eropa sana yang sudah mengenal, itu kalau kita bahasa Indonesia kan, kalau yang tangible itu adalah warisan budaya benda.
0: Benda, iya.
3: Ya, jadi di tangible itu juga kita ada dua kaki lagi di bawahnya. Ada yang bisa dipindahkan dan ada yang tidak bisa dipindahkan. Jadi kalau yang kan seperti patung, lukisan gitu, barang-barang pernak-pernik kecil-kecil gitu, itu masuknya di movable asset.
2: Artinya bisa dipindahkan.
3: Pindahkan. Kemudian yang satu lagi yang unmovable itu seperti bangunan-bangunan. Jadi pura, candi Borobudur, Prambanan itu kan nggak mungkin kita pindahin dalam sekejap waktu ya. Kecuali Roro Jonggrang mungkin. Itu. Nah, sedangkan kalau intangible itu adalah hal yang tidak tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan gitu. Jadi seperti
2: tak benda.
3: Ya, yang tak benda. Jadi bukan yang benda mati ya. Jadi kayak tradisi-tradisi itu. Ya, jadi kalau di sini kita di Nusa Erite tradisi yang udah ke-capture itu ada kayak tuak jake. Bagaimana orang nuakin buat tuak dari jake ya. Jadi minuman tradisional itu.
2: Kok Mpok Nova tahu tuak?
0: Tahu, tahu. Tahu. Tapi enggak pernah.
3: Mbak itu, Mbak.
0: Ya tahu ya,
3: Terus ada ngambeng ya, kalau di sini ngambeng itu anak-anak kecil ya di
2: meminta-minta sebelum sebelum
3: piodalan ya
2: terlaksananya piodalan
3: ya. Jadi
2: piodalan itu upacara suci, upacara yadnya yang diselenggarakan
3: setiap 6 bulan sekali itu.
0: Oh, berarti bukan turunan gitu. Belanda, bukan?
3: Bukan.
0: Ya kan zaman Belanda sering banget disebut feodal gitu kan ya.
3: Bukan.
2: Tradisi ini.
0: Oh, tradisi.
2: Artinya
0: ya,
2: di suatu pura ada namanya Pura Samuan Tiga yang ada di Kabupaten Gianyar. Nah, sebelum dilaksanakan upacara yadnya di pura tersebut, nah para anak-anak ini melaksanakan suatu tradisi, dia itu ngambang namanya. Nah, ngambang ini dia minta-minta sumbangan ke rumah warga yang ada di sekitaran daerah Gianyar, Bedulu itu nama tempatnya. Nah, dan itu wajib untuk diberikan.
0: Nah,
2: karena hasil dari ngambangnya, hasil dari ngambang itu dipergunakan untuk kebutuhan yadnya yang ada di Pura Saman Tiga.
0: Dah kalau gitu ya, luar biasa. Oke deh, ini waktunya sudah mau ke pukul 2. Barangkali
2: pukul 3 sore di Bali.
0: Oh iya. Oh, di sana udah pukul 3 ya. Saya lupa.
2: Pukul 15.
0: Udah hampir
2: Indonesia bagian tengah.
0: Udah hampir pukul 15 ya, Bli ya. Singkat saja apa yang menjadi penutup obrolan kita untuk sore hari ini, silakan Bli.
2: Oke, itu kita wentem jadi apa ya, singkat kemantannya.
3: Iya, jadi yang selalu saya bawa dari dulu gitu. Saya sebenarnya takut akan mengerjakan hal-hal seperti ini gitu. Jadi menginventarisasi itu akan banyak keluar tenaga, pikiran dan segala macam itu. Tapi saya itu lebih takut kalau anak cucu saya itu nggak tahu tradisi yang ada di Indonesia dan bahkan di Nusantara ini. Seperti itu. Terima kasih.
2: Baik.
3: Pak Dede dan
2: luar biasa
0: sekali.
2: Terima kasih sehat selalu tuh, nih. Pak Nova.
0: Iya, iya. Kalau Bli Dede kan ketakutannya adalah ketemu sama setan dan gundurwo ya.
2: Bukan takut lagi, setannya yang takut. ini tuanku.
0: Kalau Bli Ida kan luar biasa, Bli Ida bagus. Ketakutannya adalah generasi-generasinya tidak mengenal lagi yang namanya budaya,
2: tradisi.
0: Tradisi ya. Keren, luar biasa. Tapi memang begitu ya. Siapa lagi yang menurunkan dan meneruskan kalau bukan kita ya.
2: Apalagi saat ini kan di zaman serba digital.
0: Iya benar
2: Pak Nova.
0: Iya betul. Takutnya hilang begitu saja gitu ya. Oke deh, Blida luar biasa. Terima kasih banyak. Semoga niat baiknya di kabul ya.
3: Siap.
0: Iya. Blida deh, terima kasih. Baik.
2: Terima kasih Pak Nova, sehat selalu.
0: Amin. Ya sebenarnya saya agak kurang nyaman ya dengan suasana seperti ini kita bertemu gitu ya. Suaranya tidak begitu mesra gitu loh. Ya tapi mau apa dikata. Terima kasih banyak, salam buat teman-teman yang ada di RRI Denpasar ya.
2: Salam, terima kasih. Salam untuk teman-teman yang ada di RRI Jakarta.
0: Baik. Ya, Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Jumpa lagi kita lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih Raya, terima kasih Eca. Dan kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo Mpok Nopa yang cantik, blablabla. Kita pamit undur diri, namun jangan kemana-mana. Ayo tetap kawal Pro 4 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Assalamualaikum.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
8: Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
9: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ingat perempat informasi sedangkan dari perempat. Ketua Sanggar Tenun Milenial Ria Collection Marina Tuto Demon mendorong generasi muda di Adonara dan Flores Timur untuk menjadikan tenun ikat sebagai identitas budaya sekaligus peluang ekonomi kreatif di tengah perkembangan zaman. Hal ini disampaikan Mariana dalam program Bincang Budaya di RIND. Dan Mariana mengatakan, Sanggar Tenun Milenial Ria Collection dibangun berangkat dari kekhawatirannya terhadap keberlangsungan tenun ikat Adonara yang mulai ditinggalkan generasi muda. Ia menjelaskan sebagai besak penenun di wilayah Desa Gayak, Goleng, dan Nobo masih didominasi kalangan lanjut usia. Sementara generasi mudanya lebih memilih merantau dan menganggap tenun sebagai budaya lama yang tidak relevan. Menurut Mariana, setiap motif tenun Adonara memiliki filosofis dan cerita tersendiri yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan adat masyarakat setempat. Ia menyebutkan penggunaan kain tenun yang disesuaikan dengan momen adat, mulai dari kedukaan hingga upacara sukacita. Dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: Ya, kembali kita di program Besanjo. Yang pengen Besanjo di perempat silakan di 0711351656. Besanjo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa hilang siarannya tadi kedua?
0: Hah?
1: Siarannya hilang.
0: Oh, sekarang ini lagi masa perbaikan caknya. Jadi nah, banyak-banyak hilang. Iya. Ya. Oke, kalau begitu lagu apa?
1: Ini apa? Gadis Berserinda.
0: Gadis Berserinda, Payu Datuk. Ya.
1: Ada pantun ya?
0: Boleh, silakan.
1: Lihat peta isinya perlu. Nanti terkena hutan, lihat bidadari.
0: Aha, cakep.
1: Cendola itu seperti harta baru.
0: Wih.
1: Semakin disimpan, semakin disayangi.
0: Yang benar.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Senyumnya manis. Pecah buah sawo.
0: Oh, benar ya.
1: Ada buah petaya, bijinya seperti buah coklat.
0: Nah, ayo.
1: Hari Kamis acara Besanjo. Ada Cek Nora ganteng di klub.
0: Cak gaya belaga ganteng nih ya. Iyalah, makasih sama-sama belaga gitu. Iya.
1: Penutup.
0: Lah, betul.
1: Lihat cahaya di seberang ulu.
0: Cakep.
1: Makan kerupuk duduk di kapal itu.
0: Bagus.
1: Cek Nora semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilanjut.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raja pantun ya, Dodong ya. Di Budi Dodong yang pengen bergabung silakan ya. Karena mungkin ya, sebagian yang belum baca nerima siaran kami karena ada masa perbaikan ya. Tapi kalau era digital lancar tuh, maaf, suaranya lebih jernih di era digital streaming gitu ya. Silakan di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Baik, dengan siapa nih?
2: Cek Siti Aisyah.
0: Iya. Apa kabar, Cek?
2: Apa kabar, Cek? Apa kabar?
0: Baik, Cek. Alhamdulillah. Iya.
2: Amin.
0: Iya, Cek.
2: Ay, bulan muda lah penyelitanya.
0: Siapa?
2: Ini lah masuk bulan muda.
0: Tinggal 3 hari lagi habis.
2: Oh, 3 hari.
0: Sama saya,
2: sama
0: aku. Iya, weh. Lah banyak untuk bayar utang.
2: Nah, aku tanggal 15 kaji.
0: No, oh gaji tinggal tanggal 15.
2: Iya, tanggal 15.
0: Dua kali namanya, enggak?
2: Tidak, tanggal 15 setelah.
0: Oh, mah itu. Ala kelemahnya. Kalau kami tinggal 3 hari lagi habis ya.
2: Iya. No, iya.
0: Tinggal pikir mana ini ya.
2: Iya. Baju saru nak meliasun.
0: Iya.
2: Baju saru mana baju nak meliasun?
0: Iya, kita dekat rumah dekat pasar, jadi jualan macam.
2: Oh, jualan.
0: Ece-ece tadi. Bayu nak lagu apa?
2: Tidak, gitu. Waktu kita pergi pasar. Waktu aku nak pergi, gitu, nak belanja.
0: Oh, dekat rumah aku, Cik?
2: Dekat,
0: ya? Iya, di pasar.
2: Entah lagi ni, apa, bojang apa?
0: Bojang tembok, ya? Bojang tembok, kan? Bayu, kalau mah itu.
2: Itu
0: boleh
2: untuk Cek Dola sehat selalu panjang umur,
0: iya amin, iya amin,
2: satu keluarga ya,
0: iya
2: pulangnya kasih ya Cek,
0: iya makasih Cek, juga kami doa sehat selalu ya,
2: amin,
0: iya oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sikok lagi kalau baca ya di sesi pertama. Diatur langsung 3 lagu kita dendang ke. Tapi kalau baca lagu-lagunya yang di komputer utama bae. Kalau nak menyempet ke YouTube kaget nih, Cek, yang masih ada gangguan YouTube-nya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa nih?
4: Ah,
0: hai. Jejon.
3: Cek, bagaimana cuaca di itu?
0: Ya, gerimis, hujan deras tadi.
3: Oh, di kita abang.
0: Gerimis, hujan deras ini mulai reda. Hah?
3: Ado yo dari OI, aliran dari OI yo PLN listrik yo baru bletek lah ya.
0: Ah, di mana?
3: Lampu.
0: Oh, putus.
3: Nah, tidak, itu mati lampu.
0: Oh, mati lampu. Kupikir putus.
3: Dari hilir itu ya.
0: Oh.
3: Iya. Kayak itu aliran. Nah, ini dengan angin kuat itu sudahlah.
0: Oh. Jangan keluar kamu Mas. Jangan keluar gitu masuk angin.
3: Ah, iyalah itulah sudah ya, hujan di Palembang.
0: Oh, di sana belum.
3: Oh ya.
0: Bukan di sana belum.
3: Belum, dan angin kencang ini.
0: Di sini lah sudah mulai nak reda lagi, Cak.
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Ya aliran ini kita dari hilir dulu arah dulu gitu dah.
0: Benar, tapi masih gerimis kan. Iya.
3: Ah, itu lagunya Betele-tele.
0: Betele-tele, Pak Ayu.
3: Iya. Ya salamnya fotokopi yang lama sama saya tadi ya.
0: Iya, kalau di sini kasih salam spesial baik paling untuk iya, rumah. Iya.
3: Eh kita ada telepon dari Oh ya. Besti kamu semalam ya kita terkelap ketiduran dari bersama ya.
0: Ngapo?
3: Ah, kapoknya itu mengsapran di daerah kita di Tanjung Batu.
0: Heeh.
3: Kemarin.
0: Iya.
3: Iya, tak tahu acara apa deh, lupa lah ya.
0: Heeh. Mm-mm. Acara apa?
3: Omongannya ya kemarin.
0: Banyak.
3: Heeh.
0: Awak dengar?
3: Oh, juga dah.
0: Bukan tiduk dengar kamu tuh.
3: Iya.
0: Oh, oh.
3: Sudahlah.
0: Woi.
2: Ahai.
3: Terima kasih dalam keadaan sehat berkeluarga ya.
0: Oke deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia bertele-tele tadi? Udah ketemu. Dia melanting jauh nian nikin. Olah. Kita pakai yang ini namanya. Ya lalu kita ladain langkah lagu dua atau tiga lagu di kesempatan siang menjelang sore dan menghangatkan suasana di hari ini untuk galau-galau.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Nah, ini Dio, sekolah lagi.
2: Ah,

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran rumah limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah Limas, cerminan rumah adat Sumatera Selatan.

0: Kita masuk sesi yang kedua, dulur di Besanjo. Silakan yang pengen bergabung di 0711-3516-56 atau yang pengen berinteraksi langsung bersama kita di sini. Kita bakalan telepon ya. Halo, assalamualaikum, Besanjo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Sisi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Bayar di atas Sisi. Ngapo?
1: Hujan di sini.
0: Oh, lemak nanti duduk ya?
1: Iya.
0: Iyalah kalau betul. Nanang lagu apa?
1: Lagu Pantun Palembang.
0: Pantun Palembang.
1: Iya.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai merlena, terlena, ya. Hujan-hujan mah ini. Begawian lemaknya berbuatan. Yang mungkin ya hobi memasak ya, Mbak. Kuliner buat ya. Sambil kumpul sama keluarga, nikmati kulinernya ada ya. Yalah, dulur, kita lanjut kembali ya. Kita terima kembali telepon di 0711-3516-56. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa nih?
2: Sama Mas Rudi
0: Kucing ini. Mas Rudi, Cek Rudi Mas Rudi? Mang Rudi?
2: Cek Rudi.
0: Cek Rudi, lala mau gak masuk Bang?
2: Masuk aja gua cuma jarang-jarang.
0: Ngapo lah Bang?
2: Hah?
0: Ngapo?
2: Keriting.
0: Keriting. Nah, nanya lagu apa Mang?
2: Alif Pincang nih
0: lah. Alif Pincang.
2: Alif Pincang.
0: Oke.
2: Itulah cedol layar, hujan pula cedol
0: layar. Yo, lemak nian, yo tiduk ya.
2: Terima kasih ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan juga sana ya. Oke lah kalau itu kita terima telepon lagi si kok lagi di sesi yang kedua. Halo, assalamualaikum Sanjong.
3: Halo.
0: Hoi.
3: Siapa aja?
0: Siapa nih?
3: Nantia.
0: Hah? Ngatia.
3: Iya.
0: Oh, payo, lagu apa? Halo.
3: Halo.
0: Lagunya apa, Cek Ngatia?
3: Lagu ini bae. Enggak ijan.
0: Enggak ijan, oke. Itu bae yo.
3: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih sama-sama. Iya.
3: Itu hujan ini lemak jadi.
0: Nyantai ya. Iya, iya, iya, iya. Ya, makasih yo, sehat selalu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, tiga lagu langsung baik. Untuk galau-galau di mana berada.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya dulur Besanjo, di sesi yang terakhir diaturi dua penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cik Aswin. Iyo. Lagu apa, Cik?
1: Pulak payu, puluk
0: payu. Payu kalau itu. Lagi dewi anak bu?
1: Dewi anjek dia
0: tidur. Oh, mak itu. Tidak banjir?
1: Tidak. Alhamdulillah lah betul je.
0: Payu kalau mak itu baik mungkin?
1: Iya, betul lah. Yo,
0: sama-sama, Cik.
1: Assalamualaikum, Cik
0: Dola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Asmi di Pak Jo Waitam. Oke, lanjut kembali. Halo, assalamualaikum. Sanjo.
2: Halo.
0: Yo.
2: Yo.
0: Cik Dola. Oi, apa kabar?
2: Kabar Cik Dola.
0: Baik. Dengan siapa ini, Bu?
2: Terima kasih, Cik Dola.
0: Cik Robi.
2: Iya,
0: Pak Yo Cerobi. Nah, lagu apa?
2: Nah, lagu ini wes lagi senang-senang dengar lagu bekas jambalan ya adalah.
0: No, laju, goyang.
2: Laju aja
0: lah. Laju, oke. Okay. Hujan ya, no?
2: Hujan tadi ya.
0: Samo suara kita tadi kan?
2: Sebentar tapi.
0: Iya, we. Oke lah kalau itu. Makasih Cerobi. Yo. Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Oke, sikok lagi lah kalau itu, tapi agak singkat ya, karena di ujung program. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh iya, langsung Yan, apa kabar Yan?
3: Palembang Mas ya.
0: Hah?
3: Palembang Mas.
0: Palembang Mas Yan, oke. Okay.
3: Dari Rio ya.
0: Palembang Mas, oke okay, siap.
3: Dari Rio ya.
0: Ya, siap.
3: Ya, makasih dolar tugas ya.
0: Oke, okay, terima kasih yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, lah, tiga lagu, kita dengarkan di kesempatan. So ya gini.

0: Ya Dulur, di penghujung program ya, di program Sriwijaya Siang. Setelah ini ada duo lanang belaga yang akan memandu acara untuk Sriwijaya Sore, tepatnya di program KG Bepadu Pro Dangdut. Sabar Cik Rasid ya. Ngapa Cik?
1: Ida.
0: Cik Rasid sama Cik Ilham ya. Wow, duo lanang belaga ya.
1: Sikok koyong, sikoknya?
0: Sikok kopi, bukan ya?
1: Bukan ya.
0: Sikok koyong, sikok mamang ya.
1: Iya.
0: Aku ni ada si Apri kopi, jadi kita tengok kopi.
2: Kopi nak minum lah, Bebek? Bertiga ya? Weh, itu baik.
0: Weh, bukan
2: aja. Dangdutan baik.
0: Bukan aja senjang ni kaki, kemis. Bukan malam kaki, siapa senjang? Oh, tukar tempat baik. Oh, iyalah. Iyalah. Okeylah, kalau itu kita dendang kembali. Ini bekas jambalan. Oh. Dan kami pamit undur diri. Kaki ada lanjut dengan Cik Rasid dan Cik Ilham ya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Okay, baik, Manca Becek dulur-dulur dimanapun merado. Dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedangkan tepat di jam 15. Ya, Manca Becek, Rindik ini merupakan alat musik tradisional asal Bali yang dibikin dari serangkaian tabu atau batang bambu yang kemudian dipasang secara horizontal dan juga disusun berurutan. Dan jumlah tabu bambu dalam satu set rindik ini juga bervariasi, yaitu tergantung pada ukuran dan juga jenis alat musik yang digunakan. Dan pada umumnya rindik ini ada sekitar 11 sampai dengan 13 tabung bambu yang disusun secara berurutan, yaitu dari yang kecil sampai dengan yang besar. Setiap tabu bambu punya diameter yang berbeda. Tabu bambu yang lebih kecil ini menghasilkan nada yang lebih tinggi, sedangkan tabu bambu yang lebih besar ini menghasilkan nada yang lebih rendah. Kita beralih ke informasi lainnya. Iya, dolor-dolor, ada sebuah tarian yang mengandung unsur tumbuhan, yaitu ada tari batik pace dari Pacitan. Tari batik pace ini menampilkan pesona batik pace khas Pacitan sekaligus untuk proses membuat batik tersebut dalam koreografinya. Dan tarian ini merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Provinsi Jawa Timur dan juga masih sering dipentaskan dalam acara pecak penyambutan tamu besar, pernikahan dan juga kegiatan lainnya. Demikian kula Ilham, sampai ketemu kaki di informasinya jam 16.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: Halo, selamat petang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketemu dengan kita berdua Cik Rasid ya.
1: Hei, dai. Iya,
0: ini kita bakal duet maut ini. Saking kemautnya, maut apa nih? Jangan mau menjemput tapi ya.
1: Oh, jangan. Oh,
0: iya. Oke, di edisi hari apa nih Cik Rasid?
1: Hari Kamis.
0: Ah, Kamis. Wah,
1: Kamis tanggal
0: 7 Mei
1: 2026.
0: Iya. Ini kita bakal sama-sama untuk di Sriwijaya sore di jam 20 KG-nya. Dan pecah biasa kita buka dengan Bepadu.
1: Wow, bepinta lagu dangdut ya, selama 2 jam aja eh.
0: Ayo.
1: Wow, busa-busa aja.
0: Ayo, kalau 3 jam KG ini juga ya. Jadi kuenya. Kue. Dan apa kabarnya Mace Bice? Kita berdua harap ke sehat galo Cik Rasid ya.
1: Iya.
0: Dalam keadaan sehat walafiat. Sehat galo, terutama kantongnya sehat juga itu.
1: Oh, itu kendak diri itu.
0: Itu. Pokoknya kalau dompetnya sehat pasti ikut sehat galo itu.
1: Iya.
0: Dan pecah biasa Mace Bice 351656. Kita buka teleponnya. Ini nah ada penyanyi nih Cik ya.
1: Wow.
0: Penyanyi Skayu ya.
1: Au. Dari Ngula.
0: Ngula jauh. Abang ngelak dekat. Oke, Mace Bice 351656 kita buka dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kita siap ke Cik Rasid ya. Silakan dipilih di jam-jam sore ini kayaknya ngepas nian dengar ke lagu dangdut.
1: Pas nian ini.
0: Apalagi di cuaca luar tuh baru selesai hujan tadi.
1: Oh iya.
0: Naku banyu enggak tadi, Cik?
1: Tidak.
0: Banyak banyu di rumah ya, mana naku. Oke, langsung mejanya kita bakal terima penelpon pertama ada siapa?
1: Ayo. Halo, Assalamualaikum.
2: Salam, minta lagu dangdut
0: ke. Iya, jangan diminta, habis kage.
1: Iya.
2: Udah minta putar ke.
0: Ah, itu pening tapi kage diputar ke.
2: Nah, udah, yang mana we benar ini?
1: Ini Mbak Wati bukan ya?
2: Bukan lah.
0: Oh. Apa Rita di Satrio bukan?
2: Cek Ida di Salatape.
0: Oh, salah galau jawaban kami ya.
1: Ada tempat-tempat salah galau.
0: Salah galau deh. Apa kabar Cek Ida?
2: Alhamdulillah ke, baik. Ini kayaknya baru, hujan baru nak datang ke sini.
0: Lah, kami lah nak sudah ini padahal.
1: Kami baru nak pergi.
2: Yalah, jauh juga ke, 2 jaman.
0: Oh, iya, iya.
2: Dari tempat ke Ida nih, ke Palembang.
0: Oh, kan? Itu, dihitungnya nian.
2: Iya.
1: Kalau bermotor, siapa mau jalan?
0: Coba mau jalan kaki beda lagi.
2: Jalan tak, tahu berapa hari. Kalau mobilnya 2 jam.
0: Itu, lemak lah ada mobil ya. Oke. Cik Ida pilihan lagunya sudah kita siapkan di sini. Ada lagu Christina Sang Pujangga. Ada juga Latifkan dengan lagu judulnya Bukan Jodoh. Ada Imelda Kereta Malam. Dan juga ada Imam S sama Nana Mardiana Tiada Kata Berpisah. Dan Ina Sintia di Simpang Jalan. Oke.
2: Iya.
0: Ayo.
1: Soal aku mendengar aja. Boleh.
0: Boleh.
2: Oh ya buat Rian, Irfan ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Mang Benny dua, Mang Ujung ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya ada Adi Sarame, Adi Pitung, ada Aswin, ada Akbar ya, ada Eli, Rara, Ita, Sisi, Nadia ya. Ada Cek Bici juga ya, ada Iwan Mikor, Yuta Fati.
0: Oke.
2: Okay. Ada Cek Robi, terima kasih, ada Putra Banten, ada Pauza. Ada Mang Uju udah ya.
0: Pokoknya ada galau lah ya.
2: Ada Rudy juga, ada Yasin, ada Mang Yus ya, di Yalu 17 ya. Ada Senamo juga ya di Suka Cinta ya.
0: Oke.
2: Okay. Mulai tim bareng Pak Sargawi. Kayaknya Cik,
0: galau-galau
2: yang lagi monitor kan.
1: Ayo. Galau-galau ya.
2: Yo, salam kompak, salam sehat. Buat kalian berdua tuh. Sehat
0: selalu
2: Bella
0: ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih doanya Cek.
2: Dompetnya sehat di kalian tadi kan.
0: Bolong dompet kami tapi.
2: Lancar ya lo, aman dompet sehat ya.
0: Itu.
2: Ya
0: lo
2: urusan. Itulah Cek.
0: Yo.
2: Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cek Ida.
1: Cek Ida di Suatape.
0: Suatape.
1: Daerah mana Cek? Bagaimana?
0: Suatape ini OI bukan? Bukan ya? Bukan.
1: Ayo, balik nanya.
0: Di mana Suatape?
1: Kaki kita tanya lagi, Cek Menyasi enggak?
0: Kalau Suat Simpur di KM
1: 7. Oh, Simpur ya.
0: Beda tapi itu.
1: Eh, ngapa berhubung ini, Cek?
0: Di dekat mic ini. Ininya.
1: Oh.
0: Ayo, kalau dekat ibu bunyi dia. Oke, kita coba terima kembali ada siapa? Halo, Bapak Du.
3: Halo, Bapak Du. Ilham, Syarahin.
0: Ayo, sama siapa nih? Langkah lesunya ya.
3: Ah, ya, so ya. Terima kasih.
0: Oh, Cek Robi.
3: Iya,
0: apa kabarnya, Cek?
3: Alhamdulillah, sehat. Mana duit maut, Ceknya?
0: Hah?
3: Duit maut, Cek.
0: Iya, maut nian ini.
3: Iya. Oh, jangan maut. kan, lagi kemautan.
0: Ayo. Oke. Okay. Jadi apa kabar? Apa?
3: Mana Terasi?
1: Aduh. Apa kabar, Bi?
3: Alhamdulillah sehat, Terasi.
0: Tidak
3: hujan apa?
0: Tidak. Soalnya di dalam.
1: Bi, di tempat kau hujan enggak, Bi?
3: Hujan sebentar
1: tapi. Oh, sama wae biar itu, Bi.
0: Dengat ya. Udah jadilah. Bikin dingin dah ya petang ini.
3: Lumayan lah.
0: Oke. Cek Robi, ini lagunya sudah kita siapkan, silakan dipilih ya. Ada lagu Christina Sang Pujangga. Ada juga di sini Latifkan Bukan Jodoh. Ada Imelda Kereta Malam dan juga ada Ina Cynthia di simpang jalan. Yang mana, Cek?
3: Habis ya,
0: itu saja. Iya, itu. Oke, ada dua ikut lagi nih, kita tambahi. Dua ikut selanjutnya ada Iis Dahlia Payung Hitam dan Ida Laila Sepiring Berdua.
3: Wah, udah panjang Sepiring Berdua.
0: Iya. Beda. Kalau kita Cek Rasa teh nih, dia Sepiring Berdua, kita dua piring dewean. Sang Pujangga, ayo kita siap ke ya. Oke, salamnya sih kok dua untuk siapa, Cek?
3: Salam buat Sari Gandus, buat Anggi, Nandra, terus buat sama Bunda Ida Arifin tadi.
0: Iya.
3: Buat Pak Akbar, Abang Pen Gasing Lalu, Abang Pen Nakan Dalam, Pak Akbar, Pak Mutra Banten, Angga Sebari, Isi Ujung.
0: Oke, payahlah kalau itu.
1: Masalah mobil.
0: Dua-dua. Iya.
3: Oke
0: lah kalau itu.
1: Cai sudah berbuduk tuh, Bi?
3: Belum.
0: Tayamum dia biasa, Cek. Lagi debu. Oh, alhamdulillah. Dia waktu itu di perjalanan itu kan biasa kalau kita mudik jauh tuh tayamum biasa itu. Oke, payahlah, Cek. Yo. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Robi, terima kasih teleponnya.
1: Cek Robi, terima kasih ya.
0: Siko lagi, Cek Nyoce.
1: Boleh,
0: yo. Kita sebelum ke lagu ada siapa? Halo, Bapak Du.
4: Minta lagu dangdut ya.
0: Yo, Bapinta lagu dangdut. Sama siapa nih?
4: Ini pendatang baru, Cek.
0: Baru nak apa nih?
4: Baru datang, Cek.
0: Oh, bukan baru nak buruk, bukan ya. Sama siapa ini, Mang? Namanya, Mang?
4: Ini dari Talang Balai, Cek.
0: Talang Balai siapa tuh?
4: Dari Pian, Cek.
0: Oh, Cek Pian. Tapi Ceknya udah ada baru-baru nih, Cek Pian nih. Lah, nemuan gak lah masuk. Ayo.
4: Yang Cek kenal ya, Cek Ape ya?
0: Cek
4: Ape yang dikoy.
0: Nak kenalan dulu siapa namanya?
1: Cek Rasid.
0: Cek Rasid.
4: Yang ngomong tadi?
1: Cek Ilham.
0: Cek Ilham. Ayo, tahu Cek Ilham kalau sama Cek Pian nih.
1: Wong lame.
4: Sehat gak lah kamu dua itu?
0: Alhamdulillah, sehat. Iya. Oke, kita langsung ke lagu mungkin, Cek ya?
4: Lagu, kita gak usah disebutin lagi ya. Lagu lah itu, tahu. Bukan jodoh lah, Cek.
0: Bukan jodoh, Pak Yo. Gak usah dipaksa ke, Cek. Kalau bukan jodoh ya.
4: Gak usah dipaksa.
0: Ayo, cinta tuh gak boleh dipaksa ke. Percuma.
4: Kalau bukan jodoh tuh jalani baik ya deh.
0: Itu, mana yang akornya dah ya?
4: Pokoknya itu, Bu.
0: Ayo.
4: Galau-galau baik, Cek.
0: Ayo.
4: Ucapannya selamat sore, Bay.
0: Mm-hmm.
4: Buat Cek Ilham dengan Cek Rasid, deh.
0: Oke.
4: Okay. Sehat selalu. Urusannya selalu dilancar, ya.
0: Amin.
4: Selalu mengalir terus, ya.
0: Amin.
4: Berlimpo-limpo di rumah.
0: Wow, ini ya.
1: Alhamdulillah.
4: Aku kira itu, Bay, Cek.
0: Yo.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah 3 penelpon, Cek Rasid. Kita bakal lanjut lagi.
1: Siap.
0: Tapi kita informasikan juga untuk segala pendengar, jangan lupa kaget tepat di jam 15 lewat 22 ya. Kita bakal memasuki beduk azan kumandang salat asar wilayah Palembang dan juga sekitarnya.

0: Sari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
5: Alang kelema makan ketupat. Ketupat dimakan dodo di muaro. Melalui Pro 4 kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

Come on.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sulik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Baik kaum muslimin dan juga muslimat, dulur-dulur dimanapun berada, dan baru tadi kita dengar ke sama-sama beduk kumandang azan salat asar wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan petang kali ini mengucap ke selamat menunaikan ibadah salat asar untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.
5: Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Allah mengendaki kebaikan untuk hamba-Nya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia. Sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hamba-Nya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat."

0: dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Balik lagi kita cek rasid. Setelah tadi kita dengar ke sama-sama beduk kumandang azan sholat asar wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Dan saat ini sudah 44 menit langkah dari jam 15 petang. Jadi ceknya cek rasid kalau jam-jam sepa ini lalu lintas mulai kembali padat ya.
1: Padat biasanya. Yuk, apalagi bawaan hujan tadi cek.
0: Nah, tambahannya. Buang elak ke apa tuh? Lubang-lubang banyu ya.
1: Tapi alhamdulillah cek Ibrahim.
0: Apa?
1: Hujan tadi tidak lamunian.
0: Itu.
1: Bangso lama tadi nah loka.
0: Nah ini loka. Banyakan depan banyu ya.
1: Iyo.
0: Tapi tetap kita syukuri hujan itu rezeki cek rasid ya.
1: Bener.
0: Jangan kita lupa ke itu.
1: Iyo. Jangan nyala ke hujan cek ramai.
0: Iyo. Salah ke siapa jadi?
1: Saya lo ketemu kecilnya saya lo itu.
0: Tetap ya di situ salahnya. Oke, okay, baik. Cara set kita angkat kembali 351656.
1: Bayu.
0: Kita sapa ada siapa?
1: Halo, assalamualaikum Bu Padu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, sama siapa di mana, Cek?
2: Ayo.
0: Cek Eli.
1: Wong lais ini.
0: Cek Eli dak.
1: Masih wong lais. Aku duduk sok lais.
0: Eli Sugigi nih ya. Apa Eli Sugigi?
1: Wah.
0: Ayo.
1: Nah, dapat 20 cuma nih alhamdulillah masih dapat.
0: Ya nah. Rasid, hebatnya Cik Eli nih ada batang duku di belakang rumahnya.
1: Macam-macam. Oh ya, kalau seriusan nih Om nih.
0: Katanya kemarin itu aja lah, apa punya tetangga itu.
1: Wih, Ilham digantung sudah ganti batang keras ya Ilham.
0: Ayo, itu makanya agak kaget tuh kan.
1: Ayo, ya. Yang banyak cila rumput gajah.
0: Sama ilalang ya.
1: Iya. Kalau nyari nyari makanan kambing banyak di rumput gajah.
0: Oke, Cik Eli, lagunya sudah kita siapkan, silakan dipilih ya. Ada Imelda yang Kereta Malam. Ada Ines Cynthia yang Di Simpang Jalan. Ado Iis Dahlia yang Payung Hitam, Ida Laila Seperti Merdua. Iis Dahlia. Ines Cynthia di persimpangan jalan. Jalan mano?
1: Jalan mano?
2: No.
1: Saling tanya dia.
0: Simpang Sungki be, mana lah?
2: Simpang
0: Gandok
2: ba.
0: Oh, jauh nian ke benak sano. Oke, sudah kita siap ke lagunya. Salam buat siapa tuh?
2: Salam buat tim yang miss call Bang Putra Klana.
0: Oke. Apa lagi tuh?
2: Ada Fauza.
0: Oke.
2: Bari, Bunda Ida Arifin, Keita, Rara, Bang Sahrul, Mang Zainal, Mang Rizwan, Mang Iwan. Tozai, Mang Helmi, Mang Fian tadi.
0: Oke.
2: Galau-galau baik Ilham.
0: Galau-galau ya.
2: Iya, selamat sore. Kita
0: dikit ya. Jadilah kurang ya.
2: Kurang.
0: Buka ke ini nah gentong di belakang rumah tuh. Amburkan nyelup ke di situ ya. Ayo, Bayo. Oke. Ayo ya. Pasti kok sewa kami ini.
1: Masih ada siso nih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk Cek Gaya. Kapan siaran lagi? Kemarin aku tak masuk.
0: Gih malam, insya Allah mudah-mudahan.
2: Tunggu Cek Gaya yo. Yuk, itu aja Cek Gaya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Eli di Gandos. Terima kasih lagunya sudah kita siapkan juga. Di belakangnya Cek Rasid kita angkat lagi ada siapa?
1: Bayu.
0: Halo Bu Fadu. Halo. Waalaikumsalam. Ini yang bikin keripik. No, langsung lari dia nyadah.
1: Jani bukan ya?
0: Ajalah.
1: Oh, dah.
0: Grogi dia sama Cik Rasid ya.
1: Masuk lagi pasti dia.
0: Masuk lagi. Kita angkat lagi ada siapa? Halo Bapak Adu.
3: Halo Bapak Adu. Assalamualaikum. Selamat sore menjelang malam.
0: Waalaikumsalam. Masih terang tapi masih agak jauh malam.
3: Apa kabar Cik Rasid dengan Ilham?
0: Alhamdulillah. Sehat. Sama siapa ini, Mang? Sama siapa?
3: Dengan yang tadi pagi, coy.
0: Wah, wow. Tadi pagi. Kita baru datang jam ini kalau Cik Ilham tadi.
1: Putra Kelana.
0: Oh, Putra Kelana. Wih, Cik, nama organ tunggal namanya ya. Di mana, Cik, Putra?
3: Oh, Ilham.
0: Oi.
3: Tadi itu, saya tuh ada runding.
0: Hah?
3: Dengan Cik Rasid.
0: Kenapa, lah?
3: gigi dia tuh berapa puele ya.
0: Dihitung kenian ya.
1: Iya.
3: Baru limo.
0: Limo yang patah apa yang icul?
1: Yang sisonya, Cek.
0: Oh, yang sisonya lah. Larongkes ini namanya.
3: Larongkes.
0: Jadi
3: kalau untuk korban tuh sudah
1: enggak
3: masuk lagi.
0: Oh,
1: yo. Oh, Cek lah, aku senang nih aja puter kelana, Cek.
0: Enggak apa lah.
1: Dio di acara-acara Sri Jaya pagi tuh, Cek lah masuk aku tuh.
0: Ya masuk.
1: Masuk Dio kan. Jadi kita memang butuh-butuh nih masukan saran dari pendengar. Nah, maksud aku tuh alhamdulillah maksud aku tuh ya. Sudah tuh memang masukan-masukan dari beliau ini memang berbobot memang.
0: Itu.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Apa nih salah satu yang tadi dikasih tahu jalan mungkin.
1: Tadi itu Alam nimbrung di acara kita obrolan komunitas yang tentang masalah
0: aku yang
1: ngangkat masalah kurban kurban tadi itu.
0: Oh, itu. Padahal masih lama ya. Jadi panitia. Oh, nak jualan.
1: Jualan aku.
0: Oh, diam-diam toke kambing katanya Cek Rasid ya. Oke, Cek Putra Kelana lagunya silakan dipilih, sudah nyimak enggak tadi? Kita ulangi lagi. Oke, kita ulangi ya.
1: Pulang baru balik.
0: Ada Imelda yang kereta malam, Iis Dahlia payung hitam, Ida Leila yang sepiring berdua dan juga ada Anita namaku. Yang mana tuh?
3: Paket hemat tadi.
0: Oh, sepiring berdua.
3: Aduh, yo.
0: Kalau kami dua pairing dewean ini. Kebalikannya ini malah.
3: Bisa lagi
0: Dedede itu singgonya malah sudah makan sebanyak itu. Salam untuk siapa nih?
3: Salamnya buat Haji Ilham dengan Cek Rasid.
0: Mm-hmm.
3: Selamat sore, selamat bertugas.
0: Oke.
3: Pokoknya semua kru-kru Radio Prokmat Palembang. Semoga ada sesuatu.
0: Iya.
3: Nah, buat band-band yang sudah masuk tadi. Salamnya titip dengan Cik Eli yang di Kandus tadi.
0: Oke.
3: Semoga ada selalu.
0: Siap.
3: Pokoknya semua band perempat Nusantara. Selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Oke.
3: Cik Ilham dengan Cik Rasid. Bagian terima kasih waktunya.
0: Ayo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cek Putra Kelana.
0: Di mana Cek Putra Kelana nih?
1: Dia nih enggak tentok.
0: Dia awang-awang ya. Awang-awang dia nih. Sikap lagi kita sebelum ke lagu kita sapa ada siapa? Bepadu.
4: Minta lagu dangdut.
0: Nah, ini dia. Waalaikumsalam. Siapa nih Cek Rasid bisa nembak enggak?
1: Ah, enggak kenal. Oke,
4: kita usah diomongkan.
0: Ayo lah paham ya.
1: Dengan siapa ini? Ay serius lah, aku udah kena.
0: Kura-kura ninja ya. Oh itu pura-pura salah. Ayo siapa?
4: Kalau Cek Rasid ini tidak kenal. Kalau dengan yang suka bangun.
0: Ayo.
1: Oh suka bangun, kalau suka bangun aku kenal aku. DKS.
0: Apa tuh DKS? Dedek Nadia.
1: Aku tahu, cuman dia tuh lah yang dapat jawab DKS. Yang Ilham udah tahu dia.
0: Tidak
1: tahu dia nat.
0: DKS tuh Dono Kasino Indro. Oh itu DKI beda ya.
4: DKI.
0: Iya. Apa kabar Cek Nadia?
4: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Hujan ya tadi ya.
4: Bukan lagi basah kembali ini.
0: Ayo jadilah.
4: Pokoknya basah terus.
0: Melepo ya kita singgahnya oleh hujan.
4: Belum pilompe, bukan lagi
0: melepo. Oke.
1: Cena tadi
4: pengen berenang gratis.
0: Wah. Di lebak kami kalau berenang.
1: Oi Nat. Monitor ada jam 10 tadi Nat.
4: Maaf lah aku tuh kalau pagi tuh sibuk kan.
0: Iya.
4: Itu kan BUMN kan.
0: Oh, oh iya. Ada singkatan galo kalau Cek Nadia nih ya.
1: Apa dia?
4: BUMN. Bantu umak menanak nasi.
0: Wah, wow, itu ya.
1: Itu.
0: Padahal Tedo aslinya.
1: Asli Tedo.
4: Oh iya, oh rajin kan.
0: Ayo, rajin ya sama Cek Nadia kita yakin.
4: Nah,
0: Putih Andi
4: langsung
0: gugup
4: itu.
0: Ayo, padahal
4: Putih
0: Andi
4: kalau
0: Cek
4: Ilham
0: siaran gugup. Wah itu ya. Padahal habis pulsa dia tuh tadi tuh.
4: Iya, dia tuh ini
0: dah
4: apa kata-kata.
0: Oh, iya iya iya. Pak Canian, uji Cek Andi masuk, aku sudah ini ujinya. Oke. Cek Andi, pilihan lagunya sudah nyimak dah tadi?
4: Sudah.
0: Gimana tuh?
4: Yang sebut terakhir yang lagu
0: kecil-kecil
4: terakhir.
0: Ayo Anita namaku. Benar. Yang itu ya. Oke, kita siapin lagunya.
4: Tapi aku Nadia bukan Anita.
0: Anita Wulandari ya, lalamu udah masuk itu.
4: Oh, iya.
0: Ke mana lah wongnya?
4: Itu.
0: Iya. Lah 3 4 itu antu radio itu.
4: Iya, kalau jauh Cek Rasid dengan suaranya.
0: Wih,
4: kocak merinding.
0: Langsung nak balik Cek Rasid pasti. Iya, kayak tahu, suara Suzana.
1: Wih.
4: Apalagi
0: udah tahu. Oh, udah. Melok menges gitu singgonya mending ngomong. Oke, okay, habis back soundnya. Untuk siapa nih Cek salamnya?
4: Kirim ke galau-galau Bella.
0: Oke. Okay.
4: Kecuali ya.
1: Lagi malas dia sore ini dia. Lagi malas dia.
4: Enggak nyuci piring.
0: Oh, banyak. Banyak tugas singgonya ya.
4: Iya. Ke galau-galau Bella pokoknya.
1: Yo. Idam tak salam kesambung depan aku ini.
4: Yang mana?
1: Yang tadi, yang siaran barusan tadi. Masih belum balik dia.
4: Belum balik dia.
1: Belum.
0: Dah.
4: Aku buat esan dengan yang
0: wow.
4: Itu.
1: Ngapo?
4: Coba nganggu kalau aku karaoke.
0: Wow. Oh.
1: Dia jenguk rainya.
0: Bahasa ada kamera ya. Oke, okay, okay, baik.
4: Salam fitur lah pokoknya yang di belakang itu
1: ya. Di depan.
0: Depan ini.
1: Depan aku nah, di mana?
4: Suruh lah balik,
1: ngapuk
4: lo masih di situ.
1: Jangan nak, biarlah nak, dirungi ibu-ibu kami sini nak, kelak-kelakar
4: dan. Balik lah, kalau genti
1: penyiar,
4: balik.
1: Tidak,
4: dia marah.
1: Tidak, dia sensi sebenarnya di sana. Iyo, jauh, jaim kan, lagi dia nak. Iya, cocok.
0: Oke.
4: Pasti senyum-senyum,
1: Pak. Iya.
0: Senyum membawa luka ya.
4: Terakhir kali ya.
0: Wah.
4: Sudah itu
0: becek
4: lah.
0: Oke.
4: Selamat
0: bertugas
4: semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Ini untuk yang di depan itu ya.
1: Heeh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang kis. Dulu nenek bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah.
1: Bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, kembali lagi di kita berduo 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Wah, diajar kita berpadu, kita lagu dangdut.
0: Banyak lagu yang sudah kita rengek ke tadi, Cik Rasid ya. Oke, kita lanjut kembali, mumpung masih ada waktunya. 351656, kita sapa, ada siapa?
2: Halo, Assalamualaikum Bapak Padu.
3: Halo, Waalaikumsalam Bapak Padu.
0: Bicara lagu dangdut. Alang ke ngeleotnya, Cik ya. Tama Cik Yasin itu pasti. Ayo, itu tahu. Pak cari ya, pada Cik Ewan lagi di rumah ini.
3: Kacau banget, nyincin-cincin kita. Belang lah, sudah tahu itu belang aja ya kan.
0: Ayo.
3: Pura-pura lagi.
0: Pak Cik Nian ya. Apa yeah. Lagi bu? Oke, Cik Yasin, apa kabarnya siang ini?
3: Alhamdulillah.
0: Petang ini sudah ya. Sehat.
3: Cik Yasin Manopo ya kan?
0: Wah. Kamu ganti nama ini lah, cuma Manopo.
3: Manopo.
0: Oh, Manopo. Jadi Manopo. Manopo
3: 26.
0: Jadi Bengkulu dia. Oke, Cik Yasin, pilihan lagunya sudah kita siapkan ini, pilihlah. Ada lagu Imelda yang Kereta Malam, Iis Dahlia Payung Hitam, Titik Sandora yang Hidup di Bui, dan juga di sini sudah kita siapkan ada Berkali-Kali Selfie Yama, dan ada sikok lagi di sini Lesti dengan Zapin Melayu, atau sikok lagi juga ini ada Iyad Bustami, Cinta Hanya Sekali. Yang mana, Cek?
3: Aku nak nangis terus.
0: Yang mana tuh?
3: Payung Hitam.
0: Payung Hitam. Payung Hitam dari tadi. Oh iya iya.
1: Dahlia.
0: Kita siapkan ya lagunya ya. Oke.
3: Kita senggol gitu ya.
0: Pak siapa tuh?
1: Iya, tumbur lagi laju.
3: Itu CRT ini gitu, yang utamanya kena dia payah ke tanah, payah nyiap ke deh.
0: Itu.
3: Untuk bicik-bicik dulu deh.
1: Iya, adonian itu.
3: Nah, udah ada bau mancik-mancik. Mancik-mancik, ini nak lemak.
0: Iya.
3: Geli, dia
0: nak melok
3: geli.
0: Termasuk yang ngomong ini juga ya, mancik kan. Ayo.
3: Payah wong lama saya tu je.
1: Nak tahu nak sudah tu lah ya.
0: Kalau Cik Yasin ni kari kan. Kari makan, kari mandi macam dah. Lagi untuk siapa?
3: Buatnya Ani yang ada di Kenten ni. Nopi.
0: Nopi, Cik Nopi.
3: Ya, terus kirim lagi buat Nita Sungai Lais ni. Buat Nika di Jambi.
0: Yo.
3: Juga buatnya.
1: Coba lagi.
3: Dapat eh. Bunda Aleta. Buatnya Mbak Ella Ceria. Buatnya Eda ini.
0: Yo.
3: Anggita eh. Buatnya Anggi di Busri eh. Dan buatnya Bunda Ida Arifin. Bunda Ida Ida di Desa Cinta eh.
0: Oke.
3: Kelimpak.
0: Ngapa geli dewe ini? Lajar yang ngelitik apa?
3: Iyo, itu ada yang ngakak.
0: Ah, borong gagak.
3: Yang
0: enggak ngajak berenyeng gitu lah. Oke, siapa lagi, Cek?
3: Buatnya ini Nadia eh. Itu buatnya Bobby Matang Bangsar, buatnya Gita bareng NG eh.
0: Oke.
3: Juga buatnya Iwan bareng Yeni, buatnya Heran Widodo bareng Cek Katini ya. Opa Tozai bareng Omaruha. Juga buatnya Manggut bareng Bipus eh. Buatnya Adi Pitung, buatnya Jasni bareng Jasbin. Nah, sudah tuh buatnya Rizwan di Bukit nih.
0: Oke.
3: Pendi Gasing Laut, Pendi Langkan Dalam. Buatnya Pak Jenal di Bangka Balai. Buatnya Ujuk 035. Ayato Bali, Dian Sudiman, apa?
0: Yuhu. Nah,
3: gagal-gagal bela.
0: Gagal.
3: Aku udah mengas.
0: Iyo, kami juga yang dengarnya bengek ini, bukan lagi mengas. Ayo, payola kalau mah itu.
3: Ya, buat macet-macet saya mengangat saya ya. Di ujung rindu ngetik senang masa lalu ya.
0: Wah, dalam nian itu hari hujan mah ini nak puitis mah itu teduk kalau lagi.
1: Aku nunggu ujungnya ini lah.
0: Biasanya cinta bertabur bijen, mana tu dak?
3: Itu. Ami tadi lama tu, jadi ami putus eh.
0: Abis pulsa nyonyo. Ami
3: pulsa.
0: Beli gelah.
3: Sinyal itu sinyal.
0: Oh sinyal, yo yo yo yo. Okay.
3: Yo, dapat galau bejek ami.
0: Yo,
3: yo itu baik buat kamu berdua. Selamat aktivitas. Semoga sukses, sehat selalu dan bertambah banyak rezekinya.
0: Amin.
3: Dan juga selalu dipermudahkan segala urusannya.
0: Amin.
3: Cek Yasin.
0: Oke,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Yasin di Tabung.
1: Apa di Tabung
0: tadi? Tangga Buntung.
1: Oh, Tangga Buntung. Banyak.
0: Iya, banyak singkatan kita gitu, lagi petang ini.
1: Cak Nadia pulo.
0: Oke, di belakangnya Cek Yasin kita sapa lagi, ada siapa? Bepadu.
1: Halo, assalamualaikum Bu Padu.
0: Halo. Lama masuk, Cek. Nah, ngantuk dia Ceknya tadi hidup dia enggak ketuyah man teleponnya nyambung ini.
1: Iya. Sakit kelamun.
0: Iya. Belakangnya coba kita sapa lagi, ada siapa?
1: Ayo.
0: Halo Bu Padu.
4: Halo Bu Padu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
4: SP masuk.
0: Oh, iya. Alang ke SP-nya ya. Aman uji kami zaman dulu SP itu beda.
1: Oh, beda sih.
0: Beda SP.
1: Beda SP.
0: Tahu. Iya, tahu kita lah sudah kenal ya.
4: Tengah-tengah.
0: Iya benar. Apa kabar Cek Simon pribadi? Wah, namanya bagusnya. Sehat ya.
4: Iya, ya tadi hujan terus, wih basah galau.
0: Di mana hujannya situ?
4: Hujan.
0: Jadi koyo galau ya.
4: Oh.
0: Itu.
1: Bukan yang bahasa galau apa dia?
0: Ya apa yang bahasanya belum nyundai tadi itu ngomongnya.
4: Cinta hanya sekali
0: tadi. Cinta hanya sekali, Pak Yo. Berkali-kali dak?
4: Ya.
0: Ya mana cinta hanya sekali dak kita masuk ke playlist ini?
4: Ada tadi Yat Bustami.
0: Oh, cinta hanya sekali ado Yat Bustami. Lagu oncaknya nian itu ya.
4: Laju, dangdut laju.
0: Pak Yo.
4: Pop laju.
0: Oke. Udah masuk.
1: Pak Yo, kirim lah.
4: Kirim buat Rizwan mungkin
0: ya.
4: Adi sekarang ini. Adi itu. Terus siapa?
0: Siapa lagi itu yang ingat baca?
4: Apa ni? Yo, Ayu. Terus ini siapa? Lupa banyak.
0: Yang inget baik, yang lupa jangan diingeti. Oke.
4: Rudi segala lilin. Sopo-sopo lah nih, kol Rudi.
0: Nah itu, mangun nih dia tuh.
4: Ringan bagus. Kan pada telepon, tipe tanya kan yo.
0: Oke.
1: Dia tuh hari Kamis ini ngajak saat itu sahur,
0: ayo.
1: Puasa.
4: Sopo,
1: iyo, ngajak puasa sahur.
4: Jago Rudi ini dia telepon tak diangkat yo. Terus Yasmi. Setia saya.
0: Oke.
4: Siapa lagi, lupa.
0: Yang galau-galau nyola pokoknya.
4: Pipis. Terus Juni ya. Aki galau-galau ya.
0: Galau-galau pokoknya Pak Yo mama itu. Atau siapa?
1: Siapa?
0: Siti Aisyah.
4: Aisyah ya.
0: Wah,
4: boleh lah ya. Masih ini monitor ini.
0: Masih monitor.
1: Budak mana ham itu?
0: Budak jola-jola.
1: Uy.
4: Manja-manja masih jarang.
0: Wah. Mambu itu namanya. Oke, Cek.
4: Ya, terima kasih.
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi jatuh cinta ini namanya ya.
1: Cinta kelapa.
0: Oke, baik kita sapa lagi, ada siapa? Bepadu.
5: Halo.
0: Nah, masuk. Waalaikumsalam. Ngapa putus tadi tuh?
5: Tahu,
0: Uji Cek Nadia grogi tadi tuh.
5: Tidak ada grogi.
0: Cek mana keripik? Keripiknya lah kering belum? Musim penghujan ini?
5: Sudah.
0: Sudah galau ya? Iya. Yang mana?
1: Ini,
0: oh yang tadi katanya. Ngomongnya yang tadi katanya.
5: Tidak, tadi cuma berbadi.
0: Oh iya benar-benar. Iya
1: benar.
5: Grogi Cek
0: Irham. Oke lah, balik pegawai apa Cek Ani?
5: Sudah tadi jam 2 hujan tadi.
0: Oh, jadi pas hujan-hujan baliknya.
1: Agak cepat juga baliknya ya.
0: Iya, minggat soalnya. Tidak ada minggat dah ya.
5: Tidak.
0: Cuma ada urusan keluarga.
5: Ini apa?
0: Cemara Guru. Oh, Mak Ito. Ya, ya, ya, oke. Okay. Enggak apa-apa lah Mak Ito, Cik Ani. Pilihan lagunya Cik Ani sudah nyimak belum?
5: Nanti sunyisko lagi duti.
0: Sudah nyimak belum lagunya? Kita sebut keulang ya. Lagu Imelda Kereta Malam atau juga Selpiyama yang berkali-kali, Mega Mustika Sorga di Atas Dosa, ada juga Titik Sandora Hidup di Bui, dan juga Mansur S Kertas dan Api. Ya mana Cek?
5: Kertas dan Api.
0: Oke, ngapa milih lagu itu?
5: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa ya. Oke. Okay.
5: Kalau double gak apa-apa.
0: Iya, iya, iya. Salamnya untuk siapa tuh?
5: Kirimnya buat Sisi yang miss call ya. Sama Sisi.
0: Oke.

0: kan.
1: Aha.
0: Itu deh Cek.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Dengan Cek Irham. Mm-hmm. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita ke WhatsApp Duken, Cek Razia. Ceknya sudah numpuk juga ini. Ada yang sudah bergabung, Cek Gun. Ini untuk yang tadi ya. Cek Rase dan juga Cek Il. Walang ke Ilnya ya. Il apa namanya nih. Ini katanya putar ke zaman tajamnya karang dari Eri Susan. Kebetulan lagunya tidak masuk di playlist nih Cek Gun. Tapi tidak apa bepeloan bay ya. Oh. Terima kasih untuk Cek Gun yang sudah bergabung. Dan di belakangnya ada Cek Effendil yang kan dalam. Bepadu katanya minta lagu dangdut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cek Rase. Sehat selalu ya. Minta lagunya Bujangan. Dari Roma Irama kirim salam buat Pipit, Talbot, Eligandos, Robi Rizwan yang ada di Bukit, Aspin Asmi, Anggi Juni, Sisi Pelaju, Akbar dan juga Putra Banten, Pauzan, Sarul dan Senamo juga, Nadia SKB, Ani Kenten buat galo-galo bayinya ya. Oh, cetur. Dan untuk Cek Rase sehat selalu. Salam keluarga di rumah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Oke. Okay. Cek Ilham tak sebut juga.
1: Lupa apa mana ya?
2: Udah lupa.
1: Lali
2: dia. Lali dia.
1: Oke, di belakangnya sekali lagi Cek Widodo atau Wak Pet. Terima kasih juga sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Ilham, Cek Rase, semoga sehat-sehat baik.
2: Amin.
1: Dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Sama Cek.
1: Katanya kirim salam buat bini Wak Pet, semoga cepat sembuh.
2: Iya.
1: Kita amin ke juga ya.
2: Amin ke iyo.
1: Dan juga lah.
2: Kemarin terapi deh Cek Ilham.
1: Oleh sudah ya.
2: Kemarin pagi.
1: Itu. Mudah-mudahan cepat sehat Cek ya. Mm-mm. Dan juga lagunya buat pendengar di Pro 4 FM baik. Semoga pada sehat-sehat galo. Untuk Cek Rase, Cek Ilham, lagunya Melo Anadia baik sama Mang Hendra Widodo. Oke,
2: okay, lagunya ini deh.
1: Ini nak kita rengek ke lagunya ya.
2: Iyo.
1: Terima kasih. Untuk Cek Gun katanya lagunya Ganti Kereta Malam ya. Insya Allah kalau mudah-mudahan lagunya sempat Cek ya.
2: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Langsung baik kita Cek Rase ke lagu yang sekarang. Ini tadi lagu yang sudah dipinta nih. Wih, sadu lagunya ya. Lagu Ida Laila Spiring Berdua kita rengek ke kami bakal balik lagi.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.

0: Oke, balik lagi Mance Bece dan Ceraset ini tersisa waktu kurang lebih 20 menitan ke depan ya.
1: Oh, season terakhir ini aja ya.
0: Masih sempat kita angkat telepon, tapi maaf kalah kalau memang lagunya kagak ada sempat. Insya Allah di lain kesempatan mungkin Ceraset ya. Ini jam 16 lebih 40 menit, kita juga menyapa untuk yang lagi di jalan. Mm-hmm. Besok kan sambil monitor di kendaraan pribadinya yang mahal itu ya. Sambil dengar ke kita berdua yang pasti hati-hati di jalan Ceraset ya.
1: Jago kecepatan deh, jago jarak,
0: itu.
1: Jangan kencangin gue.
0: Bener. Apalagi biasanya kalau sudah hujan tuh tekstur jalan di aspal tuh agak licin ya.
1: Agak licin.
0: Lobang-lobang tertutup itu nah. Jadi
1: terus itu cek yang bu mobil cek kalau pacak pas ada lobang tuh cek jangan
0: nanjak
1: aja kagak nyiprat dulu gitu yang
0: motor nah cek. Itu oh pernah dulu pengalaman gitu. Sampai masuk mulut banyaknya.
1: Nah itu masa itu
0: iya oh bapak naman tetap go itu pake, tadi ya
1: iya jadi dulu lu seleng hijau ke baik
0: benar
1: juga yang kawan-kawan pakai motor cek jangan nah. Slap-slap ego cek
0: benar iya kaget berasa kayak lagi jadi Rossi kan
1: iya kaget dulu kita yang mobil kaget juga cek kadang-kadang
0: juga benar jadi kita sama-sama menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas itu salah satu hal yang sangat terpuji tuh cek ya oke kalau itu kita angkat lagi telepon ada siapa 351656
1: Payu halo assalamualaikum Bu Padu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, masuk nih kan
2: cek.
0: Iya. Ayo juga.
1: Princess.
0: Cek CCTV nih ya.
1: CCTV Palembang.
0: Apa kabar, Cek Sisi?
2: Alhamdulillah luar biasa Allah.
0: Ah, lengkap pokoknya. Oh iya. Ngapa habis begadang apa tadi malam?
2: Kita juga sih mungkin mau
0: ambil. Oh, bawa cuaca benar. Oke, kalau itu
1: rebus krim telur ya.
0: Minum ke kopi cek dua cangkir gitu nah.
1: Mati kau.
0: Jadi melek nih mato kan. Oh itu ya. Iya. Oke, Cek Sisi lagunya sudah nyimak tadi kita siap ke ini.
2: Kita jalan-jalan pakai kereta malam.
0: Oke, kereta malam. Ayo kita siap ke
1: Pak tiba-tiba tadi ya Cek Gun pendilakan dalam Cek Sisi
0: pendilakan dalam ya. Napas nih ini lagunya nian, sudah kita siap ke
1: kita malam itu
2: kita jalan-jalannya
0: Tenang
2: aja
0: ngelok-ngelok
2: jalan-jalan
0: itu Pak Yo
1: ngelok-ngelok
0: boleh salamnya untuk siapa Cek?
2: Salam-salamnya buat ngelok-ngelok selamat sore
0: ngelok-ngelok oke
2: iya naturasi juga spesialis
1: nah kalau siapa tuh
2: ini Rasih sama Cik Ilham
1: Bela. Oh iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Sisi yang ada di Pelaju. Terima kasih teleponnya. Belakangnya Cik Rasih kita sapa lagi ada siapa?
1: Halo, assalamualaikum Bu Padu.
3: Halo, waalaikumsalam Bu Padu.
0: Iya.
3: Oke,
0: lelah mau udah masuk ya.
1: Iya, canggih
0: Yang di apa?
1: Di Pusri.
0: Bukan enggak? Yang ini
3: yang
0: Surau itu simpang Surau bukan?
1: Bukan Cek.
0: Oh bukan ya?
1: Cek Anggi
0: deh. Oh Cek Anggi nih. Oh baru pertama kali masuk sama Cek Ilham ini Cek ya.
1: Wah.
0: Oh iya.
3: Sudah dua kalian.
0: Oh dua kalian. Lupa tapi kita ya.
1: Aku spesial Cek seharus Cek Anggi ini.
0: Oh lah hafal nih yang singgungnya.
1: Agak Cek mana Cek? Beda-beda dan lain-lain Cek.
0: Kalau kulo yang paling ingat tuh bedanya Cek mana katanya?
1: Pokoknya
0: agak ngebas malah.
1: Dak agak apa sih imut-imut?
0: Wah, imut. Nah. Ya. Kalau Cek Ani tadi apa? Kalau Cek Yasin yang beda ya. Cek Anggi imut-imut, Cek Yasin.
1: Amin. Mancing-mancing aja itu masuk gue. Udah kelanjakan ya nih yo.
0: Oke. Ayo. Cek Anggi pilihan lagunya sudah nyimak belum tadi?
3: Baru monitor.
0: Nah, apa kita ulangi lagi ya? Lagunya Do Titik Sandora yang sudah kita siapkan Hidup di Bui. Ada juga Selpiyama berkali-kali dan juga Mega Mustika.
3: Berkali-kali.
0: Payo, insya Allah lagunya kalau sempat ke kita rengek ke ya.
3: Sempat lah.
0: Ayo. Nah,
3: kirim tuh. Jangan lupa juga.
0: Oke.
3: Okay. Untuk kakak Rasid sama kak Ilhamnya mau tugas amin tudas. Ulangnya
0: tadi
3: di jalan.
1: Oke, makasih. Kasih Anggi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Anggi ya. Di mana tadi, Cek?
1: Di Pusri. Oh,
0: di Pusri. Arah
1: itu, Cek. Arah Cek Gaya.
0: Oh, daerah sana.
1: Iya.
0: Rawa Bebek. Oke, di belakangnya kita sapa lagi si kok penelpon ada siapa?
1: Bapak. Halo, assalamualaikum Bu Padu.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cek Putra Banten.
4: Iya betul.
0: Oh. Oh.
1: Woi,
0: di mana?
4: Kalau begitu kan twin sister wong duo kan?
0: Iya.
4: Nah, ini tuan berarti.
0: Oh, iya benar. Iya. Bolehlah bahasa Inggrisnya bagus ya.
1: Dah. Hari Rabu kemarin aku tunggu mana lah ya gue ini biasanya kalau telepon pagi-pagi.
0: Ayo, tata hidup di
1: anjang sana. Pagi-pagi
4: aduh aku tuh cuma ada gawe dikit di Jong Plemang juga ada gawe.
0: Ayo.
1: Oh, itu eh.
0: Bukan tata hidup bukan oleh cuaca dingin.
1: Dari jalan biasanya kalau di anjang sana tuh kalau melo.
0: Oh, ini, rajin ya.
1: Iyo, makanya aku tunggu-tunggu beliau nih. Mana lah juga beliau ini.
4: Aku jalan kalau ira jalan anjang sana Jakarta. Ah, di Bang Ilam
0: nih. Oh, iyo, kayak gitu buka lagi ya. Soalnya kemarin tuh ini kita bertema. Oh iya, oke, okay. Buka lagi kita teleponnya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, lagu pilihannya, Cek, sudah kita siapkan, sudah nyimak belum?
4: Ayo coba.
0: Ada Titik Sandora yang hidup di Bui, Mega Mustika
4: ada,
0: yang
4: ada motor lewat kurang dengar.
0: Oh, enggak apa-apa pinggir jalan teleponnya kayak tombor, Bang.
4: Ya ada
0: apa? Titik Sandora yang hidup di Bui. Ada Mega Mustika Surga di Atas Dosa, Rita S Makan Hati. Mirnawati Masih Ada Iman, yang mana tuh?
4: Nah, Mirnawati be.
0: Mirnawati ya? Ya. Oke, okay. Kita siap ke ya lagunya ya.
4: Lagunya untuk galau-galau bagi pendengar perempat di mana pun berada, mudah-mudahan terhibur dengan penyiar yang ganteng-ganteng ini.
0: Oke. Okay.
4: Iya.
0: Ayo baca nian ya.
4: Iya, itu bersingkat waktunya mau kemarin juga kan, enggak takut enggak keputar lah.
0: Iya benar.
1: Oh, iya.
4: Itu baik untuk hilang pengetahuan.
0: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kasih. Apa kabar?
6: Baik.
5: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke baik, peh denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, baik dolor-dolor, dimanapun berada, lagu yang asik ini adalah lagu Kertas dan Avicii Reset. Ini sudah mengantarkan kita tepat di 54 menit belaka dari jam 16 petang. Itu artinya perjumpaan kita di Bepadu. Di kesempatan kali ini akan kita tuntaskan. Cukup sampai di sini ya.
1: Siap.
0: Terima kasih sekali lagi buat Cik Ida di Soat Tape dan juga ada Cik Robi di Ramakasih, Cik Pian, Talam Balai, Cik Eli Gandos, Cik Anisako, Putra Kelana. Dan juga terima kasih buat Cik Nadia Sukabangun 1, Cik Yasin di Tabung. Dan juga Simon Kertapati, ada Cik Anggi di Pusri tadi juga sudah bergabung. Cik Putra Banten, Banyuasin, terima kasih. Dan juga Cik Sisi Pelaju ya, okay, yang tadi juga sudah bergabung. Dan mohon maaf untuk telepon yang belum sempat kita angkat lagi, dan juga lagu-lagu yang belum sempat kita rengek ke, insya Allah di lain kesempatan kita akan kembali berjumpa ya. Akhirnya kita berdua pamit, Cik Reset ya. Untuk di Bepadu di kesempatan kali ini, tapi jangan kemana-mana. Kami bakal melanjutkan kembali perjumpaan kita untuk Sriwijaya sore sampai jelang kaki tuntas di jam 20 malam. Terima kasih. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

Encik Bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pangdam di Sriwijaya Sore.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
3: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: pergi ke sungai bersih ke kuali, berjalan santai nemu buah kueni. Kalau paca tak usah bergeser lagi, mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tanjung Enim Kota Batubara yang kita sudah simak sama-sama melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya Sore. Tentu di 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan untuk di pelesiran wisata lokal. Dan kali ini kita bakal jalan-jalan ke wisata Danau Sipin yang ada di provinsi tetangga kita, yaitu ada di Provinsi Jambi atau lebih tepatnya di Kota Jambi, yang merupakan ini bekas mender Sungai Batanghari yang kini menjadi ruang publik. Ya, dulur-dulur. Danau Sipin ini bukan danau buatan dan juga bukan pulau danau yang sengaja dibentuk untuk keperluan wisata. Danau seluas sekitar ada 40 hektar ini terbentuk secara alami, yaitu dari proses geomorfologi yang panjang, yakni ada ketika aliran Sungai Batanghari yang mengalami perubahan bentuk, yaitu berupa meander yang lambat laun terputus dan juga membentuk badan banyu tersendiri, mancebice ya. Dan dalam terminologi geografi, fenomena ini tentu disebut dengan Oxbow Lake atau Danau Ladam. Lokasi danau ini berada di Jalan Adi Irma Suryani, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, cukup dekat dari pusat kota sehingga mudah untuk dijangkau. Dan masyarakat Jambi menyebut danau ini dengan nama Solok Sipin, karena dalam bahasa setempat Solok berarti danau. Dan kawasan di sekelilingnya pun ini sudah berkembang menjadi ruang publik yang kemudian dimanfaatkan untuk sebagai keperluan dari rekreasi harian, sehingga penyelenggaraan festival juga dapat dilaksanakan di sini. Yang membuat Danau Sipin ini berbeda dari banyak danau wisata lainnya, yaitu dari kehidupan masyarakat yang aktif berlangsung di sekitar dan juga di pucuk banyunya. Dan keramba apung punya nelayan tersebar di tengah danau. Kemudian aktivitas memancing dilakukan warga sehari-hari, yaitu dari tepi danau. Para perempuan perajin batik ini masih memproduksi batik dengan pewarna alami, yaitu dari kulit buah-buahan. Jadi cindonya mancibica ya, dengan pemandangannya dan juga aktivitas masyarakat yang ada di situ.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Eh, apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan,

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Salam Wongki Togalo, pokoknya salam sedulur ya, dimanapun Brodo yang lagi monitor siaran kita juga di kesempatan petang kali ini. Mudah-mudahan Wongki Togalo dimanapun Brodo sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Baik, dan kita masih dengan informasi wisata lokal. Kali ini Cik Ilham bakal ngajak Maci Bice untuk ke Pantai Tapak Balai yang ada di Provinsi Bengkulu Utara. Ya, dimana pantai ini dengan tebing unik di tepian Samudra Hindia, Maci Bice. Oke, baik. Nah, ini Bengkulu Utara punya garis pantai yang panjang di sepanjang Samudra Hindia. Dan di antara pantai-pantai di sana, Pantai Tapak Balai mulai menarik

perhatian wisatawan dalam beberapa tahun terakhir. Dan pantai ini terletak di Desa Tebing Kandang, Kecamatan Air Napal, sekitar 36 km atau kurang lebih 1 jam perjalanan dari pusat kota Bengkulu, yaitu melalui jalur lintas Bengkulu menuju Muko-Muko. Lokasinya tepat di pinggir jalan raya sehingga tidak perlu masuk jauh ke bagian dalam untuk sampai di tepi pantai. Dan daya tarik utama Tapak Balai bukan sekedar pantai berpasir biasa. Di sini juga terdapat ada formasi bukit tanah kuning yang tegak di pojok karang dan juga menjorok ke arah laut. Hasil dari proses abrasi yang perlahan mengerus tebing sampai dengan membentuk rekahan tanah. Dan kalau sekilas mengenai Pantai Tapak Balai, Pantai Tapak Balai ini termasuk dalam kawasan Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Dan pantai ini juga menghadap langsung ke Samudra Hindia, yang berarti ombaknya cukup bertenaga dan juga suasana lautnya terasa terbuka lebar. Dan kondisi alamnya ini masih relatif terjaga karena belum banyak pembangunan permanen di bagian sekitar. Dan warga setempat ini kemudian memanfaatkan kehadiran wisatawan dengan menjual makanan ringan, minuman, dan kelapa muda di sekitar pantai, dan serta menyediakan jasa parkir sederhana. Geliat ekonomi kecil ini menjadi bagian dari ekosistem wisata yang tumbuh secara organik di sekitaran pantai. Dan Pantai Tapak Balai ini menarik karena memadupadankan beberapa elemen sekaligus dalam satu lokasi yang kompak dan juga mudah untuk dijangkau. Dan formasi Bukit Tanah Kuning di pojok karang ini ialah hal pertama yang langsung menarik perhatian. Bukit ini terbentuk secara alami akibat abrasi banyu laut yang menggerus bagian bawah tebing sama dengan membentuk rekahan, kayak tanaman cewek-cewek ya. Jadi ini sangat pas nian untuk yang senang dengan suasana laut atau alam yang begitu sangat luas. Dan selain itu juga kesini kita kayaknya dari pagi enaknya tuh ya. Jadi kita bawa apa, bawa tikar, bawa makanan, dan serasa kayak lagi apa namanya tuh, kita tuh kayak lagi tamasya sama keluarga ya, sambil menikmati suasana tepian pantai yang begitu sangat mempesona. Oke, baiklah. Dan rompak wisata lokal kita sudahan dulu untuk cukup sampai di sini Mance Bece. Karena sesaat lagi kita bakal melanjutkan dengan lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang waktu pengajian KG-nya. Yang dimana kita bakal kembali bergabung bersama Pro 1 Palembang KG ya. Tunggu waktunya sudah tiba.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
7: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Iya baik, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, kami informasikan kembali. Jangan lupa ya, kaki tepat di jam 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Ini kita bakal memasuki beduk azan maghrib untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Dan tentunya di edisi petang kali ini, dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah masih bersama kami di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kita masih dengan serangkaian lagu-lagu bernuansa islami merewangi aktivitasan kaum muslimin dan juga muslimah yang petang ini tengah bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sungguh, kau jangan menganggap kecil satu amal baik, sekalipun hanya sekedar menghormat kedatangan kawanmu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim.

Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah dulur-dulur dimanapun berada dan pecah yang tadi kami informasikan tepat di jam 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Di petang ini kita bakal memasuki beduk azan maghrib wilayah Palembang dan juga sekitarnya ya. Dan marilah kita akan kembali bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Palembang untuk menyimak pengajian Kitab Suci Al-Quran edisi petang ini di Kamis tanggal 7 Mei 2026 akan membacakan surah Sot dimulai ayat ke-27 sama dengan 36 bersama dengan Qori Mir'an Zikri STHI. Dan tiba waktunya KG di jam 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, beri kumandang azan maghrib wilayah Palembang dan juga sekitarnya akan berkumandang. Dan selanjutnya kita akan kembali bersama untuk melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya sore.

Baik, berikutnya dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan petang hari ini adalah Surah Sad yang dimulai dari ayat 27 sampai dengan ayat ke-36 yang akan dibacakan oleh Qori Kiai Agus Abdul Rashid Siddiq. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Untuk hari ini Kamis 7 Mei 2026. Baik, pendengar, kita simak bersama-sama terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran.

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah di mana pun berada, dan dengan demikian terdengarnya beduk kumandang azan salat maghrib wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan petang kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Zulhijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Baik, dolor-dolor dimanapun berada, dan tadi kita sudah dengan lagu-lagu bernuansa islami. Saat ini sudah jam 6 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Melanjutkan perjumpaan kita untuk Sriwijaya sore. Kali ini kami bakal mengetengahkan lagu-lagu Sumatera Selatan dan juga tentunya dengan informasi yang menarik yang kembali akan kami ketengahkan untuk di pelesiran adat budaya kita sampai jelang kaki tuntas di jam 19 malam. Tetap di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran Rumah Limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah Limas, cerminan rumah adat Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Bang Cebice dulur-dulur, dimanapun berada masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Waduh, sudah mendung kembali ya, mendungnya luar biasa. Di mana cuaca memang belakangan ini masih sering turun hujan. Mudah-mudahan apa tuh, Bang Cebice-nya tetap semangat ya melewati aktivitasan di malam ini. Dan selain itu, kita masih merewangi dengan serangkaian informasi di pelesiran adat budaya kita. Dan kali ini kita punya informasi yaitu tentang ada sebuah astra yang mendorong komoditas unggulan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Lombok dan juga Bandung. Dan ini dulur-dulur, astra terus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan komoditas unggulan lokal melalui program Desa Sejahtera Astra yang dijalankan di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai wujud nyatanya dari upaya tersebut, Astra menjadi bagian dalam kolaborasi kampus berdampak melalui pendekatan One Village atau One CEO atau VEC ya disingkatnya, yaitu sebuah program pengembangan ekosistem bisnis desa hulu hilir yang berbasis produk unggulan lokal yang dilaksanakan dalam Jumat tanggal 24 April 2026 lalu di Desa Sejahtera Astra Kabupaten Bandung Barat, Mancebice. Adapun aktivitas program yang akan dilaksanakan di Desa Sejahtera tersebut yang ada di Kabupaten Barat yaitu dimulai sejak tahun 2020 meliputi analisa perencanaan potensi produksi bersama dengan mitra kelompok tani, ada juga transfer pengetahuan dan juga teknologi dalam peningkatan kualitas produk hortikultura yaitu termasuk aktivitas pemasaran serta kerjasama dengan mitra pasarnya. Dan luas lahan yang dikelola yaitu sebesar 20 hektar dengan mencapai 650 masyarakat terpapar mengenai program dan juga kapasitas produksi yaitu ada 15 ton per siklus panen di 6 desa. Masyarakat setempat juga mengembangkan komoditas hortikultura pecado, selada banyu, ada juga labu, tomat, boncis, kenyal, ada cabai, kolabang, dan juga paprika, serta didukung juga dalam peningkatan kapasitas produksi, kualitas hasil panen, dan perluasan akses pasar dengan tingkat penyerapan produk yang lebih optimal. Mancebice.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, ini ada lagu dari daerah Kabupaten Padukalabab Lematang Ilir, Provinsi Sumsel. Ini lagunya bagusnya mancebece ya. Lagu Kalau Esok Ada Bagian. Pokoknya mudah-mudahan kehidupan kita tuh selalu bagus, mancebece ya, sesuai dengan harapan kita. Kalaupun memang belum tercapai, itu tadi bagiannya mungkin belum waktunya cek itu namanya cek ya. Oke, dan informasi lagi akan Cek Ilham bagi ke ini tentang Merkotas, yaitu merupakan salah satu tradisi sederhana syarat makna dari Pak-Pak. Nah, ini sebutannya ya. Di mana tradisi Merkotas menjadi salah satu warisan budaya penting masyarakat etnik Pak-Pak di Sumatera Utara. Dan Merkotas ini dilakukan sebagai langkah awal sebelum seseorang memulai kegiatan penting. Sejarawan Profesor Aaron Litno Damanik ini menjelaskan bahwasanya Merkotas bukan sekedar sebuah tradisi seremonial, melainkan memiliki makna spiritual yang sangat mendalam. Dan Merkotas ini sebuah ritual memulai upacara adat pada etnik Pak-Pak di Provinsi Sumatera Utara, yakni doa bersama sebagai bentuk harapan dan juga dukungan keluarga terhadap pihak yang bersangkutan, sekaligus menjadi wujud rasa syukur atas karunia yang ditunjukkan. Dalam praktiknya, Merkotas identik dengan makan bersama keluarga, di mana hidangan utama yang disajikan adalah peleng sebutannya ya, yang merupakan makanan khas Pak-Pak yang syarat makna simbolis. Selain itu, dolor-dolor lebih lanjut dia juga menambahkan bahwasanya peleng tidak cuma sekedar makanan tetapi juga menjadi simbol doa dan juga restu kayak teman cebice ya. Baik, dan yang pasti jangan kemana-mana, kita bakal melanjutkan perjumpaan kita di jam 19 sama dengan jam 20 malam kagetnya dengan lagu-lagu Batang Hari 9 yang akan kami ketengahkan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Alang kelema makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui Pro 4 kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Suri.
2: Siapa sangka, irama unik yang terdengar ini adalah hasil dari potongan kayu yang dipukul. Alat musik ini bernama kelentangan mahang. Ditemukan oleh Mat Yasin pada tahun 1960, seorang warga desa Tanjung Beringin, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan kini, menjadi alat musik tradisional dari daerah itu. Terbuat dari kayu pohon mahang yang tumbuh di hutan-hutan, 10 potong kayu mahang yang sudah dikupas kulitnya, dibelah 2, lalu dikeringkan selama beberapa hari hingga kering, agar menimbulkan nada yang bagus ketika dipukul. 10 kayu mahang yang sudah dikeringkan ini akan mengeluarkan nada mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, layaknya nada musik atau jenis nada diatonis. Bertambah keunikannya, kayu mahang ini akan mengeluarkan nada-nada yang indah jika pengganjalnya adalah pohon pisang. Sebelum menjadi alat musik kelentangan, dahulu kayu mahang digunakan sebagai penanda pengusir hewan liar ketika warga berladang. Dengan seiringnya zaman, kelentangan mahang dijadikan pengiring alat musik lainnya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: Iqtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik. Dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik. Waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik. Dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan dengan demikian terdengarnya beduk kumandang azan salat isya untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan malam ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.
5: Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada menipis harta yang disedekahkan dan tiada meningkat orang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan, dan tiada seorang yang suka tawadu kecuali ditingkatkan derajatnya oleh Allah." Hadis riwayat Muslim.

0: Kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemes denger kabarnya, lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
0: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Oke, baik dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita ke sebuah informasi lagi ya, dimana informasinya tentang kue 8 jam ini pasti untuk orang Palembang sudah asing lagi ya dengan yang si kue ini. Tentu selain pempek, Palembang juga memiliki kuliner khas yang unik dengan rasa yang manis dan juga lezat. Salah satunya ialah kue 8 jam. Kue 8 jam khas kota Palembang ini merupakan kudapan yang tidak cuma lezat tetapi juga syarat cerita mengenai sejarahnya. Dan sesuai namanya, kue 8 jam ini dinamai berdasarkan proses pembuatannya yang membutuhkan waktu hingga 8 jam dan lamanya waktu pengolahan menjadi tekstur kue ini. Sangat lembut dan juga rasanya begitu istimewa. Untuk kita yang tertarik mencoba membuatnya, siapkan kesabaran ekstra. Karena waktu dan juga ketelitian ialah kunci utama untuk menghasilkan kue yang sempurna pada saat kita proses dalam pembuatan kue 8 jam ini, Mancik Bicik ya. Dan terutama pada saat Lebaran, Idul Fitri, ini kalau di Palembang dan juga Sumsel, seringkali kue 8 jam ini menjadi salah satu kue primadona yang selalu disuguhkan kepada tamu yang datang. Baik, kali ini kita dengan lagu Batang Hari 9 yang kami ketengahkan sampai jelang kaget di jam 20 malam.

0: Dede, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabe.
0: Nah gitu, itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya. Gak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
1: Bro, bro, entah uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Mancek bicek. Tak kemana, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini baik. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
6: Oke, baik, Mancik Becek dolor-dolor, dimanapun berada di perempat FM Palembang 88,4 MHz. Ini kami masih rewangi dolor-dolor dengan lagu-lagu Batang Hari 9, Gitar Tunggal. Untuk di kesempatan malam ini yang dimana jam-jam semua ini mungkin Mancik Becoknya sudah sampai ke rumah kembali dan sudah melanjutkan aktivitasan kembali di rumah sembari berkumpul dengan keluarga. Tentu rangkaian lagu-lagu ini kami senantiasa hadirkan sampai jalan kaki di jam 20 malam.

Dimanapun berada, dan saat ini sudah 50 menit melangkah dari jam 19 malam. Tanpa terasa kita Sugo sudah ada di penghujung perjumpaan di Sriwijaya Sore dan juga tepian Batanghari 9 dengan lagu-lagu gitar tunggal yang sudah kami ketengahkan. Dan Celam juga bakal pamit ya untuk di ruang dengar Manca Bicara di kesempatan kali ini, Kamis tanggal 7 Mei 2026. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada Sriwijaya Malam rewangan dengan Cek Gaya. Yang pasti terima kasih atas minat dengarnya. Selamat malam, selamat istirahat. Mudah-mudahan besok akan menjadi hari terbaik untuk kita galau-galau ya. Celam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

belagak baim wong, ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupo budayo dewe. Dudulur, lah kita pelok itari, Sriwijaya Suri. Dengan lagi, kita

0: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 MHz Pro 4 RR Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dodo Lordi pada Pebradio malam hari ini untuk edisi di hari Kamis ya, tepatnya 7 Mei 2026 bersama Cik Gaya yang bakal ngawani di Sriwijaya malam. Dulur, kita awali kebersamaan untuk kesempatan malam hari ini dengan sama-sama mendengarkan sebuah kisah legenda Cakrabuana.

0: Album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya, yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pedukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Larang.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah menambahkan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagalagrahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan menikah lagi. Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah. Sepulang dari Tanah Suci,
6: alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Sharif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sharif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sharif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
3: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
0: Malam harinya.
6: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
6: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sharif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sharifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua, menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sharif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati. Dan aku akan menampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
6: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
4: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
8: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
3: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
6: Betul sekali, Nyai Sharifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sharif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat malam Dede Lord di Mada Bebrado. Malam hari ini untuk edisi Kamis tanggal 7 Mei 2020 Andami, bersama kulo Cek Gaya, kita ketemu lagi di Sriwijaya malam ini lewat line telepon 0711-351656. Ditunggu partisipasi dan kebersamaan Dodo Lor yang nak bergabung di suasana malam hari ini. Ada siapakah? Tentunya di acara Sumsel Berdendang. Ya, terima dulu telepon pertama. Halo, assalamualaikum Sumsel Berdendang.
1: Waalaikumsalam Sumsel Berdendang, kata Yaya.
0: Dedek Bode.
1: Iya.
0: Cak mana?
1: Number one ini.
0: Number uno.
1: Nomor uno.
0: Dedek Bode sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Hujan tadi deras ya?
1: Iya.
0: Masih kas sampai sekarang?
1: Sekarang tidak lagi, sudah.
0: Sudah redo.
1: Sudah berhenti nih hujannya.
0: Alhamdulillah. Iya, tapi dah yang pasti adem. Tidur.
1: Iya, tinggal ademnya ini. Alhamdulillah lumayan adem ini kan. Kalau kemarin-kemarin hujan kan tidak terlalu adem kok kayak.
0: Iya, udah naik panas kan. Ini yo. Alhamdulillah adem.
1: Ini kan udah dari pagi kita nggak hujan kan. Jadi pas hujan sore ini dapat adem.
0: Tambah ademnya. Saya aja sebelum begawi ini tadi tiduk dulu saya.
1: Oh, tidur, Pak, ya?
0: Iya, saya tidur dulu. Uji saya lemak nih kan tiduknya ajaknya kan.
1: Kan.
0: Iya.
1: Cek dingin-dingin mak mana
0: itu. Iya, kan? Pagi tadi cek itu juga kan habis dari sholat subuh saya lanjakkan tiduk lagi kan.
1: Iya,
0: cek
1: masih ada ngantuk-ngantuknya.
0: Iya. Enggak tahu saya gawaan saya nak tiduk saja singanya.
1: Tidur saja ya. Masih masih sehat kalau masih ada rasa ngantuk itu.
0: Iya, yang penting jangan aja laju uji saya tuh.
1: Oh, jangan. Amin. Kalau jangan dulu lah, kalau pecek biar lawang dulu.
0: Biar lawang dulu ya.
1: Biar
0: lawang dulu, terus uang lagi nulu ya.
1: Iya.
0: Terus menerus uang terus yang nulu ya kita gitu, wow,
1: kayak. Tapi yang penting doanya minta sehat baik kita gitu, kata Yaya.
0: Amin.
1: Masalah nak cepat nak lambatnya itu kan.
0: Sudah ada perjanjian juga lo.
1: Yang penting sehat dulu gitu.
0: Enggak pacak kita nak mengelakkannya, menujinya laju-laju kita.
1: Kita nak minta cepat-cepat.
0: Iya, enggak pacak kita nak cepat juga enggak pacak. Ujungnya kita bunuh diri nanti di apa jeramba apa itu namanya? Yang lagi pigal.
1: Jeramba apa?
0: Ada kan di jeramba apa itu yang di Jawa itu kan?
1: Oh.
0: Yang lagi pigal itu kan?
1: Enggak, saya
0: enggak
1: dengar itu.
0: Itu lagi viral itu ya.
1: Biarlah lebih baik kita enggak tahu jeramba itu. Iya.
0: Yang di jeramba canga apa nyebutnya ya jadinya.
1: Oh,
0: canga. Itu iya, udah.
1: Kayaknya kurasa.
0: Itu udah dua itu yang laju digasak ini sana bulan April ini. Bulan April ini tadi
1: ya. Ini ya apa? Nganjok di sana ya.
0: Iya, sudah nganjok di sana dan jadi akhirnya akhirnya pigal dan jadi penunggu di sana becaknya.
1: Iya, jadi penunggu sana dia.
0: Iya, pas yang ketiga nak pigal ternyata enggak pacak dia.
1: Enggak pacak,
0: ketahuan dia udah. Udah dijaga galah dia getinya enggak pacak dia.
1: Enggak boleh banyak-banyak di situ di penjaga.
0: Iya. Apa uji saya galak telumbuk di sana.
1: Iya, macam enggak ada ini aja.
0: Enggak katik gawi lagi kita.
1: Katik gawi lain ya. Iya, kita lagunya dulu ya ini.
0: Lagu apa kira-kira?
1: Yang agak ini dikit lagunya semangat Duku Palembang tuh lah Cak.
0: Duku Palembang aja.
1: Duku Palembang aja kayaknya ya.
0: Iya.
1: Kalau di awal-awal ini masih boleh jingkak-jingkak dikit kan lagunya. Nanti mulai kita cerita ini masuk duluan ini.
0: Duku Palembang, payung. Jadi kita lanjutkan.
1: Mudah-mudahan ya pacak kita nyambung lagi nanti di itu kan di Senjang ya.
0: Iya Senjang ya.

0: mana kan.
1: Yeah. Anda lemah terjungkap enggak terasa pecah ini nangka busuk kalau bangsa saya.
0: Wow. Pecah nangka busuk itu bunyinya itu.
1: Gelantung mujinya. Ternyata udah meninggal Mamang Gelantung mujinya itu.
0: Mamang Gelantung ini. Ya itu aja ya kakak ya.
1: Iya, ayo.
0: Saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau Nadia ucapkan terima kasih, kalau saya terima gaji ya. Terima kasih kembali. Kita terima ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini
2: main dia.
1: Pecah.
2: Keluar barusan keluar ya.
1: Iya, siapa yang main itu?
2: Itu kawan ponaan, nyari ponaan.
1: Baru
2: sudah yakinan ponaan main.
1: Jadi mak sudah hari keberapa nih?
2: Halo ya kak.
1: Mak sudah hari keberapa ini?
2: Tujuh
1: ya?
2: Pasti nanti malam Jumat ya.
1: Oh iya.
2: Nanti malam Jumat kan sampai 40 yakinan.
1: Iya.
0: Ya,
1: 40
0: deh.
1: Apa?
0: 40 deh.
1: Insyaallah.
0: Mau kecek gaya tahun ini.
1: Iya, kalau sehat, badan lemah.
0: Sehat
1: kayak Ahun juga sehat. Kita ejakan kalau sehat.
2: Kayak Ayunda yang tercantik.
1: Wah, enggak pada. Enggak keadaan dah itu galak basing-basing aja itu namanya. Hah? Galak basing-basing aja.
2: Ya, galaknya tapi majas ya.
1: Iya, uji siapa?
2: Yang masuk tadi?
1: Putri Telok Dadar.
2: Oh, kira ustazah tadi.
1: Putri Telok Dadar tadi yang baru masuk
2: kira
1: tadi.
2: Kira ustazah dari mana tadi tuh?
1: Iya. Kalau yang ini yang
2: iya.
1: Iya, kalau yang baru masuk ini Kiong Gacun.
2: Mana Mang Al?
1: Dia masih di Jabah.
2: Oh, di Jabah. Bukan Betapa bukan ya?
1: Enggak Betapa.
2: Belum aja gaya banyak ketawa. Bandung kemarin caknya terusannya ketawa.
1: Iya, ini saya pokoknya kalau bisa ya berusaha ceria ya, cak mana juga kan. Iya, nanti ada telentok galak kalau saya bangsa lesu-lesu gina kan.
2: Jangan dipul.
1: Iya, kalau saya pul gina nanti besok saya degop lagi.
2: Digoyor-goyor aja
1: dia. Tapi bangsa kalau saya enggak apa agak uca-uca nanti kalian gala-gala pada ngantuk gala.
2: Enggak alah dengar suara saya gaya tuh bela. Melek matu.
1: Oh, kele makan.
2: Makan
1: gaya. Wah, cak itu ya.
2: Beratnya, dia.
1: Wah, enggak kada.
2: jangan puji terus lagi naik bau gaya.
1: Naik bau sebelah ya, saya gasaknya.
2: Terbang gaya ya. Giran giran ketemu udah lama pelukan ya. Oh lah pelukan.
1: Kamu kira kami berdua itu peluk?
2: Oh,
1: kamu kira kami berdua pelukan Teletubbies?
2: Lalak nyuruh turun caknya jalannya pun. Kalau cak ini sebenarnya cak kalau orang lain masuk. Lagunya belum ya. Lagu kulak payu, kulu payu saja.
0: Uji cak Ita ni turun.
2: Oh cak Ita lah. Nyuruh nak masuk turun lah kata cak Ita. Ya cak. Nah, roba pe lagu tu cerita pe abangku jauh pe cek.
1: Abangku jauh.
2: Yo, untuk cerita spesial lagunya.
0: Sekolah
2: abangku cek. No, jadi lau sikol lagu pak. Biarlah abangku jauh pe cek.
1: Abang jauh.
2: Yo.
1: Hati-hati
2: pe cek. Ya. Yo, sehat selalu cek yo. Mudah urusannya, sehat selalu. Yo, apa selalu lagi.
0: Cek, 40 kesini aku tak ketemu cek Gayah lagi.
1: Apa?
0: Aku nak ketemu Cik Gayah lagi.
1: Kapan?
0: Abang 40 kesini Cik ya, aku doain sehat.
1: InsyaAllah, kalau sehat, badan sehat.
0: Sehat Cik, pasti sehat Cik. InsyaAllah lagi sehatnya Cik.
1: Tak bentukan dengan siaran, ya InsyaAllah.
0: Iya Cik. Sudah Cik ya.
1: Yo.
0: Cik Itah nak naik, agak Cik Itah ngamuk-ngamuk dia.
1: Oh, Cik itu ya.
0: Ya, Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Cik Aspin dan Cik Asmi. Terima lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum. Sumsel Bedendang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anggi bukan ini?
1: Iya, caknya Anggi.
0: Hah?
1: Caknya Anggi.
0: Caknya apa? Caknya aja?
1: Kayaknya
0: Mandakin.
1: Iya, kok cek gaya gak kecilan sih?
0: Oh, enggak, ini ternyata ini Tony rupanya.
1: Enak aja saya dibilang Anggi.
0: Iya, kamu bini Tony kan? Eli Gandus.
1: Tidur.
0: Eli Gandus alias bini Tony ya.
1: Apa kabar sayangku?
0: Hah?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Semoga sehat
0: terus ya. Iya, sekarang lagi sehat. Minta-minta yo, sehat terus.
1: Minta sehat terus. Kantong juga sehat.
0: Amin ya Allah.
1: Kemarin nak masuk dengan Cik Gaya.
0: Malam ini mana ih?
1: Keselnya dah. Masuk.
0: Iya. Jadi bini Tony malam ini mau lagu apa? Pasti Kanji Tua.
1: Oh iya, lagu itu aja.
0: Kanji Tua aja?
1: Spesial buat yang Kanji Tua itu.
0: Jangan terlalu Kanji Tua Gina ya.
1: Iya, kurangin dikit aja.
0: Iya.
1: Kalau mau dibuang gak bisa itu kayaknya.
0: Gak bisa, memang sudah gawaannya itu.
1: Oh, sudah gawaannya semua.
0: Iya. Bangsa Kanjinya udah tua masalahnya kan.
1: Jadi gak bisa dihilangin lagi. Dibawain terus itu.
0: Nah ini malam ini baik Cik Aspin sama Cik Asmi. Terus juga Eli gak ada berdengung-dengung suaranya malam ini.
1: Pastilah bagus ini kami.
0: Kesalahan bukan pada ini, pada studio kami, pada radio Anda. Iya. Dia masih di Jaba.
1: Ngapain dia di Jaba?
0: Ya itu kena gawi dia, terserah dia mau ngapain. Saya enggak ngutiinnya.
1: Pasti dia itu lagi menonton TikTok itu ya.
0: Ah, enggak hobi dia nyiak TikTok, bintitan matanya.
1: Oh, bermain game dia.
0: Ada dia main game ulah tangga.
1: Mainan anak-anak. Siapa kalah ini duduk jongkok ya.
0: Iya, bangsa untuk siapa nih lagunya nih kirim nih?
1: Buat segala galon yang baik
0: sudahnya.
1: Iya, alhamdulillah kami masuk dengan Cik Gaya terus semangat. Yo, tuh Cik Gaya pokoknya dijaga kesehatannya Cik Gaya.
0: Amin.
1: Jangan banyak ketawa, jangan banyak bergeraknya. Semoga Cik Gaya sehat terus Cik Gaya.
0: Ya kamu kan tahu, saya kan cak ulat belatung kan. Enggak pacak diam kan. Jadi tergumpak
1: yang dari ini ya, dari
0: ulat cabe itu meletik-letik kan. Nah, selama ini kan saya meletik-letik, tergumpak saya sakit, saya disuruh dikongkon diam kan. Mak mana jiwa saya enggak berontak kayak itu kan. Jadi ingut saya ini sakit udah sehat. Ini agak-agak sembuh, saya mulai lagi meletik lagi. Kan sakit lagi dianya.
1: Semoga enggak sakit-sakit lagi ya Cik Gaya.
0: Iya, telulung saya sampai digasaknya itu kemarin.
1: Ya Allah, kasihan.
0: Iya.
1: Cik Dola langsung wakil ya, Dak.
0: Iya, untung ada Wak Dola, dia itu teman terbaik gitu. Tapi semua teman-teman penyiar P4 ini baik gala. Sehingganya apa ya?
1: Penangkarnya juga baik-baik.
0: Mereka menggantikan saya.
1: Alhamdulillah. Ya semoga Cik Gaya sehat terus pokoknya.
0: Amin.
1: Ya, itu ya Cik Gaya yuk.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga ya, Dedelur. Kita lanjakkan saja lagunya. Ada Duku Palembang, Abangku Jauh, dan Kanji Tuwo.

0: Iya, di dulur di mana be berada, kita lanjut ya, kita terima telepon berikutnya, ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Cik Yaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Salam kenal, Cik Yaya.
0: Salam kenal Nian. Sama yang di Pelaju ya?
1: Iya.
0: Sisi si kanan, sisi kiri. Nah, tak geleran Aspin sama Eli tadi, alhamdulillah lah, tak lagi suara dia nyanging-nyanging. Inilah ke sisi pula. Biasa sisi tak pernah berdengang-denging.
1: Iya, biasa pakai headset.
0: Jadi, Cak, mana kabar sekitarnya? Hujan juga di sana?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Hujan juga di sana?
1: Hujan.
0: Iya.
1: Hujan tadi sore sebentar.
0: Hujan sebentar.
1: Iya, tapi terus.
0: Kalau di kita tempat Cek Gaya tadi, dari jam 2 tadi hujan.
1: Iya, sekitar Cek itu lah.
0: Jam 2 hujan, terus terumpak ini tadi jam 5 tadi hujan lagi.
1: Jam 5 tadi cuma gerimis kalau di sini.
0: Di sini, di tempat saya deras.
1: Sekeras air yang mengalir.
0: Jadi cak mana ceritanya pagi ini?
1: Ceritanya nah, hari ini ya biasa banyak.
0: Dengar lagu apa?
1: Aku pengen dengar lagu Pantun Palembang.
0: Pantun Palembang. Boleh dikirim untuk
1: ada
0: siapa?
1: Lagunya.
0: Entah dikirim untuk siapa Pantun Palembangnya?
1: Kirimnya buat galau-galau ya. Spesialnya untuk yang merasa galau.
0: Ngaso galau sudah tuh.
1: Salam sayang. Ya makasih Cik Gaya. Assalamualaikum.
0: Untuk Elin aku nak kelasa dewa tak juga. Putus dia. Dem. Lanjut ya, kita terima lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
2: Sama Rudi Singelilin. Jam Cek Gaya ini mulai ada jam 6 tahun tapi sekarang.
0: Alhamdulillah.
2: Begoyor hujan ini nih.
0: Begoyor ya?
2: Iya.
0: Mangka basah.
2: Lagu apa Cek Gaya, Cek Gaya?
0: Lagu Sumsel, lagu apa nak dengar?
2: Lagu Sumsel, cuma lagunya lagu apa ini?
0: Apa?
2: Ada pilihan tak?
0: Kati.
2: Nama kati pilihan jalur kerap ya lah.
0: Jalur kerap boleh.
2: Itu aja gayanya, terima kasihnya.
0: Payu.
2: Hari hujan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cek Rudi ya. Jalur kerapnya ditunggu ya. Ada siapa lagi belakang Cek Rudi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ternyata Bunda Aleta caknya ya.
3: Bukan Cek Yaya.
0: Bukan, salah saya.
3: Cek Ida nih Cek
0: Yaya. Cek Ida.
3: Iya.
0: Sudah salah besar pulau ada ya.
3: Biarlah tidak apa-apa.
0: Cek Ida di mana?
3: Saudara kan, asal yang satu kan.
0: Iya. Cek Ida di mana Cek Ida?
3: Dari Suwak Tape,
0: Banyuasin ini. Banyuasin ya? Wah, kaget bakti acara. Suwak
3: Tape ini kecamatannya, kabupaten Banyuasin.
0: Suwak Tape dengan Sekayu, jauh tak?
3: Belum nyampe, jauh lagi, Cek.
0: Tapi bahasanya sama tak?
3: Lain lah, omongan anak kemana, yaitu omongan kami ini kan.
0: Iya.
3: Iya, orang Banyuasin.
0: Kalau Sekayu, Banyuasin juga kan?
3: Banyuasin satu kali
0: sana
3: tuh
0: ya. Enggak tahu Cek Gaya. Tahu Cek Gaya pokoknya Banyuasin.
3: Iya, dia enggak tahu juga Cek Gaya.
0: Iya, tahu Cek Gaya itu Banyuasin.
3: Iya, bahasanya
0: apa-apa
3: itu kan?
0: Iya. Iya. Pak, iya Cek Ida lagu apa Cek Ida?
3: Lagunya ini Bella Dak Soloan be ya.
0: Dak Soloan boleh.
3: Iya.
0: Kirim untuk siapa?
3: Lagu yang terus Dak Soloan kan.
0: Dak Soloan ya, hujan
3: enggak sih. Apa orang motong karet di tempat Cek Ida enggak baca, itu kan habis enggak hujan.
0: Benar.
3: Dak Solo itu kan.
0: Benar.
3: Ya, itu pula Cik Gaya. Pokoknya doa terbaik, salam sehat untuk keluarga Cik Gaya ya.
0: Amin, amin, amin.
3: Ya, itulah, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wong Suwak Tapeh ya, Cik Ida. Kita cukup sampai di sini untuk Sumsel Bedendang ya. Kita dengar ke lagu-lagunya kaget bahwa kita ketemu lagi di acara kita selanjutnya. Ada acara kaget Cik Gaya yang bakal ngawani ya di Senjang Sekayu. Kita dengar ke sama-sama ini di Pantun Palembang, Jalur Kerep dan Dak Setuluan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dodulur dimano bae brado. Malam hari ini malam Ika.
1: Malam Ika.
0: Malam Ika kita bertemu lagi.
1: Malam Ika sejuk, adem, teduh.
0: Malam Ika kita nak bertemu.
1: Oh ye. Yeah.
0: Malam Ika kita nak apa? malam Ika kita bertemu lagi.
1: Bertemu lagi
0: di acara Senjang Sekayu. Diaturi ganti-ganti.
1: Yanti-yanti apa ganti-ganti?
0: Ganti-ganti.
1: Ganti-ganti. Kami ini enggak salah pendengar kan. Ganti-ganti yanti-yanti.
0: Yanti siapa yo?
1: Pokoknya ada.
0: Kaget lo kak tidur jabau yo.
1: Pokoknya katanya ada.
0: Hati-hati yung, jangan nyebut yanti-yanti, kaget tidur di jambo yung.
1: Pokoknya ada.
0: Iya, kita bertemu lagi di Malam Ika untuk edisi hari Kamis ya. Di tanggal 7 Mei 2026. Buat ganti-ganti, buat dodulur ya, yang nak bergabung di Senjang Sekayu, kita ngatur lah ya.
1: Di 0711
0: di
1: 0351656.
0: Nah, ada siapa nih an kira-kira, Pak Yu? Pak Yu ngal disapa dulu. Halo,
2: assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Cek.
1: Waalaikumsalam. Semangat nian, P. Siapa yo?
0: Yung, P.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa nih?
2: Dengan Topan Babang Tampan di Kota Bandar Lampung, Cek.
0: Wah, wow. Dari Lampung ini.
1: Babang Tam.
2: Suaranya yang betino Cek Gayo apa siapa?
0: Cek Gaya ini tak kata Cek
1: kami,
0: Gayo.
1: Kami.
2: Satunya masih Cek Al.
1: Pokoknya ada.
2: Oh, pokoknya ada. Pokoknya ada.
1: Iya, pokoknya ada.
0: Babang Tampan di Lampung.
2: Iya, Cek Gaya. Palembang hujan tidak?
1: Hujan.
0: Oh, deras hujan tadi. Dari jam 3 ya, Bang Ale. Dari jam setengah tiga ya, apa jam duaan ya?
1: Jam satuan.
0: Jam satuan ya?
2: Pas mau acara pro dangdut juga hujan.
0: Jam satuan tadi hujan, terus jam lima tadi hujan lagi
1: hujan
0: ya?
1: Hujan lagi.
2: Pas lagi ayang beb Syria belanja ke pasar.
1: Ya, lanta ayang beb, alang kena menyu ayang beb itu.
0: Saya agak cak mana nanyanya.
2: Kita kan harus membahagiakan walaupun lewat udara kan dia artinya cenut-cenut.
1: Iya.
0: Pecah kepala aja cenut-cenut.
2: Iya.
0: Iya.
1: Kalau di darat. Cek aja.
2: Kalau acara malam tuh sanian maksudnya itu dari semalam dari Cek Ahwa segala macam. Enggak masuk-masuk acara
1: ini
2: sampai selesai jam 11. Sedang sibuk kalah terus pencetnya.
1: Wah.
2: Cuma ini dia orang lagi pada itu kali mencetnya lagi sinyalnya masih di Lampung.
1: Ya, masalahnya jadi kabelnya jauh dari Lampung.
2: Kabelnya sinyalnya naik turun di sini nih.
1: Iya.
0: Babang Tampan.
2: Lagunya apa nih, Cek?
0: Lagunya lagu Senjang Sekayu, lagu-lagu Sekayu, wilayah Sumatera Selatan.
2: Sekayu. Apa ya?
0: Ada serasan
2: yang permintaan nenek Nur Aini. Yang tentang kecintaan ada enggak, Cek?
1: Oh, ada.
0: Serasan sekate, malam Ika.
1: Dan jemput kayu.
0: Kita nak bertemu malam Ika.
2: Kita nak misalnya kayak orang jadi jauh-jauh gitu tapi satu hati gitu ada enggak, Cek?
1: Oh.
0: Itu tadi serasan sekate.
2: Oh, sama sekate.
0: Serasan sekate. Jadi dia
2: itu
0: tuh
2: udah kemarin di request.
0: Seiyo sekato. Oh, sudah ya.
1: Sudah yang main.
0: Main.
2: Permintaan neneknya Ria itu lagu itu.
0: Dan
2: dipilihin aja, Cek, yang tentang dua hati satu cinta lah gitu lah.
1: Wow. Ya. Apa itu Cek Gaya?
0: Dua hati satu cinta.
1: Bukan.
2: Satu gimana sih kalau orang sehati lah gitu. Yang agak-agak mesra lah gitu.
1: Cek Gaya, ada
0: kata kalau dua hati satu cinta lo kak ribun nanti.
1: Itu Cek Gaya.
0: Dirianya di sana ya.
1: Ada sekeping.
2: Ada enggak, Cek?
0: Hah?
2: Ada ya?
0: Di sini ada lagunya kalau ini cewek yang nyanyi Kuyung Ku Jauh. Kuyung Ku Jauh tuh.
2: Cewek aja lah, pokoknya versi yang cewek.
0: Ada Kuyung Ku Jauh. Kuyung Ku Jauh ini cerita tentang pacarnya yang jauh.
1: Oh.
2: Nah, itu tuh.
1: Iya.
2: Kalau sekarang kan jauh di mata dekat di hati.
1: Ya. Kalau yang cewek pokoknya ada.
2: Ada.
1: Pokoknya ada.
2: Pokoknya ada. Nama penyiarnya kan pokoknya ada. Ya udah, saya sambil kirim-kirim.
1: Boleh, boleh.
2: Persingkat waktu di belakang menunggu.
1: Lanjut, lanjut.
2: Salamnya di Sungai Lais ada Cik Ita, di Radial ada Cik Sarah. Terus ada di Ketapati juga ada Bang Hadi. Terus juga ada Bang Tian. Terus juga ada Putra Banten. Terus Cik Eli di
0: Kandus.
2: Kali Laut. Kali Asin.
1: Oh, Kali Asin.
2: Terus sama Cik Sisi.
1: Setahu kami lah, Kak. Di Pelaju.
0: Sisi di Pelaju Sisi sekarang.
2: Sisi biasa masukkan juga.
1: Iya, di Kali Asin. Setahu kami tak ganti Kali Asin.
2: Kemarin tuh banyak loh, tapi aku udah aku catatin tapi lupa lagi nama-namanya. Pokoknya
1: makanya catat di dinding.
2: Spesial ya.
1: Iya, oke.
2: Spesialnya buat kesayanganku aja, Ria Anggrieni, yang lagi nyemil-nyemil kuaci dan bersama neneknya. Nenek Nur Aini, sehat selalu aja.
0: Nenek juga nyemil kuaci.
2: Sama Cek apa adanya.
1: Adanya, yuk.
0: Babang Tampan. Babang Tampan. Babang Tampan.
2: Oi.
0: Itu neneknya si Ria juga makan nyemil kuaci.
1: Hah? Bukan ngunyah kacang.
0: Nenek Ria juga nyemil kuaci.
2: Kalau di HP suaranya kecil.
1: Iya.
2: Ini di RI digital ini bening-bening tapi
1: bening.
0: Enggak, Cik Gaya nanya, memangnya neneknya Ria nyemil kuaci juga?
2: Iya.
0: Oh, berdua ya. Aku
2: sama Ria aja. Aku tuh kan rencana kan mau ke Ketapati. Saya bilang ini nanggung mau lebaran haji gitu kan. Apalagi kan aku kan ada saudara-saudara tapi masih daerah dusun sih, masih di daerah Cikdam, di Simpang Belimbing. Sekali lagi mau kesana tuh mau ke Ketapati gitu.
1: Tahu itu.
2: Banyak ponakan-ponakan itu bininya orang Palembang sih, Cik Gaya sama Cik apa adanya.
0: Koyung Al. Koyung Al namanya.
2: Ya, tadi kan aku nanya, kemarin Cik Gaya pasangannya Cik Al. Saya kira Al kadarnya. Pasangannya
0: Cik Al lagi, aluminium tapi.
2: Bukan ala kadarnya.
0: Ala kadarnya.
2: Ya udahlah, pokoknya buat Cik siapa lah, pokoknya apa-apa adanya, akan indah pada waktunya, pokoknya dia persik lah.
1: Iya.
2: Okay. Buat kalian berdua dari Sabang sampai Maroke, hanya kalian berdua lah yang paling oke. Makasih ya Cik Gaya sama Cik apa adanya. Yuk, sekali lagi buat Ria, I love you. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya pun ya. Terima kasih.
1: Ria itu yang Cik Gaya tuan.
0: Bukan.
1: Siapa lagi ya yang akan kita angkat? Emang sawal dah ini, kau yang sawal ya, pokok yang Iwan.
0: Di belakang Babang Tampan ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panjang umurnya Cik Gaya. Jangan dipakem-pakem lagi namang ngomong-ngomong mang.
3: Kami kenyangan ini kau yang habis yasinan 2 ronde malam ini.
1: Wow, habis mangkir habis sisa.
0: Pastilah maco-maco ini, maco.

0: 我跟他帮他弄帮他弄嘛就
1: 哦kalau ini Cik Gaya eh, kalau ada undangan habis maghrib habis sisa eh, habis maghrib tu dikit banyak makannya.
2: Iya. Yeah.
0: Kita ni tiap Jumaat mahal kan. Wow. Ini yang berangkat haji kan.
2: Ini si jijik yang nunggu goantu kan?
1: Bukan.
0: Bukan. IKI nama tu Koyong bukan Sekayu IKI.
2: Oh. Ape? Nggak ngape.
0: Kalau di sana Koyong ada aja.
2: Koyong ala kadarnya.
1: Bukan.
0: Sesuai kabar kopi gaya.
2: Insyaallah
1: sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Semoga sehat terus kopi gaya.
2: Cuma yang pasti jangan kakak kikik terlalu nemaniga kayak.
0: Ya benar.
2: Coba temaniga besok-besok tumbang lagi.
0: Itu gara-gara ada buntang tamu Iwan itu.
2: Iya.
0: Nyanyi.
2: Ngawak penyakit lanang sih kayak itu sih.
0: Itu nah aja kok merusak aja kok tamu
2: baru baru pertamu datang studio.
1: Melok nyanyi.
2: Tumpah langsung kok kolab besoknya.
0: Iya, pakai duit maut lu nah, pakai suara kan pacak aja kok koyak yang dalam kan nahan ini gitu tuh kan. Tinggi nahan perut gitu.
2: Tahu nih penyangnya besok kolab langsung datangnya.
0: Asal terkabar nah gitu gara-gara koyong Iwan tuh gitu.
2: Pak koyong Iwan sehat ya?
0: Alhamdulillah.
1: Ini lah
0: nyangkut
1: pucuk
0: masjid
1: ini. Oh, apa gambar
0: Cik
1: Yeni? Alhamdulillah sehat. Cik Yeni sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Rotaru, Rotari, Katuri.
2: Katuri.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Elaturi, baik Putri, baik...
2: Titip kedengan kami, Besi.
0: Oh, ngapu.
2: Yang kecil itu. Biarlah Cik Yeni ngasuh.
0: Itu ni
2: ada. Mana
0: nak
2: titip ni? Iyo, biarlah cek.
0: Cari tempat penitipan lah.
2: Iyo, biarlah cek yang ngasu.
0: Galak ngasunya jenis ngate ke air kan? Aturi ini kan?
2: Galak cek yang ngasu. Apa?
0: Salah rumah nak nyongket deh. Jangan nak titipnya aja. Kita dengan siapa?
1: Nah, dengan siapa? Jadi
2: cek aja jadinya ini.
0: Oh,
2: mesti
0: kembali ke rawa bebek ni.
2: Galak cek yang ngasu. Tenang, beda. Tidak bakal cek yang kebun.
0: Iyo, ada anak kami sanjo ya kaki.
2: Tidak bakal cek yang kebun. Percaya yang lagi pigal. Tidak.
0: Oh, iya. Tempes paru, eh. Ay, terlalu.
1: Penghematan, eh. Separu, eh.
0: Separu dipasang. Dikepet
2: nyewo, loh. Payung. Koyong Iwan nak lagu apa?
0: Ya, lagu. Nah, koyong alkalanya, adiknya.
2: Nggak nak lagu apa, nggak, tuh.
0: Aku kak lagu basing.
1: Oh.
2: Mane ada lagu basing.
1: Ada lagi ini, Cik Gaya. Cucup aku.
0: Oh ini lagu-lagu pantun Sekayu eh.
1: Oh pantun Sekayu.
0: Aku demen lagu pantun Sekayu.
1: Cak mana lagunya, Bang?
0: Ya bu pantun dia
1: tuh. Oh pantun.
2: Nggak kirim tuh sate.
0: Ah, tuh bu kirim. Wah, sama rezeki dak kemana
1: ya. Oh.
0: Mulai enak dingin itu ngomong. Perut kenyang ya, ala kelapa.
1: Wah, pindang ayam Abang.
0: Perut kenyang, masuk telepon dulu.
1: Wah, lewat Cik Nat deh. Cik video, mang video do lewat deh.
0: Macet galak, koyong video do sampai bukit nanat
1: deh. Awas direkam oleh Mang Sawal ini.
0: Asyik pedak masuk deh malam ini. Pacak penutup dia di apa? Sesi terakhir
1: asyik. Wah, barang kepadet lah nang ini
0: juga. Bayanganku kak, koyong al. Sesi terakhir itu.
1: Oh,
2: nggak yang ngomongnya udah masuk. Nggak yang ngomong tak masuk.
0: Yang tak
1: ngetop lang lawan. Dia ini minta smash ya ni.
0: Air lembur kita malam ni kak.
1: Iya.
0: Jam 2 ya sih.
1: Wah mantap.
0: Semakin banyak uang sih.
1: Semakin banyak.
2: Lagu apa tadi? Lagu pantun Sekayu.
0: Pantun Sekayu.
2: Oh.
0: Pasti mana ada di situ.
2: Oh, kirim tu sape ngah tu?
0: Coba kirim. Untuk yang pai masuk tadi ya.
2: Pai masuk sape?
0: Putra Tampan
2: ya. Babang Tampan.
1: Babang Tampan.
2: Lampung.
0: Oh, Lampung.
1: Babang Tampan. Emang itu Babang Tampan bukan Babang Nampan.
0: Oh. Kalau disikat Babang
2: Tampan. Enggak minta lagu pantun Sekayu di dakate lagu pantun Sekayu.
0: Oh, dia kan nak berpantun-pantun.
2: Tak, dia.
1: Oh, ini dia, nah.
2: Senjang.
1: Senjang.
2: Oh, Senjang Sekayu. Kan pantun Sekayu.
0: Bukan pantun Sekayu.
2: Kan.
0: Salah betul.
2: Nga tu, berbenar nengok tu.
0: Aku tak menengok sebenarnya. Tapi lali jodoh.
1: Bukan. Ini nengok. Ini nengok.

0: Cik Gaya. Tapi nengkak.
1: Pokoknya ada aja.
0: Bukan, jangan pakai.
2: Ngatu yang
0: tidak, jangan pakainya. Pokoknya ada mak itu
1: ben.
2: Ngatu congean yang masalahnya yang.
1: Iya benar, tak pakai aja.
0: Iya.
1: Wong kano tu yang ala.
0: Iya, cuma wong, cuma wong tertentu tahu bahasa itu. Pokoknya ada.
1: Aku tahu. Lambang yang itu lah, yang air budak kota itu. Pokoknya ada.
0: Pokoknya ada.
1: Yang Mang Yasin kita eh. Ada wong kayangan juga eh. Ada Mang Rizwan di bukit. Nah, kau yang Aspin kita ya.
2: Mang Aspin.
1: Kopi Asminnya.
0: Kue
1: apa
0: lah?
1: Untuk kau yang Rizwan, ada juga kau yang Rian Sudirman, ada juga kau yang Robi. Ada kopi Eli. Kau yang Fauzan, ada kau yang
0: Bus. Kau yang Bus.
1: Kau yang bus.
2: Jangan bikin ini yung. Nggak jangan bikin fitnah.
0: Biar aja semangat dengan kau yung ingin ujuk tu.
1: Iya benar. Kosong tu masih sendirian. Tiga anak lima cucu.
0: Tidak, Pit. Lanang kak bahasanya pas ya bahasa Sekayu.
2: Lanang kan itu gunan. Ganaan tu gun.
1: Ika koyong bukan sekayu.
2: Peganaannya peganaan turun ni.
1: Kalau koyong adi sekarang ni asli itu.
0: Ada
1: tangginya kan di waktu tu ngomong sekayu galak jenis itu.
2: Sekayu galak.
1: Kirim juga koyong Yus jalo lah.
2: Koyong Yus. Sampai lagi.
0: Putra Banten. Woi, mang.
2: Sampai enggak sebut Putra Banten tadi. Yang Banten itu cukup kemplang saja.
0: Ada bibit kelempang yang ada bibit kelempang Banten.
1: Adanya
2: kelempang
1: Banten.
0: Iya. Koyong Banten. Dah. Koyong Banten.
1: Kalau dia masuk.
0: Masuk.
1: Besar tinggi gitu.
2: Koyong Putra Banten. Nah
0: cocok juga.
2: Pas bertemu ya koyong tinggi.
1: So
2: tinggi. Ngapit noah lagi enggak tuh?
1: Itu gitu. Nak benar-benar ngomong. Jangan
0: bahasa. Kebesen.
1: Jadi ya ini juga ya. Kopi dia
0: selain. Ita dia. Ita.
2: Ita.
0: Ape ngayung.
2: Ngangubanamu uhang ni mak mane yung.
0: Cek gaya. Ini efek kejangan makan pindang ayam abang tadi.
1: Ayo agak senak ngomong.
0: Iya. Banyak minyaknya.
1: Ada kuyung pet ya.
0: Oh.
1: Ada lemak kuyung pet.
0: Wah pet lah.
1: Ada kuyung sahrul bareng kopi rara.
0: Oh.
1: Ada di titung gitu ya. Kuyung
0: adi titung.
1: Kuyung adi sukarami.
0: Oh.
1: Ada kuyung napi jagaraja. Ada kopi mbok wati. Ada kopi mbok wati boleh. Ada kopi pipit. Untuk kopi Nadia yang masuk lah. Tembus.
0: Ngajangan
2: mana si cak itu yung, ngajangan mana si cak itu yung.
0: Tak lemak kami ni, ada kata kalu itu pe.
2: Ngah tu dah asal ngah IG ngah tu.
1: Tak asyik pun tak masuk dari sesi pertama kak. Pertama dengan kedua tak masuk dia. Kalau mampunya ketiga, kalau ada mampunya boleh.
0: Ini.
1: Ada kopi Juni juga. Kita kirim galak-galak. Ini koyong Tolzai juga. Di Limbang Jaya aktif dia tu.
0: Koyong Doni. Koyong Doni.
1: Ya koyong Helmi Limbang Jaya.
0: Koyong Doni juga.
1: Doni monitornya Doni. Ini koyong Al.
0: Kopi Ita.
1: Sama kopi Ita ya.
0: Ya
1: salam sehat galak-galak ya. Untuk galak-galak ya. Untuk ini kita koyong Sawal kita.
0: Koyong Sawal.
1: Monitor juga dia tu.
0: Dari kami ya.
1: Salam untuk Seliwah siang tadi.
0: Seliwah.
1: balik ke mana
0: Suria tadi? Ulak Pacen. Ulak Pacen. Sebelah sana dikit ini apa? Teluk Gejing.
1: Oh, Teluk Gejing. Oh, Palak Remis
0: lah tuh. Pokoknya ada.
1: Yalah, itu lah.
0: Yalah.
1: Di belakang lah ngantri ni.
0: Aku
1: jengok lah narik-narik ke.
0: Iya.
1: Pulsa aku ni 1,000. Alhamdulillah masih tahan.
0: Wow. Pulsa 1,000 bangga. Pek dia, Pek.
1: Bukan 1,000 menit maksudnya. Oh, 1,000 menit. Lagi dulu, motong omongannya.
0: Wah,
1: 1,000 rupiah, 1,000 menit.
0: Bukan lawan ini kalau main ini.
1: Itulah. Kopi kaya, semoga sehat selalu kopi kaya.
0: Amin.
1: Aku doa agar semoga penyakit itu batu cepat
0: hilang
1: lah ya.
0: Amin.
1: Sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin.
1: Lancar luncur gawiannya.
0: Amin.
1: Tak Allah kaki kami nak sanje kaki.
0: Au.
1: Ajaklah Tori.
0: Ah, mantap.
1: Kami tinggal ke mana?
0: Jadi.
2: Ape.
0: Kalau enggak nangis.
2: Paling enggak yang mewek.
1: Hai, enggak ada aman aku dah. Uang rumah paling mewek. Tapi sejam-sejam ku jingok oleh.
0: Iya, lemah.
1: Aku takut kaki itu tebal.
0: Pempe setengah gitu aja. Kami dan setengah seperempat kaki.
1: Oh, sampai nama.
2: Kalau anaknya dah dikeban. Baknya.
0: Bak dikeban kaki ayam eh.
1: Ada cak tidur kami lah tengok ah.
0: Ikatlah
1: pemambu wangi kami kak. Lemaknya sorry.
2: Ratu ring mambu wangi enggak bosok.
1: Itu juga tu. Kalau hilangnya kecil sudah so, tiap lagi mak wanginya di rumah busuk kali. Ketinggalan koyong ah. Ada kopan apa? Koyong Akbar eh.
0: Oh, koyong Akbar. Ini Alisa.
1: Sama kopi Alisa. Wadah Irin ada Andra Restati apa?
0: Andra.
1: Ayo Andra, nama Andra, ada nama Andra.
0: Di Muara Enim.
1: Iya. Untuk Koyong Al terima kasih
0: waktunya. Okay.
1: Semoga sehat.
0: Amin.
1: Semoga baliknya lancar luncur perjalanannya.
0: Amin.
1: Semoga selamat sampai ke tujuan.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Untuk Koyong Iwan.
2: Koyong Iwan, sampai lagi di belakang Koyong Iwan di Ketopati ya.
0: Antara dua tu lah ini.
2: Kita
0: angkat
2: ya. Dulu ya, ada sampai. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kopi sisi.
3: Iya.
2: Apa kabar Pak?
3: Iya.
2: Apa kabarnya
0: kopi sisi? Tolong ini suaranya di echo sedikit.
2: Halo, lo. Pakai
3: headset.
0: Bingung dia.
2: Halo, juga. lo.
0: Ya, trouble sedikit.
2: Iya, lo. Kopi sisi. Malam Mika. Nganak minta lagu ape?
3: Janji
2: Punti Kayu dengan siapa yang berjanji?
0: Ini Kopi Sisi. Yang semangat Kopi ngomong. Semangat. Iya.
2: Kopi Sisi ini semangat kalau dia sudah ini ngantuk paket. Kalau dia sudah ngantuk paket. Nah, itu suaranya itu beda.
0: Jaganya. Nada suaramu seperti suara ini apa? Isi hatimu jaganya.
2: Ayo, kayaknya untuk siapa lagunya?
0: Untuk siapa? Koyong Iwan.
3: Ya, selamat malam
0: Spesial
2: ya. Untuk siapa?
3: Wanita Pasya, Nakusya, Ica, sama Elif ya. Siapanya selamat untuk manis-manis.
0: Untuk manis. Sikok lagi harusnya.
2: Neneknya?
0: Bukan. Ujung Sia kan? Amnesia.
3: Kalau bentuk yang miskol-miskol
0: ya.
3: Malam-malam
2: ya. Jangan banyak. Pas apa?
0: Ayo. Banyak spesial ini.
2: Buat koyong siapa?
0: Koyong siapa?
3: Ayo buat koyong El sama
2: kopi
3: kaya. Buat siapanya? Ubur-ubur ikan lele.
2: Kampung Le.
0: Ubur Le. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk
2: Kopi Sisi.
0: Kopi Sisi ya.
2: Sijat lagi.
0: Sijat lagi.
2: Sijat lagi. Sape lagi ya?
0: Ini tahu kami siapa ini?
2: Sape lagi, Kak. Halo, assalamualaikum.
0: Putus. Malu-malu.
2: Lah masuknya putus. Sape lagi ya? Halo, assalamualaikum. Senjang Sekayu.
3: Salam,
2: saya Mang Al. Senjang Sekayu. Kak sama Mini Tony. Kopi Eli.
0: Bukan.
2: Siapa?
0: Kopi Oli ini. Oli mau tahu.
2: Tadi nggak nanya di mana Mang ini apa di mana Koyong Al.
0: Ngape? Ngape? Ngape? Nggak kangen.
2: Ah, kangen. Bahasa apa kangen?
3: Tawa-tawa, jangan
0: banyak
3: ketawa.
0: Biar
2: Abis ya kan koyak lagi.
3: Koyak lagi,
2: telaung lagi.
3: Telaung lagi. Tolong.
2: Untunglah punya kawan yang luar bahasa.
3: Biasa di luar.
2: Jadi cak mana ceritanya Mini Tony?
0: Banjir tidak sana?
2: Banjir tidak gandus?
3: Tidak, kami tidak pernah banjir.
0: Wah.
2: Tidak banjir, tidak berak baik.
3: Cuma merembes.
0: Merembes. Iya, merembes halus ya.
2: Bertadahan weh dah.
3: Siap penyerap pokoknya.
2: Oh, siap penyerang.
0: Pempes tadi, Pak. Pempes, pempes tengah tadi.
3: Pempes teraturis.
2: Ini pengalaman, Cik, ini apa? Kopi Eli ini pengalaman dia.
0: Iya.
2: Dia galak makin pempes kalau masuk online dengan kita.
0: Iya.
2: Masuk online dengan kita, dia ini.
0: Habis pempes busa. Habis pempes minta busa dengan Mang Widodo.
2: Busa.
0: Busa Mang Widodo. Ya, oh, Mang Widodo. Ada tak rempesan-rempesan busa tu Mang Widodo?
2: Makanya dia tak takut, apa takut tembus. Dia takut tembus.
0: Kopi Eli minta lah yang rempesan itu.
2: Dia tiap nak masuk online katanya. Kalau misal masuk online pasti dia nak maki yang itu.
0: Iya.
2: Oh iya.
0: Kuyung Tony yang mengasnya ke?
2: Bagian menges koyong koyong Tony. Nggak keliwatan pe, nggak yang bese koyong Tony yang disuruh menges mak mano nggak ni pe pe dah.
0: Koyong Tony mengesnya sagul buangnya. Apa kabar sagul leh? Lanang itu ya, lanang tak seberapa tu.
2: Dia nak masuk dia. Juga dia ni tapi belum pacak masuk.
0: Iyalah nak sebab apa tu.
2: Kau pilih nak lagu apa?
3: Lagu apa ya? Koyong apa? Ku jauh be itu.
2: Koyong ku jauh. Jadi sampai
0: nah, dengan inilah. Lagu. Laki ada di rumah suruh nyau juga ya.
2: Memang kat bini kati utak. Memang bini kati utak enggak tu pe.
0: Jagik lah pergi cari yang buruk. Inilah ada depan mata suruh berlari.
2: Galak keliwat an
0: ngak. Dia ni nak ngakau lagi lagu cak kaya. Bukan lagu ngakau lagi dia.
3: Pacak pulo koyong. Koyong apa tadi kata Abang
0: Sam? Pokoknya ada.
2: Koyong ala kadarnya.
3: Ala kadarnya. Iya pacak pulo. Nak mulai wong.
2: Payu, enggak nak kirim tu sampai.
3: Untuk Mang Iwan dari Barcenturen. Mang Iwan, Cici, yang belum masuk Kak Robi, Koyong Arba, Koyong Asin, Koyong, aduh ingat boy, Koyong Putra Kelana, Putra Banten, Koyong Yus, Koyong Rizwan, Koyong
0: Jainal.
3: Kupi Ida. Kupi Rara. Kupi Rara. Terus terus
0: siapa lagi? Hah? Siapa lagi?
3: Tidak tahu, lupa kan.
0: Koyong Tony itu kirimi juga. Lagi biuang baik.
3: Iya, koyong Herman, koyong Toza, koyong Don. Koyong siapa lagi? Koyong tidak tahu.
0: Coba manggil mang koyong Tony. Cak mana manggil koyong Tony?
3: Aa Tony.
0: Iya, tahu nak
2: Aa Tony ini ee.
3: Apa lagi?
2: Tapi
0: ucapan koyong spesial untuk koyong Tony itu apa dia? Coba.
2: Ngani sih kau dia, ngani.
0: Ada kami ucapannya. I love you.
3: Jawab dia.
2: Hah?
3: Jawab.
2: I love you too.
3: Bang Alkwe ni, tapi kata ini kan. Nah, kan lupa tadi. Ah. Bang tampan tadi. Bang koyongan gayo juga di Jambi. Ada kupu ikan di sana. Terus.
0: Siapa lagi?
3: Sudah galau. Ya.
0: Sudah galau.
3: Masuk atau
0: ya, masuk lagi, mudah malu.
3: Ay, malu. Bukan malu, kena marah.
0: Iya, jelas pula kena marah. Tidak malu, Pak. Tidak
3: datang, Itu galau-galau,
0: Pak. Okay.
3: Koyong kopi. Selamat malam, selamat kedinginan, Pak.
0: Itu baik.
2: Okay. Itu baik.
3: Ada lagi.
2: Ade.
3: Ya, balik lagi ke saya ya.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk kopi Eli ya.
2: Kopi Eli sudah
0: bareng Koyong Tony nyoy.
2: Sudah 4 penelpon ya. Kita putar dulu lagunya. Ini
0: kita
2: dia.
0: Ngomong lagi ya.
2: Koyong Jauh Ciremaya, kemudian Senjang dari Muba. Kemudian Janji Munti Kayu dan Serasan Sekate.

Dek, lah kebalangan tambah ya. Walaupun berjalan maki sepatu, makan manggis dengan semangkok, jangan dipandang aa buntu banyak cewek tegilo.

0: lebih dulu dek terima kasih kepada apa namanya yang nonton kita tadi, yang kontingen-kontingen lain lebih dulu terima kasih, yang mana kata-kata kami salah, yang tidak pantas didengar kita minta maaf.
1: Benar. Ah.
0: Apo jong kalau kita ke Jakarta di sana ada tanah presiden, kalau ada kata-kata kami yang salah minta maaf 100%. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Dulu saatnya kita meloi berengkes berkelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz.
3: Es batu hilang.
4: Barang ini taruh di mana, Cek?
5: Pucuk kapal susun yang bagus, eh?
4: Nah, cak mana dengan tiga balok es batu nih? Dah muat lagi tempatnya.
5: Cek ini, Be.
4: Ya.
5: Cuba awak kebet di bawah kapal. Jaga banyu sunyi.
4: Diket di bawah kapal? Ge es batunya...
5: Ay, aman-aman, Bae. Es batu ini kan pesanan anak aku. Gancang lah, kebet Be di bawah kapal.
4: Ayolah kalau mah itu. Kalau lah kena cek kajanian.
6: 3 jam kemudian.
5: Nah, wadolah. Awak pindah ke bang-bang di pucuk kapal, ya. Masuk ke jaga rumah.
4: Ya, ya.
5: Es batunya biar Mamat sama aku yang mindah ke.
4: Bayo kalau macam itu.
5: Nah, mana pulau es batunya di bawah kapal ini? Pastilah ada aman. Tadi ambil bandit. Ah, hilang. Tinggal talinya baik. Ternyata bandit mak ini lagi. Ya, wah. Es batu yang ditaruh di bawah kapal, Be, pacak hilang. Apa lagi yang di pucuk kapal?
4: Lah, ngomong ke. Gek cair. Masih becek gaya bantan teka.
6: Ingat? Berpikir positif dan coba dengar ke saran wong lain.

0: Iya, dulur, ganti-ganti. Nah, kita masih di acara Senjang Sekayu, bareng Kuyung Al.
1: Kuyung Al.
0: Juga Kopi Gaya.
1: Kita
0: email lagi.
1: Mengudara lagi,
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kopi Gaya.
1: Kuyung Al. Apa kabar, Kopi Nadia?
0: Ini Kopi Nadia pakai Kopi Dedek Bodek?
2: Kopi aja masing-masingnya lagi. Aku tak nurut lah. Kopi Dedek Bodek. Kopi Nadia.
1: Mari. Ape katanya itu boleh kateku.
2: Pokoknya
0: ngelik-ngelik. Nah. Ngadanku klik-klikan.
2: Jangan sombong ngigit. Kalau nak masuk dari awal tadi.
1: Aku ngigit
2: dengar tu lah.
0: Iya benar. Lah DJ ke wong dia ngate kita.
1: Kalau kita DJ ke DJ.
0: DJ ke.
1: DJ ke wong. Hai malu kalau ku.
0: Kalau kau yang jijik tu dia tak ada malu dia.
2: Aman pun ni dek. Masuk tak HP. Kalau dia tak masuk, jalannya molong panjang.
0: Nyemolong. Makanya lagu yang dari kemang HP-nya nganya molong. Miskal dia nya.
2: Tak masuk tadi dari awal,
0: tadi
2: masuk dulu aku
0: yang ingat
2: lah.
0: Memang sombong gigi lah nangika. Kopi malam ika nak lagu apa enggak tu?
2: Aku nak dengar lagu apa? Mari dengar lagu apa? Mari.
0: Belum baca. Mari-mari.
1: Kalau ada kata mari-mari ni, kami ingat dengan siapa, Pek? Tahu tak, Pek? Koyong Hari.
2: Koyong Hari?
1: Iya.
0: Koyong Hari kalau mari-mari?
1: Tidak, kalau minta lagu tu, mari-mari ya, Pek. Untuk Koyong Hari sehat selalu, ya.
0: Amin.
1: Kalau di... Kalau Koyong Hari... Kalau kau jangan hari kak, kalau siaran cerias ni yang
0: khususan.
1: Pantun.
0: Nak dikirim tu siapa?
2: Kirim tu kopi ini, Kuyung Hendra Widodo. Sampai kopi ini, Santini. Terus ada di kopi kita. Kuyung Jijik tadi Sampai kopi. Kenapa lah kalau
0: Susan? Putra Bantet disebutnya
1: Putra
0: tadi.
1: Putra Bantet.
0: Sebenarnya Putra Bantet, siapa yang Bantet?
2: Kalau Bantet itu Koya.
0: Putra Bantet, nah siapa yang Bantet? Bukan Kemplang?
2: Kalau Bantet ya Kemplang.
1: Iyo, namanya.
0: Kuyung Hendra ngomong hatinya hadir rotun nih.
2: Masuk yung.
0: Tidak baca bahasa kita.
1: Kalau kuyung Widodo masuk kan, aku nak nyampe ke amanat dari Kopi Eli tadi. Dia minta rembesan busa
0: untuk pempes.
2: Baca lorosan
1: dia dua baik. Dah milu-milu aku.
0: Sambil milu-milu.
2: Ada ada lagi koyong yang di Pak Jo itu eh.
1: Ah, siapa ya, Kak?
0: Koyong tak seberapa.
2: Koyong tak seberapa. Sekarang sama kopi ini eh. Kopi asli. Nah, ada lagi. Ay, aku biasa banget satu tanya. Koyong. Ada di situ. Ada segar rame. Tadi yang lemas ada sisi. Terus ada apa lagi? Babang Sampan. Terus ada lagi siapa tadi? Nah, terus ada ini kopi Rara. Saru Fauzan Iri. Sabar Malisa. Pak Zainal Putihkan. Terus ada lagi Koyong Pen 22. Yang biasa yang melangkan. Ada lagi ini Koyong Muju.
1: 22.
2: 135.
1: 135.
2: Belum.
1: Belum.
2: Diklarifikasi kemarin. Belum deh aku
1: masih
2: kosong.
1: Masih kosong. Iya.
2: Mudah-mudahan cepat berubah jadi ini yo angka 1
0: eh. Angka 1.
1: Angka 1 sama bae.
2: Dan sama bae.
1: Iya.
2: Iya. Nah, maksudnya
1: itu
2: yang
1: 0
2: itu
1: berubah jadi 1. Kalau nol itu belum berubah, berarti dia masih bilangan cacah.
2: Bilangan cacah.
0: Iya, bilangan cacah.
1: Belum bilangan cacah ini asli.
2: Kalau aku doa katanya ini gini. Mudah-mudahan yang nol telok itu yang entah jadi yang ke 1.
1: Nah, jadi bilangan asli ini kan.
2: Bilangan asli.
1: Iyalah kebilangan. Iya, pelajaran itu bilangan caca, bilangan asli itu.
2: Iya.
1: Tidak lagi.
2: Udah
1: sih
2: mau
0: segala macam tuh yang ini. Ngapain jadi belajar matematika, Kak?
1: Iya. Tidak pernah lagi terdengar, oi.
0: Enggak sudah saja kepintaran Yung. Makin ramah matematika.
1: Kayak matematika 4.
2: Awak teman kan kena seterap kok ya pelajaran matematika.
1: Kaki dua-dua diangkat sungguhnya.
2: Kaki dua-dua.
1: Iya.
2: Buat mana model yuk?
1: Duduk di meja, Pi. Acak, Pi.
2: Hai, koyok. Ada lagi koyok, bos. Sampai kopek bos, eh. Dari Koyong Hendra Kayangan. Nggak boleh dia nih.
1: Nggak boleh dia. Ika, Koyong Sawal ngerekam, Kak.
2: Koyong Sawal.
1: Pas
2: lalu Koyong Sawal, Kak, terus rekam. Rekam lah, Yumi. Terus ada lagi Juni, Anggi. Sampai lagi. Ada nih, segala-galik lah, Yumi.
1: Koyong
0: segala-galik.
1: Koyong Doni.
2: Koyong Doni, di Nadia.
1: Koyong
2: pepek
1: kulit
2: boleh.
1: Ada
2: apa?
1: Kopek
2: ada aneh.
1: Kopek
2: ada. Ada koyong. Oh, koyong napi.
1: Oh, yuk koyong napi.
2: Koyong pian. Terus kafe lagi. Demak
1: segala
2: koyong
1: segala
2: kopek lah. Galak-galak lah yung
1: Yang koyong sikok tu?
2: Koyong mana?
1: Nah, kopek gaya. Koyong sikok tu. Koyong sikok itu. Yang ngelak ngangkat-ngangkat itu.
0: Oh, koyong betung.
2: Koyong itu, eh.
0: Koyong betung. Iya,
1: dia nunggu-nunggu udah senggol tuh.
0: Koyong betung katanya hadir rotun juga katanya.
1: Ini kopi. Lain kali kalau dia bertanya, Pi, lu sudah jawab, Pi. Katanya nak datang.
2: Mencak iyo-iyo.
1: Tak iyo-iyo nian. Iyo. Nunggu-nunggu. Tak suai.
0: Koyong tak seberapa?
1: Bukan. Yang di betung itu.
0: Yang di betung.
1: Omongan nak nyengok je gaya. Tahanlah nyari informasi PE. Tahan. Tak
2: mahu
1: tahu lagi aku. Iya. Saklah kau.
2: Galak-galak. Kopi gaya. Kami koyok
1: sama
2: petugas baik. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin, sama-sama.
2: Banyak rezekinya yuk.
1: Amin.
2: Balik kaki hati-hati.
1: Siap.
2: Selamat dan selamat di rumah baik.
1: Amin.
2: Dan sikap baik. Suka nak turun dulu. Ini koyok Hendra Widodo lah. Nak mencet.
1: Okay, siap. Ditunggu.
2: Mencet lah yuk.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kopi Nadia di Sukabumi 1 ya.
0: Siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
1: Nah,
0: sampai kan.
1: Latihan dia tu.
0: Latihan mencet.
1: Rupanya mahir.
0: Sampai lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, dengan sampai.
1: Sehat, Mang.
3: Apa ya? Digawe situ?
1: Apa?
3: Apa digawe situ?
1: Lah, Mamang tu pegawai malam ni. Mamang tu pegawai malam ni.
0: Katik gawe.
1: Dia katik gawe belum telefon kami ni.
3: Iya.
1: Dari
3: tadi ketahu gawe.
1: Au.
0: Tahu-tahu.
1: Au.
0: Selalu masuk sesudah bidadari tadi.
3: Banyak penggemarnya.
0: Sape ngomong
1: tuh. Hai kami nak ini Cik Gaya. Kami nak buat nasi uduk ini.
3: Untuk apa
1: yuk? Nelpon tak berdenging ini. Biasa berdenging. Kan bagus kan?
3: Nak cerita malam kak?
1: Tak cerita.
0: Cerita kita.
3: Untuk kue cerita. Untuk jijik tadi
1: panjangnya.
3: Luar
0: kan jijik. Jijik tadi dia punya ini, punya bahan.
1: Iya, banyak bahan.
0: Nggak ada kata bahan.
3: Apa
0: nggak bahannya cuba?
3: Jijik sombong ni masuk.
0: Memang jijik lah tahu dari dulu kan.
3: Mesti tak sengaja masih masuk.
0: Dia tu sudah diistiqomahkannya dulu. Ya, dia biasa tu.
1: Lah kan.
3: Apa masuk duluan mulai dia?
1: Tidak Yung, dia tu kan tadi kan lah ngomong katanya dia yasinan dua kali, habis manggil habis isa. Iya. Jadi dia tu merukiahkan diri dewe. Jadi masuk. Kenyang makan. Iya, masuk akal. Dia boleh masuk god. Iya, pacak amin terawang. Iya kan, kepada senewek dia tu. Kalau Mang Yasin ngelinting dia. Iya, tak pacak Mang.
3: Berarti Mang Hen nak rukiah pula. Dah lupa masuk kan?
1: Tak tahu, tergantung Mang Hen. Yasin anda dia. Iyo.
0: Mang Hen. Ngape? Belum.
3: Tak keriting boleh je.
1: Tidak.
0: Tadi ngomong hadirotun.
1: Hadirotun.
3: Wei apa?
0: Yeah.
3: Ada melawan.
1: Nah, kaget dia omongi cak-cak macam cak-cak nak tadi.
3: Mana hebat masuk?
1: Tidak, Mang Hen tu ngejo ke Mang Aspen dulu. Nah, tak percaya enggak kak.
3: Rata begal itu jarak itu mencet. Berteriak peluru tujuh.
1: Peluru tujuh. Tujuh HP.
3: Tujuh ikut HP Urodo
1: tu. Peluru lu ngomongin aku.
3: Ini nganggu di HP banyak satu-satu. Nak nyokup putus lagi
1: Sama siapa Yung? Sama siapa enggak? Sama Koyong. Goyong Asmi, kopi Asmi.
3: Berdua apa yuk? Mak wek lagi
1: deh.
0: Semoga sudah ini mak lah tenang di sana.
3: Ya, biasa dia pencuara Cik Gaya tu mula.
0: Dah nyangkut Cik Gaya kalau mak sakit parah juga. Kau dah nyangkut Cik Gaya kalau mak sakit parah.
3: Cuma cepat je prosesnya.
0: Ya itulah.
3: Baru-baruan ke 8 dia baru ketahuan penyakit tu. Langsung melemah. Baru ke 8 itu mulai ketahuan.
0: Yang waktu pas dia mela-mela online tu belum tahu sakit.
3: Belum. Baru ke 8 tu dia baru sebesar kalau cicak. Itu di leher itu kacau kacau angin. Pas minggu itu mesan besar jempol kaki lah. Penyakit itu nak. Nah sebab proker. Melemah
0: ya
3: salah kemarin.
0: Iya.
3: Kalau minta dokter nak cuci darah ya, mak lah tua kan berarti gua nak cuci darah.
0: Lah yang penting malah sudah tenang di sana tuh doanya ya, lagi.
3: Cuman ibaratnya sebelum dia tuh banyak nih memang pesan-pesan dia itu kemana kan tidak nalar
0: doa. Langenjo tando itu.
3: Iya, cak dia ngomong, Vin, kau kalau jualan jangan begitu buigo, katanya kau kan ada nyingo, meraba-raba.
1: Iya, kalau bisa tengah dalu,
3: Kan aku gak begitu, habis subuh, baca siang dikit, ada nalar pesan itu.
1: Memang memang tidak nalar, memang dia omong tidak nalar. Cik Asmin tidak nalar. memang tidak nalar, memang tu.
0: Apa? Agak lola bu.
3: Kalau nak makan apa pun ada belilah, nak beli buah apa apa ada duitnya. Tumben biasanya minta agak
0: mahal. Iya dia meninggal Kamal. Tidak Cik Asmin tadi ngomongnya tadi disuruh tidak nalar tadi ngapo? Agak lola bu.
3: Ngomongan dia kemana tadi tu yang.
0: Tidak Cik Asmin tu agak lola bu. Loading lambat.
1: Loading lambat cepat lupa.
3: Kira kalau nak sehat dia tu ngomong tidak usah malam-malam minggu pergi jualan.
1: Sama malam-malam minggu.
3: Itu nunggu agak siang hari lah terang baru pergi. Nah, kita tidak tanya aku bakal itu pesan terakhir ni.
0: Lagu apa ini, Yung?
1: Lagu apa, Yung?
3: Lagi dulu kalau.

0: buang-buang apa
1: tak bujuk ubi. Oh, berat. Nah, kalau dah itu, tak kecil, tak kata bahan, mamang. Mang kau yang jadi ke bahan.
0: Aku yang tak nalar lagi.
1: Nah, memang, mamang tak nalar tu lah, mamang. Iya.
0: Kadang tu benar boleh, mamang.
1: Ah, tu.
0: Berarti dari aku ni
1: lah, ni. Iya.
0: Untung nak dia masuk. Mana dia masuk?
1: Apa yang
0: ni? Boleh.
1: No, tadi dari kate.
2: Tadi katanya kan tadi dari awal.
1: Sebelum enggak masuk lagi kate
2: ya. Yang tu lanang tak seberapa.
0: Yang dipajang yang tersayang
2: dia. Enggak tu lanang tak seberapa katanya tadi.
0: Dah aku dengar spesial untuk yang dipajang
2: yang. Ah, kupingnya congean.
1: Dia ngirim untuk enggak tu terpaksa.
2: Itu benar lah terpaksa, terpaksa dia tadi nyebut dia katanya enggak untuk lanang tak seberapa.
1: Masih mandang ini mandang kopi asmi bae tu.
0: Tak ngapa lah tu. Jaga ya tak lah ada muji aku apa apa.
1: Dia tu tak tak ada geni je tu.
0: Aku ni pun pasti ngato itulah. Perasaan kurang apa aku ni
2: banyak kurangnya ingat tu.
1: Banyak kurang.
0: Belaga besar tinggi.
2: Besar tinggi tam pula.
1: Tidak. BTL.
0: Jangan jujur ni kecik ya. Dalam
2: ada
0: kenal
2: lu BTL. BTL. Ada nyamuk BTL sak tinggi lolo.
1: Bukan cik gaya. Mang ngomong hati-hati. Jangan sampai kaget nunjuk wong kode mamang tu. Gek nunjuk wong kode 1010.
0: Apa
1: 1010? Ah, ya tulislah 1010. Apa?
0: Nggak jadi.
1: Apa cikgu ya? Kalau 1010 pun cikgu ya?
2: Cikgu ya tak kalu nyebut ini.
1: Nah, mamang ini. Iya, bagusnya. Mang Aspin 1010.
0: Kalau cikgu ya ngaco, Mang Alto muji.
1: Iya. Oi, mamang ganteng ini cikgu ya.
2: Cak sekoteng.
0: Ganteng.
1: Jauh saya
0: mang
1: Al galak
0: pakai
1: itu
0: majas
1: sih segala
0: ngomong.
1: Iyo majas tahu dah lek majas ironi. mang. Ngomong mang, pokoknya ada.
0: Apa?
1: Nggak ngomong, pokoknya ada coba.
0: Pokoknya ada.
1: Nah sudah bagus.
0: Nak ngolah itu lah mang Al.
1: Udah. Kirim lah mang untuk siapa-siapa mang.
0: Dia belum mang.
1: Apa?
0: Ida mang antulah sudah lo lah terobat lo merindu mang Al sama aku.
1: Kamu kami geni mang.
0: Kamu cek gaya tadi lo sudah.
1: Iya. Enggak. Kami ini nyenengin enggak be ni.
0: Enggak. Masih rindu sama aku kaki aku turun. Aku tuh baik mang Al.
1: Di.
2: Apa nak diri rindu dari enggak yang BTL bukan, tadi?
1: 1010.
2: Iya. Untuk apa yang nak rindu dari enggak yang BTL tadi?
0: Jangan balik. Ya lah dia banyak modal Widodo yang ngata
1: aku. Ya katelah Mang Wid.
0: Aku sudah
1: nak
0: mati radio, Mang Widodo masuk rumah radio berarti.
1: Oke, siapa lagi Yung?
0: Gale-gale.
1: Oke,
0: ngomong lagi yang lain masuk
1: guru. Siap. Mau.
0: Apabila tatu.
1: Oh.
0: Dem ngirim gale-gale.
1: Oh, waalaikumsalam.
0: Itulah
1: mengalir
0: karena panjang.
1: Iya.
0: Aku baru tahu itu untuk mengalir ini
1: memang
0: panjangnya
1: lah,
0: lebih panjang lagi. Kan?
1: Itu.
0: Jaga sehat selalu.
1: Semoga
0: kesusahannya dimurah rezekinya.
1: Amin.
0: Makasih mengalir kata.
1: Yo.
0: Makasih jaga ya.
1: Yo.
0: Kata yo.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Kluyung Aspin nih. Baru kopi asmi.
2: Ah, di belakang kopi asmin, halo.
1: Nah, minta dikata kau hebat, Joni. Mengantuk.
2: Apa-apa nyeneng.
1: Mahir, kau.
2: Nyeneng katinya.
1: Siapa nama itu ciri kopi? Nama di telepon tu siapa tadi tu?
2: Namanya.
1: Tit. Jangan sebut, tak boleh. Tapi tak tahu gitu ya.
2: Tak tahu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini Goyong.
1: Goyong napi.
2: Napi. Yang galaknya Goy Gajo. Apa kabar Yung?
3: Alhamdulillah sehat ya.
2: Ogan nilir malam Kak Daujan. Sagi Kak.
3: Bagian.

0: Dah kebahagiaan?
1: Oh, dah kebahagiaan.
2: Kebahagiaan hujan.
0: Oh.
2: Kebahagiaan mendungnya baik tadi.
0: Oh, oh. Sini kak tadi hujan deras.
2: Ha. Mendungnya, anjemnya ke situ.
1: Sama hawa dingin ni, yung yung.
2: Hawa dinginnya.
0: Tak apa-apa, yung. Kalau hawa dingin, asal jangan hawa nage, yung.
2: Nah, jangan hawa
0: nage. Aman hawa nage, Pak Ayah, yuk.
1: Hawa nage tadi, kujung yang tadi itu.
0: Dia tu kalau yang kuyung yang tadi tu modal hawe.
1: Oh.
0: Modal hawe. Kalau ini hawe nage. Dia tu hawe nage juga sama modal hawe.
1: Yang lebih parah lagi pi hawe hawe.
0: Payung diaturi. Nak nengok lagu apa?
2: Lagunya yang minta pilih kebaik, cepatkan baik. Yang di belakangnya masih boleh.
1: Oh.
2: Lagunya dipilih ke. Kirim-kirimnya bulan dia setolong satu.
1: Okay.
2: Bapak yang di bareng Mama Ika. Diwan sampingnya di KTP. Bunda Aleta. Elak Pusri. Pokoknya segala-galanya baik.
0: Dengarkan
2: kompan ya tanpa terkecuali. Selamat malam ya, selamat agar istirahat. Selamat mendengarkan
1: rombongnya
2: bareng aku yang Al dan aku Pik Jaya.
1: Okey.
2: Nah, itu baik.
1: Grupnya
2: sama
1: aku
2: yang ya. Halo. Terima kasih waktunya ya.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih untuk Koyung Napi ya, yang ada di Jaga Raja. Semoga selalu sehat bareng keluarga.
0: Sudah tiga. Kita terima kaget baru di sesi terakhir ya. Ada tiga lagi ya. Kita dengarkan dulu lagunya. Sikap lagunya do tadi kalau ini kau yang napi lagu apa tadi
1: dipilihkan aja.
0: Oh, dipilihkan saja Payu. Kalau cak itu kita bakal untuk kau yang napi lagu yang nak bakal kita putar Bume eh.
1: Bume mantap.
0: Pas ini ada Mare Mare, Bume dan Pucuk Paung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Wulandari. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya lah saya dapat merilis lagu yang berjudul Baume ini. Saya persembahkan kepada orang tua kami dan para guru kami, dan saya dedikasikan kepada seluruh petani yang ada di Indonesia.

0: Ya, 88,4 MHz per 4 dari Palembang masih di Senjang Sekayu. Sampai lagi bareng Kopi Gaya dengan Kuyung Ale. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa nih?
1: Kalau ngantuk tidur.
0: Ngantuk nih anjaknya sengawat mata ngapi.
1: Omongannya
0: dengan sa
1: apa?
0: Dengan siapa nih?
1: Siti Aisyah.
0: Baru apa? Baru punggungan enggak tuh dak? Yang punggungan enggak tuh? Makanya enggak apa-apa.
1: Cik Gaya, tadi masuk tadi ya. Tuh dak bahasa, cak bahasa ponakan kami.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, Mak Man Begoyong. Upik, cuman Upik. Dah lah melek ini lah. Lah la ngumpul nyawenya lah ngumpul.
1: Pek, kepek. Dua tambah dua berapa pek? Dua tambah dua berapa?
0: Tak teringgi.
1: Berapa? Nah, berarti belum masih punggungan ini. Nah, punggungannya parah punggungannya.
0: Enggak, ini jangan-jangan ini yang tedok berjalan itu, Pi.
1: Iya, ya, punggungan nih kalau
0: dibilang. Iya, itu langga itu apa, yang tedok berjalan dah.
1: Iya, itu, apa? Punggungan.
0: Iya kan, tedok berjalan, tidak sadar.
1: Iya, ada. Tahu-tahu tengah jalan tedok.
0: Tengah jalan. Ada nian pe penyakitnya itu pe.
1: Iya, ada.
0: Ada itu pe. Ini. Ada kalau misalnya ini galak dia tidur.
1: Pe.
0: Iya, jadi dia tuh memang tidak sadar nih ada tidur.
1: Pe kalau kau pe nak segar bangun tidur tadi pe. Gigit cabai rawit. Gigit cabai rawit.
0: Mangkenya pe ngah tuh harusnya jadi suandi makrup.
1: Sukan mandi malas bergaul.
0: Sukan mandi malas bergaul.
2: Membangun pagi, rasanya nak bergaul kepala.
0: Sakit
2: banyak
1: tumit. Mangkutu tak kate. Kutu tak kate, tumuh aduh.
0: Nggak nak lagu apa, Pi, malam Mika?
2: Cari ke baik, Pi.
0: Lagu apa baik, ya?
1: Untuk bapak, untuk tahun, semoga panjang umur, saya selalu.
0: Nggak pengen lagu Bujang Ranggonang apa Kota Randi?
2: Bahasa Melayu yang pertama tadi, Bel.
0: Bujang Ranggonang,
1: ya? Bujang Ranggonang, ya? Sama ikan bogo, Anang.
2: Itu, ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ngelah online pungonan.
1: Siti Aisyah. Iya,
0: hob. Siti Aisyah.
1: Tidak, Cik Gaya.
0: Ya Allah,
1: Siti Aisyah, nih. Hobi makan mie ayam. Dia hantar ke orang mentabak telur. Kita angkat lagi cikanya.
0: Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk.
0: Hadi Gun.
1: Oh,
0: Hadi Rotun.
3: Hadi Rotun.
1: Nah ini.
3: Hadi Roten.
1: Ini setengah punggungan nih cikanya.
0: Setengah punggungan nih. Kalau ibarat ke nyawa tuh belum sampai 9.
3: Bukan pungonan,
0: pungon mo. Pungon limo.
3: Pungonan itu kan 9 nih. Kalau mo itu
0: sampai 5 baru eh.
3: Iya, sampai
0: 5. Ya, tuh masih 4 lagi, masih layang eh.
1: Oh, belum ngumpul berarti.
0: Belum ngumpul.
3: Lah sudah lah, bubat dan udah ngumpul
0: tadi. Mak Wano, heran Widodo. Mak Ika lah.
3: Bajik lah, Pak.
1: Bajik.
0: Goyong.
1: Mangga. Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Oh, enggak pasti bayar.
1: Ada peti meja di Singapura.
3: Kali kakinya
1: basah. Aduh aduh Siti Aisyah.
0: Kati gawe dia. Masih goyang kaki dia.
1: Jam 2 dia.
0: Jam 2 katanya.
1: Oh.
0: Ngatu jangan lupa yung. Ngatu jangan lupa yung. Ada pesanan lagi bini Tony yung.
3: Oh, nah itu
0: tadi. Ah, iya, yung. Busa, cagi ke yang tebel, yung.
1: Jangan dirempesan, Mbak.
0: Cagi ke yang tebel, yung. Kenapa? Ngames ini, yung.
3: Ah, mena, busa, tak boleh rempesan. Ada yang isa, ini ada.
1: Oh, iya, eh. Dua kali satu. Pas lah mongkos, yung. Dibongkos. Dia nyampe dibongkos.
3: Jangan ini, apa. 60 kali 2 ya, jangan.
1: Oh, jangan.
3: Jangan itu.
1: Oh, wow.
3: Pakai lame
1: teman-teman. Untuk dia yang sampai ampega, Bang.
0: Jangan. Jangan nyebut megek, yuk, ngiklan.
1: Tidak, dia kan nasi ampega.
0: Oh, malam Kak Ngan, lagu apa, yuk?
3: Aku tadi lagu sudah diambil orang galeh.
1: Siapa? Lagu apa?
3: Nang pel tadi ngambil. Aku nak minta lagi sedikit ke pau tadi.
0: Oh.
3: Ambil lah nang pel saya dah luasnya nang
1: lah. Iya lah, nak sebab apa? Nak
3: mendekat pel sama.
0: Apa enggan lagu enggan lagi? Apa lah lagu Kota Gandhi? Hah?
3: Kota Gandhi.
0: Kota Gandhi.
1: Oh, Kota Gandhi.
3: Kota
1: Gandhi
3: kan minyak makan model.
0: Oh, eh, nak
3: hah? Nak sana yang itu.
1: Oh.
0: Ke mana kata Kandi?
3: Iya, ke pasaran ni.
0: Oh.
1: Sama siapa, Yung?
3: Tidak, nak nyimak tulisannya baik.
1: Ay, ngakak.
0: Nak ngak foto, eh?
1: Oh.
0: Ngak nak bergambar?
1: Iya. Ku juga nak ke Lampung, nyingok kursi tu. Kursi patah itu.
0: Payung anak ke untuk siapa?
3: Aku kirim untuk ini lagi ya. Ucok Nadia. Ucok Nadia untuk ini tadi siapa ada memang masih jaga raja
0: tadi. Jaga raja.
3: Ada kau jumpa lah ya.
0: Kau
3: yang kelabu itu yang takdir.
0: Ayo
3: ini ya pe. Yes apa ni? Jangan
0: perlu koyo.
1: Iya. Ada kode dia sekarang, Yung.
3: Uji kita ye riai.
1: Oh, ye. Kalau enye enye.
0: Kodenya berapa tadi?
1: 1010.
3: Dia
1: dapat kode lagi, Mang, dia.
0: Kita lagi. Oke, sampai lagi.
3: Sampai CS PG. Ada juga adik Tong
1: ni. Oyong.
3: Ada lagi.
1: Oyong. Oyong. Yung. Katanya tadi dia tak berkode lagi. Buat hati mati pajak dia, Yung.
3: Bukan lagi bodong dia. Bodong dia ni. Pipi lagi nampak hilang ni. Dah
1: ini ni. Iya.
3: Kalau misalnya kita nak mohon ajak dia dia mang.
1: Oh itu eh aman eh.
3: Ngapa mang?
1: Koyo. Koyo.
3: Ada juga.
1: Oh.
3: Kita wapet ni miskol
1: dia. Oh, wapet.
3: Mudah-mudahan sehat wapet dia
1: sama kopi. Amin.
3: Ada satu lagi. Ada ketiga. Ada siapa? Ada lah.
1: Oh, masak mie yung?
3: Ayahku tidak
1: kalian. Kalau katik mie, paku tu gigit.
3: Aku satu lah makan
1: ini. Wih, empesannya tu eh.
3: Ada juga ini kuliner di Bukit
4: Tinggi. Oh, oh.
3: Ada lagi ini ya. Ada sopo lagi. Ada ini lali ya. Ini sisi ya sama kiosnya. Kalau kuliner juga ada. Ada lagi
4: sopo lagi. Kemuju.
3: Selamat malam. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Sampai lagi, belum terakhir ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Mantap.
0: Dan siapa nih yuk?
5: Sampai siapa lah?
4: Oh,
0: Koyong MG. Koyong MG kan?
5: Kabar Baji apa?
4: Baji.
0: Insyaallah.
4: Koyong Doni apa kabar yuk?
5: Alhamdulillah, Baji.
4: Baji. Oh, alhamdulillah. Sihat.
5: Boleh apa?
4: Apa?
5: Apa adanya,
4: budget boleh. Oh, pokoknya ada.
5: Pokoknya ada. Ada aja.
4: Alhamdulillah sehat. Allah guyur.
0: Iyo, nak jangkau juga, nak boleh penyakit.
5: Iyo, gara-gara dia datang studio tempoh
0: hari. Langsung, collab.
4: Iyo.
0: Hebat nian. Kau ini wan tu memang.
5: Datang collab.
0: Keleng dua gay langsung. Tidak, dah keleng dua gay.
4: Minggu Senin
0: kita tuh langsung ini tindakan Selasa. Senin tuh menginap.
4: Enggak, Selasa, Rabu tindakan.
0: Senin. Ayo.
4: Lagu apa yuk?
0: Lagu apa yang anak dengar?
5: Lagu Sway. Lagu gerobak buruk sapi gile masuk
0: tak? Gerobak buruk sapi gile.
4: Siapa sapinya yung?
0: Bebek kulit.
4: Dak bisa yung gile dia yung. Aku sehat.
0: Dak bisa karena korban ya kalau di gile.
4: Siapa?
5: Yo, yang dia suka banget.
4: Budi Babang Tampan.
0: Siapa?
5: Kalau tadi ada Babang Tampan.
0: Budi Babang Tampan. Berarti pendekannya Dipan itu. Iya, pendekannya Budi Tampan kan, Dipan manggil ini pendekannya.
4: Iya.
0: Iya. Dipan itu bari Budi tampan katanya kan. Dia ngomong tampan wong ida.
5: Panggil apa
0: mak ini segala. Ah, panggil wong webing. Tidak suai Budi nak panggil abang.
5: Tidak suai.
0: Tidak suai.
5: Jadi dipanggil apa lah yang sesuainya?
0: Koyo. Bukan koyong, koyo dia.
5: Koyo.
0: Tekoyo koyo. Tidak topik. Mangkonya pakai kempesan lagi ni tadi Hendra Widodo suruh biar tidak gembes.
1: Iyo.
0: Karena tekoyo-koyo kan?
1: Tuh. Mun dia mas Oyong, Yong. Mun dia masuk Andri.
0: Payu, dikirim untuk siapa lagi?
5: Dikirim untuk yang masuk-masuk tadi Cik Gaya.
1: Ada pitung ni. Ah, ada pitung.
5: Tak masuk tak ada pitung.
1: Tak masuk. Mungkin tak sekali. Terakhir juga eh.
5: Untuk
1: boleh
5: bukan kayu tadi.
1: Oh itu.
5: Tak raturi ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jadi Cik Gaya dah pun dititip ke? Tak ada Cik Gaya kebet ku ini kakinya tidak.
5: Jangan dia tunjuk bentuk separuh.
0: Iya.
1: Tidak separuh, seperempat sekarang. Iya, lebih pendek lagi dia.
5: Untuk Wapet masih aktivitas.
0: Oh iya, Wapet ya. Ya,
5: mudah-mudahan Cik Mimin sehat Wapet ya. Untuk
1: Hendra Widodo.
5: Kalau ado masih siso galak aku makan busa tadi.
1: Iya, mama busa. Kerupuknya ini paku tadi. Oh iya. Iya, rebus dulu tapi.
5: Untuk Mang Napi tadi
1: lah. Ah iya, Mang Napi jaga raja.
5: Gara-gara
1: iya, semoga cepat sehat ya. Amin.
5: Sedoyo KB lah.
1: Ah, sedoyo KB.
5: Mang Almania sama Cik Gaya Loper
1: lah.
5: Ucapannya selamat malam lah.
1: Oke, siap.
5: Buat Cik Gaya sama Mang Al yang ganteng.
1: Pokoknya ada. Pokoknya ada.
0: Ya tidak, Cik Gaya ini curiga. Mang Al ini hobi ngomong pokoknya ada. Jangan-jangan dia ini galak ke KI.
1: yang tahu, pokoknya ada.
0: Iya, curiga Cik Gaya, jangan-jangan ke KI dia ini galak. Kan gak ngumpul di situ ngomongannya tuh.
1: Iya.
0: Awak selop ini jendela tungkak tinggi tuh kan.
1: Iya.
0: Begitu. Kerja pusat Pol PP dia.
1: Iya, begitu ditanya, pokoknya ada.
0: Kalau tak setuju digonceng-goncengnya, Wong.
5: Iya,
0: kencengnya, kan?
1: Amin.
0: Guyon.
1: Iya.
0: Amin.
1: Koyong Doni. Iya. Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cukup lagi.
0: Sapa dulu ya. Ini dari Pak Pet ya.
1: Pak Pet.
0: Assalamualaikum Koyung Al, Kupik Gaya, nama kabarnya alhamdulillah sehat. Moga bepade sehat-sehat gale ye katanya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Koyung Pet nak minta lagu Kota Kandi katanya. Makasih Koyung Al, Kupik Gaya katanya buat ini Koyung Pet katanya semoga cepat sembuh be. Amin ya.
1: Capek lagi ya.
0: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Baik kabar Kupik Gaya.
1: Alhamdulillah sihat.
0: Ika ini dengan Kuyung Adi jaknya. Kan?
6: Pak Nian minta lagu masuk uangnya.
1: Mang Aldo ini.
0: Mang Aldo.
1: Aldo.
6: Bukan, minta lagu Kota Gantik
0: lah. Pasnya ini. Kuyung Pet katinya. Dengan Bu Petnya.
6: Iya.
0: Mak mana kabarnya Koyong Pet?
6: Kabar baik. Wong umpat itu masih tahap terapi terus.
0: Terapi terus. Saya sakit apa Ungu Mak Pet?
6: Tidak tegak-tegak, lecak duduk.
0: Seteruk?
6: Ini apa? Kejepit.
0: Sarap kejepit. Oh iya. Oh Cik Gaya dulu papa tu eh. Sangat petunjuk juga operasi papa cik kan tu. Sempat dah ada acak, dah acak apa, dah acak bergerak ni kan sampai yang tertidur ni kan itu yang terguling ni kan. Oh,
6: ini pacar.
0: Salah. Itu sampai dah acak ni dah ini operasi. Yeah. Itulah tapi operasi tolak dewek dah sempurna itu. Yeah. Loh,
6: kalau operasi dua sanate.
0: Iyo, lumpur ni kan, nama tu tetap bisa bergerak tapi cak robot.
1: Sarap tu jepit dia.
0: Sarap tu jepit, papa.
1: Yang tadi tu beda lagi.
0: Siapa?
1: Yang di Pak Jo tadi tu.
0: Oh, yang di Pak Jo tadi.
1: Sarap terganggu.
0: Terganggu sarap kalau yang di Pak Jo tadi, waitam tadi. Iya. Kalau wapet kan tadi kan sarap tu jepit. Nah, kalau itu tu terganggu sarap. Tau lah dewek kan kalau terganggu sarap tu kan. Iyo, terganggu sakap tolak dewek kan?
1: Ada wapet ni, begitu masuk belakangan ada bahan lah jung.
0: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
1: Koyong do
6: masuk eh?
1: Oh yang koyong do tadi. Iyo, mangsa awal tu dah masuk Aldo. Iyo. Yung. Oh yung.
6: Kak,
1: kami. Kami tu kangen kalau kau nyanyi dodoi si dodoi.
6: Nah,
1: iya. Dodoi, dodoi. Endawi dodo.
6: Endawi dodo.
0: Kita masih itu koyong pet yang ngomong cak ini. Iya. Kalau koyong ini, koyong apa?
1: Koyong apa?
0: Uju.
1: Uju. Oh, itu. Menanti kagangan. Tanda jandanya.
0: Gawat yang si kau itu nyipta ke lagu. Rusak lagu yang dibuatnya.
1: Baju daster. Tidak.
6: Kalau kita itu baik.
1: Iya.
6: Dari dodo.
1: Anak.
6: Dari dodo.
0: Lagunya tadi lagu Kota Kandi eh. Pak Yung, anak kiri kan untuk siapa?
6: Sehat-sehat kalau dulu-dulu kita di 24 nih.
1: Amin.
0: Insya Allah, Bu Yung baik. Kato sehat nian nida, kato sakit juga tak juga, tak tena. Sakit nian tak juga.
6: Kangen nian, mau jaga.
1: Kangen.
6: Tunggu. Baru. Berapa hari siaran? Hilang lagi.
0: Yo, kemarin telulung lagi sakit.
6: Jangan terpaksa ini
0: ya. Iyo, itu kalau kata dokter tu apa capean harus bed rest, ya kan? Belum pacak yang nak berat nian, itu kan?
6: Yang di waitam tu apanya yang kecil?
1: Sarapnya. Bukan. Sarapnya gangguan sarap.
0: Gangguan sarap. sangat terganggu kalau yang itu yang di waitam.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mangkonya berkode dia sekarang nih 10-10.
0: Kalau apet kan ini enggak apa sangat terjepit kan?
1: Iya.
0: Nah, kalau di waitam tuh gangguan sagap. Bayangin lah payah dia ngumpulin sagapnya. Kan gangguan sagapnya.
6: Yang terganteng di waitam.
1: Itu.
0: Nogo dio.
6: Iya.
0: Sama cak dipan tadi. Budi tampan kan katanya kan singkatannya apa dipan Budi tampan uji dia itu dia tampan
1: dipan tipe juga. Berapa aja gaya
0: ha satu dipan. Kali dua
1: tipe satu lah
6: buat itu galau bela ya
1: awau
6: buat kopi Nadia yang terhilangkan Yung
1: Hendari
6: Dodo,
1: Adit
6: Pituang. Mang itu tadi yang terganteng ni itu Yang di waitam tu
1: Iya.
6: Itu sakit apa cakap yang itu di waitam?
1: Sarap terganggu
0: tadi. Sarap terganggu tu payah. Kita ngomong tak konek.
1: Tidak, ini apa maksudnya bertanya terus ini mang?
0: Resuju dia dengan yang sarap terganggu tadi.
1: Sarap terganggu.
6: Masuk pasti yang
1: terganteng liu itu. Iya. Saking tengganggu sangat tu, tak bahan nak ngomong.
6: Jalan
1: selesai gaya. Aw.
6: Iya, semoga sehat.
1: Amin.
6: Kau pokoknya buat galau-galau lah yang dengan sumpat itu. Semoga pada sehat galau.
1: Amin.
6: Semoga bertambah rezekinya bertambah banyak. Siap-siap deh kalau malam itu gelap.
4: Ya malam kalau malam gelap tuh lah, Mang.
6: Cepat tenggelam di belakang.
4: Itu ya.
6: Itu
4: bae
6: goyang
4: ah.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih ya untuk goyang pet.
0: Goyang pet.
4: Heeh. Cocok cocok. Wah, pet tuh lah ya.
0: Pak pet dengan Bu petnya ya.
4: Semoga selalu sehat bareng Bu petnya ya. Pokoknya yang terbaik lah doa untuk Pak pet deh.
0: Sikok lagi ya.
4: Sikok lagi ya,
0: Kita terima lagi dari siapa yang nak gabung ya. Oke, itu terima dulu. Halo, assalamualaikum. Ini pasti dipan ini. Budi tampan. Halo, assalamualaikum. Dah ngetes itu ya.
4: Kali lagi.
0: Dah ngetik ini Cik Anjing. Kita cukup sampai di sini dulu kebersamaan kita di acara Senjang Sekayu ya.
4: Ada kata-kata salah, penesan yang salah.
0: Penesan yang lebih kami minta maaf.
4: Ini cuman penesan juga ya. Untuk menghibur tujuannya.
0: Tujuannya nak hibur ya. Kalau itu kami nak pamit mondong. Mau kasih banyak kebersamaannya kita akhir gibe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mancek bicek. Nak ke mana? Mampir di perempat. Segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae. Pro 4 suara.

0: kan. Da di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai jangan sedih-sedih manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam.
1: Ai, yai, yai. Bagus lah mentah jingok cak ini.
0: Bagus.
1: Artistik rumah kita jadi kejingokannya.
0: Bagus, bagus. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus? Ya, cacam, cacam.
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai, siap.
2: Dan besoknya...
0: Gaya! Woi, gaya!
1: Lah, ngapo pula, oyai? Terjaget-jaget siang bolong main hari ni.
0: Woi, gaya! Ngapo pula aku sedang tidur ni? Aduh, di jabo rumah.
1: Nah, apa yai ini amnesia? Uji yai kemarin kan, segala sampah dibersih ke. Termasuk barang tua yang tidak terpakai lagi. Dipindah ke tempat sampah. Ya, dak?
0: Aku tuh

0: Yang, Yang. Hmm? Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Eh, apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dulur kuriman lebih beradu, sebelum kita tutup acara kita di suasana malam hari ini, mayu kita renungi sama-sama apakah kita sudah bersyukur untuk hari ini. Mensyukuri setiap apa yang sudah Tuhan kasih, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena tentunya sejatinya semakin banyak kita bersyukur, maka kita akan menjadi manusia yang tidak akan kufur akan nikmat yang Allah berikan. Sampai di sini dulu renungan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur kuriman lebih berada, sambil disini lu kebersamaan kami ngawani dulur dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di edisi untuk hari Kamis ya, tepatnya 7 Mei 2026. Atas nama pimpinan LPPR dari Palembang, CK yang bertugas mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Inilah perempat RRI Palembang melalui gelombang FM 88,4 MHz, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, selamat mendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Pro 4 RRI di Palembang di udara melalui FM 88,4 MHz menyampaikan sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Jadi jalan radio nomor 2 Palembang, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Sekali udara terudara, sekali merdeka, tetap merdeka.

ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu berdengar di mana brado. Senang rasa di hati kulo cedola baca bersuah kembali di hari ini Jumat tanggal 8 Mei 2026, tentunya di Sriwijaya Pagi. Dan sebelum kita masuk acara demi acara, bakal kami baca ketinjau acara di pagi hari ini. Di antaranya kita buka dengan hikmah pagi, rangkaiannya ada renungan pagi, ada hiburan dan informasi, dan nanti kita awal dengan pengajian kitab suci Al-Quran. Sampai dengan pukul 6 nanti ya, hikmah pagi, dan dilanjutkan dengan program cerita pagi ini pukul 6 hingga pukul 8. Pukul 8 hingga pukul 9 kita isi dengan anjang sana pendengar, berisi ke menyapa pendengar-pendengar di mana berada di program acara anjang sana. Dan pukul 9 hingga pukul 10 kita isi dengan obrolan komunitas. Maitra dulur, kami masuk di program acara pertama, yaitu hikmah pagi, dengan rangkaian diawali dengan pengajian kitab suci Al-Quran pada pagi hari ini. Surat yang bacakan surat Ar-Rum ayat 51 sampai dengan 60.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la

من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق

Ya Lur, kita tentunya di sore pagi ini sudah mengawal dengan hal niat yang baik ya. Sama-sama berdoa semoga lancar ya. Dan semua berkah ya untuk segala kita gawe kepada hari. Dan tadi bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Ar-Rum ayat 51 sampai dengan 60. Dan sambil menanti nantinya ada program kajian pagi, siaran rekaman bersama Dr. Andes Haji Muhammad Yamin Ishak MSI. Kita isi kembali dengan beberapa lagu-lagu bernuansa religi.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajar di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'alahuma rahmatan lil 'alamin ila khairi ma yara. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang di mana saja berada, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Rasulullah. Hari ini kita kembali bertemu dalam acara Hikmah Pagi. Hikmah pagi kita hari ini mengambil tema setinggi ilmu yang diserupakan dengan seekor anjing. Ada makna-makna yang tidak bisa diwakili dengan kata, karena kata terlalu terbatas untuk mewakili makna. Maka perlu diungkapkan dalam bentuk perumpamaan dan permisalan. Dengan perumpamaan yang singkat dan mengandung makna yang padat, akan mudah berbekas dalam hati. Allah banyak mengungkapkan permisalan dalam Al-Quran. Salah satu dicantumkan dalam Al-Quran adalah permisalan tentang seorang yang mempunyai ilmu tinggi tapi diserupakan dengan seekor anjing. Seekor anjing yang rendah, yang senantiasa menjulurkan lidahnya. Siapakah sosok yang disebutkan itu? Dan bagaimanakah julukan itu bisa tersemat pada dirinya? Saudaraku, para pendengar RRI Perempat Kota Palembang di mana saja berada, kita perhatikan Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا وَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang berita orang yang telah kami anugerahkan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu setan mengikutinya dan terus menggodanya, sehingga dia termasuk orang-orang yang sesat. Surat Al-A'raf 175. Sosok yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah seorang Bal'am bin Ba'urah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dikutip oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar, dosen tafsir Universitas Islam Madinah, dalam kitabnya Zubdatu At-Tafsir min Fathi Al-Qadir. Saudaraku, para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, Bal'am bin Ba'urah merupakan seorang intelektual, seorang yang sangat cerdas, dikaruniai ilmu yang berlimpah. Dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki kebanyakan manusia lainnya, yaitu setiap kali dia berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan seorang ulama di kalangan Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ia menguasai kitab Taurat, mengetahui tentang kebenaran dan kebatilan. Namun sayang, dalam episode kehidupannya, Bal'am memilih untuk mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan kebenaran hanya karena iming-iming kesenangan dunia. Saat Nabi Musa alaihissalam beserta rombongannya melakukan perjalanan dari Mesir, mereka singgah di tanah Bani Kanaan, tempat tinggalnya Bal'am. Melihat kedatangan Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang soleh lainnya, para penguasa yang berpengaruh di kota tersebut, kemudian merasa terancam

0: bawaan, terancam kedudukannya. Karena itu mereka tahu bahwa Balaam ada ulama yang mustajab doanya. Maka mereka mendatangi Balaam, mohon didoakan agar Balaam meminta kepada Allah agar Nabi Musa dan para pengikutnya akan ditarik mundur dan tidak dapat memasuki tempat mereka. Orang-orang Kanaan kemudian membujuk, merayu Balaam, bahkan mendesak agar Balaam mau menuruti keinginan mereka. Namun Balaam menolak karena dia tahu Nabi Musa alaihissalam adalah utusan Allah. Namun tawaran demi tawaran yang menggiurkan, hadiah demi hadiah yang dijanjikan, akhirnya Balaam tergoda, tergiur dengan tawaran tersebut. Balaam menaiki keledai yang dimilikinya, lalu pergi menuju ke arah perkemahan Nabi Musa bersama pengikutnya. Di perjalanan, keledainya berjongkok, tidak mau melanjutkan perjalanan. Kemudian Balaam memacu, mencambuk keledainya sampai 3 kali. Namun keledainya tetap berjongkok, tidak mau bangkit dan melanjutkan perjalanan. Balaam kembali memukul keledainya dengan lebih keras. Dan akhirnya keledai itu berdiri dan dijatirkan Allah. Keledai itu dapat berbicara. Wahai Balaam, kau hendak paksa aku kemana? Apa kau tidak melihat malaikat-malaikat yang ada di depanku ini? Mereka mengalihkan wajahku dan memaksaku berjongkok. Karena di hadapan kita ada Nabi Allah dan kaum mukmin yang hendak engkau doakan dengan keburukan. Apakah tidak malu, Balaam? Namun setelah mendengar perkataan keledainya yang dapat berbicara itu, Balaam masih bersikeras, bersikekeh untuk melanjutkan perjalanan dan untuk mendoakan agar Nabi Musa bersama rombongannya tersesat dan tidak bisa menuju perkampungan mereka. Akhirnya Balaam sampai ke puncak Gunung Husban. Balaam melihat ke perkemahan Nabi Musa bersama pengikutnya dan mau mendoakan keburukan tentang Nabi Musa. Namun sebaliknya, doa yang terucap dari mulut Balaam adalah tentang kebaikan dan keselamatan bagi Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya. Justru dia mendoakan kecelakaan bagi dirinya sendiri bersama kaumnya. Karena hal tersebut, maka Balaam mendapat kutukan dan mendapatkan hukuman. Dia menjulurkan lidahnya seperti seekor anjing. Dan kaumnya pun bertanya, mengapa engkau lakukan itu, Balaam? Balaam mengatakan, saya sudah berupaya mendoakan keburukan kepada Nabi Musa bersama pengikutnya, tapi justru ini yang terjadi. Maka Allah memberikan kutukan kepada kaum Balaam dan kaum-kaumnya yang untuk melakukan keburukan kepada Nabi Musa dengan suatu kutukan, suatu balasan, yaitu Allah menurunkan suatu wabah, suatu bentuk penyakit menular berupa penyakit taun kepada Balaam dan kepada kaumnya. Singkat cerita, Balaam pun menjadi orang yang celaka. Balaam menjadi orang yang hina. Namun di balik itu semua, Balaam merupakan suatu sosok yang menjadi etibar bagi kita. Orang yang berilmu tinggi, orang yang dikaruniakan kelebihan, tapi terbujuk, tergoda dengan iming-iming kesenangan dunia, dengan hadiah, hadiah berupa uang, harta, perempuan. Maka dia berpaling dari ilmunya. Dia tinggalkan kesolehannya menjadi orang yang sesat, menjadi orang yang berpaling dari peringatan Allah. Begitulah yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasu al-Anbiya bab zikru nubuwati Yusya wa qiyamihi jilid kedua halaman 204. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang di mana saja berada, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Bala'am tersebut dan apa pelajaran yang dapat kita amalkan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada dua perkara yang menjadikan Bala'am si tinggi ilmu menjadi tersesat seperti hinanya seekor anjing. Ilmunya yang tinggi tak mampu menyelamatkannya dari siksa, namun justru menyeretnya ke dalam jurang kehinaan dan kenistapaan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau si'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu." Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Quran Surat Al-A'raf 176. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang, sebab pertama ada cinta dunia yang seringkali dunia ini menjadikan manusia buta, sekalipun seorang itu telah berilmu dan soleh perangainya. Pinna dunialah yang telah mengubah manusia menjadi budak dunia, menjadi budak nafsu. Dalam kisah di atas, Bala'am terpengaruh untuk memusuhi Nabi Musa alaihissalam dan berakhir sebagai tokoh antagonis yang berseberangan dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebenarnya dengan ilmu yang dimilikinya, Allah hendak mengangkat derajatnya. Namun ia justru mabuk dengan buayan keduniawian, dengan hawa nafsu, dan merupakan akan balasan di akhirat. Adapun sebab yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Penyakit ini tidak kalah beratnya, bahkan sangat berat dengan penyakit yang pertama tadi. Ketika seorang alim, ketika orang soleh terkena dua penyakit ini, ilmunya tak lagi bermanfaat baginya. Bahkan ilmu yang dia miliki itu menjadi membuat kebinasaan dalam kehidupannya. Sering kita dengar betapa orang-orang alim, orang-orang soleh terjebak kepada hawa nafsunya, terjebak kepada syahwatnya, sehingga hilanglah keberkahan ilmunya, timbullah fitnah baginya. Ini adalah itibar bagi kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang mencintai ilmu, yang menggunakan ilmu untuk amal soleh. Kita pelihara diri kita, Allah akan mengangkat derajat kita dengan ilmu kita, dengan ilmu yang ikhlas, dengan amal soleh yang tulus. Maka kita akan menjadi selamat, selamat dunia, selamat akhirat. Carilah dunia dengan ilmu, carilah akhirat dengan ilmu. Ingin mencari kedua-duanya, gunakanlah ilmu, senantiasa menuntut ilmu. Semoga hikmah pagi ini menjadi sarana kita untuk senantiasa mencari ilmu, untuk senantiasa mengamalkan ilmu dalam kehidupan, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat dunia akhirat. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, dua serigala lapar yang menghampiri seekor kambing itu tidak lebih berbahaya baginya daripada ambisi seseorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2376. Janganlah kita menjual agama, menjual ilmu agama hanya untuk memperoleh kedudukan, hanya untuk mencapai kesenangan dunia, hanya memperturutkan hawa nafsu. Selanjutnya, mengapa Allah mengumpamakan Bala'am dengan seekor anjing? Seekor anjing tatkala diganggu, anjing itu menjulurkan lidahnya. Apabila dibiarkan begitu saja, anjing itu pun tetap menjulurkan lidahnya. Seperti itulah manusia ketika ia sudah terlalu mengikuti hawa nafsunya. Tak bermanfaat lagi peringatan ataupun nasihat yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita berlindung dari dua hal itu. Janganlah kita tertipu dengan dunia janganlah kita mengikuti hawa nafsu. Itulah menjadikan ilmu tidak bermanfaat bagi si empunya ilmu, bahkan akan mencelakakannya. Mohon maaf lahir batin atas segala kehilapan, kekurangannya. Kepada Allah kita mohon ampun. Kepada Allah kita berlindung. Kepada Allah kita akan kembali. Billahi taufik wal hidayah. Warido wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dulur, rekaman tadi yang mengisi rangkaian program di kajian pagi ini. Dan sebagai penuh makna, nambah wawasan, dan juga mempertebal iman kita di kesempatan hari ini, dan juga sampai kapanpun kita akan melaksanakan diri kita menjadi orang yang baik. Dan dulur galo-galo, kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa religi kesempatan pagi ini. Kali ini kita lanjut ya dengan lagu yang berikut ini.

0: Opa, ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ya dulu kita dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa hari ini, semoga terhibur di kesempatan pagi ini. Dan apa kabarnya Mang Cebice Galo-Galo yang baru nak mulai kegiatan atau sudah mulai di pasar-pasar tradisional yang luar biasa sekali. Semoga rezekinya berlimpah, ya jualannya lancar ya, barang habis berkumpul jiwung tuh amin ya. Lalu Galo-Galo kita lanjut kembali dan kali ini dengan lagu dari Al Risa dengan Ya Hanan. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ya, ingat perempat informasi sangat dari perempat ya, pukul 6 pagi. Informasi kali ini kami kutip dari air.co.id untuk dulu galau-galau. Di antaranya

0: Turki membuka peluang besar bagi pekerja migran Indonesia atau PMI, terutama di sektor pariwisata dan industri pendukungnya. Dan hal ini mengungkapkan bahwa kunjungan dari kerja duta besar RI untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama, ke Fatih pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026. Dalam kunjungan kerja ini, duta besar RI menyoroti tingginya kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Percaya hospitality, manufaktur, konstruksi, jasa, dan juga sektor pendukung pariwisata. Dan peluang ini dinilai terus meningkat seiring pesatnya pertumbuhan industri pariwisata Turki. Selanjutnya, Japan Foundation Jakarta menggelar pameran karya seni bertajuk The Superlative Aesthetic of Japan di Jakarta dan Surabaya. Pameran berlangsung tanggal 5 sampai dengan 25 Mei 2026 di Sakura Hall kantor Japan Foundation Jakarta dan tanggal 6 sampai 26 Juni di Unicorn Yacht Collector Club Surabaya. Dan pameran keliling gratis ini umum ya, untuk umum, dan menampilkan 38 karya seni Jepang dengan berbagai tema dan tahun pembuatan. Menariknya, 4 karya seni yang dipamerkan merupakan karya dari Kogi era Meiji 1868 sampai dengan 1912 dan memiliki peran penting dalam memicu tren Japonisme di Eropa abad ke-19. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Budaya Dolon, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang, galo-galo ado. Cuman di sini bae.

Ya, cerita lama ya, kalau nostalgia, reunian, ketemuan biasanya itu ya. Nanya ke berapa cucu, nih kalau nanti tua-tua, kalau masih muda mungkin berapa anak ya. Baru cerita tentang mana karir ya, mana kesehatan dan lainnya, ya barulah ngomong yang lain-lainnya. Tapi biasanya reuni itu membuat kita semangat lagi ya, ketemu dengan kawan-kawan lama. Tapi ada juga yang menjadikan reuni itu ya sebagai tempat kangen-kangen. Nah, ini bahaya juga ya. Ada juga mungkin yang tidak galak kumpul-kumpul karena mungkin ada permasalahan atau mungkin karena merasa minder. Nah, kalau merasa minder ya, kumpul dengan kawan-kawan lama ya, itu kita hilangkan ya. Dan juga kalau baca yang sudah sukses itu jangan ngomong ke dengan yang hal-hal yang ada hubungannya dengan ya kelemahan orang lain atau mungkin kekurangan orang lain dalam setiap pertemuan ya, setiap mungkin reunian atau setiap namanya ada program untuk bertemu dengan kawan-kawan lama. Yang pastinya ya sama-sama lah yang namanya kita cerita-cerita tentang biasa-biasa baik. Ya dulu kita galau-galau sambil kami selipkan ragam informasi. Nah untuk yang telpon kaget ya. Jam 7 kita buka ya. Ini saatnya untuk kita dengar lagu dulu. Setelah kita baku baru kita menyapa pendengar yang pengen ikut dalam program acara di cerita pagi ini. Yang pastinya ada cerita lah ya. Mungkin keadaan semalam mak mano, makan apa semalam. Wah lo mak nih aneh. Kalau gerimis-gerimis atau dingin-dingin semalam itu. Jadi cuaca dan juga suasana yang mendukung sekali. Apalagi pas berkumpul bersama seluruh anggota keluarga. Dulu kita lanjut kembali ya. Dan rangkaian program lagu-lagu Cindo yang kami putarkan. Di antaranya kali ini ada karya almarhum dari Earstonet dengan Aba Ebo, berhentilah dugam.

Ya Rur, dengan Green Radio tema kita pada pagi hari ini setiap hari Jumat ya, dan ini mengangkat tentang lingkungan dan juga keselarasan manusia dengan lingkungan ya. Dan kali ini Dolo Galo Galo ya, kami kutip dari editor.co.id untuk Banda Aceh, dan di mana kesadaran manusia dinilai menjadi kunci melunasi utang terhadap pohon dan hutan. Perubahan pola hidup disebut lebih penting dibandingkan sekedar menanam kembali. Hal ini disampaikan inisiator hutan wakaf Aceh, Akmal Senja. Dan Akmal menjelaskan hubungan manusia dan pohon bersifat eksistensial. Setiap napas dan air yang dikonsumsi berasal dari sistem hutan. Menurutnya, melunasi hutang kepada pohon tidak cukup dengan menanam kembali. Perubahan gaya hidup dan pola konsumsi menjadi langkah utama. Dan ia menilai kondisi hutan di Aceh ya, dan di beberapa provinsi lainnya cukup memprihatinkan. Deforestasi terus terjadi baik akibat aktivitas ilegal maupun legal. Dan Akmal menambahkan rendahnya kesadaran membuat manusia terus berutang pada alam. Pengetahuan tentang hutan belum menyentuh aspek emosional masyarakat. Nah, ia juga menyoroti pentingnya etika lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan perilaku nilai sebagai hasil nyata dari pendidikan. Di mana etika harus dibangun agar perilaku terhadap alam berubah. Akmal menilai peran pemerintah penting, namun tidak pacak menjadi siko-sikonya harapan. Yang menjadi harapan adalah masyarakat harus mengambil inisiatif menjaga lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui hutan wakaf ya. Konsep ini menjaga ekosistem sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan. Dan Akmal berharap masyarakat mulai membangun kesadaran dari hal kecil. Langkah sederhana dinilai lebih bermakna dibandingkan rencana besar tanpa aksi. Apa itu hutan wakaf, kita masuk di sesi selanjutnya. Masih berbincang dan juga berbicara tentang Green Radio dan kelestarian lingkungan yang pastinya di perempat di Palembang di Sriwijaya pagi hari ini. Dulu kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini, Rentak Bidar.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji.

Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Iya, sarapan pasti di Palembang masih ada pempek ya. Dan biasanya orang enggak seminggu sekali, seminggu dua kali, ya, seminggu tiga kali atau setiap hari ya. Karena depannya ada warung pempek ya. Atau model ya. Dulu kita lanjut kembali informasi dan tadi masih tentang kesadaran jadi kunci lunasi utang manusia pada pohon dan alam. Ya, ini dari eri.co.id Banda Aceh ya. Dan ada hubungan dengan Green Radio. Kali ini dulu galau-galau, Akmal ya, sebagai inisiator dari tentunya dari konsepnya hutan wakaf Aceh, menjelaskan bahwa konsep utang kepada pohon ini tidak bersifat material, melainkan berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia. Ini sebuah hutang esensial, setiap nafas yang kita ambil dan hari hasil dari kerja pohon ya, oksigen yang kita hirup ya, yang dikeluarkan ya, dan dari pohon, dari daun-daun ya. Dan ia menegaskan bahwa manusia bergantung pada ekosistem hutan, termasuk dalam penyediaan air dan udara. Dan menurutnya upaya melunasi hutang tersebut tidak cukup hanya dengan menanam pohon baik, tapi juga harus diikuti dengan perubahan dan pola hidup. Akmal yang menjadi inisiator dari hutan wakaf Aceh ini menilai tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hutan masih rendah nih ya. Dan hal ini terjenguk dari pola hidup yang belum sepenuhnya selaras dengan lingkungan. Terkait kondisi hutan di beberapa tempat di Sumatera bahkan di Indonesia termasuk di Aceh, ia menyebutkan kerusakan yang terjadi saat ini cukup serius ya, akibat berbagai aktivitas baik ilegal maupun legal. Dan sebagai solusinya, Akmal memperkenalkan konsep konservasi melalui wakaf hutan. Konsep ini menitikberatkan pada pemanfaatan hasil tanpa merusak ekosistem. Ya, nampak ke bahwa langkah kecil berbasis kesadaran dapat menjadi awal perubahan perilaku masyarakat. Di akhir informasinya atau penjelasannya, Akmal mengingatkan bahwa pentingnya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dan tentunya dengan kita punya kesadaran ya, walaupun sekecil apapun dulur galau-galau ya, insya Allah mudah-mudahan akan menjadi perubahan ya untuk diri kita dan orang lain, apalagi ada hubungan dengan lingkungan. Kalau di adat budaya masyarakat Besema Bingen ya, itu katanya kabarnya, konon kabarnya, setiap mereka masuk atau keluar hutan ya, mereka akan menebarkan bibit atau biji ya, pohon-pohonan, tanam-tanaman ya di hutan tersebut. Dan ini mungkin nenek moyang atau dari zaman Bingen sampai sekarang ini, atau sekarang sudah mulai kurang ya, tapi pada masa-masanya itu masih ada yang melakukan kebiasaan tradisi itu ya, membawa biji-bijian atau mungkin yang dari rumah masuk hutan sambil mungkin mengambil hasil alam dengan secukupnya. Dan akhirnya menyebarkan bibit-bibit tersebut akan ya membuat tanaman baru nantinya yang perubahan untuk lingkungan ya. Begitu juga dengan keluar dari hutan ya, ada bibit-biji apa gitu disebarkan lagi. Dan yang pastinya ya, itu juga akan menambah tambahan hutan atau menambah tambahan ekosistem yang ada di sana dengan adanya pohon-pohon baru. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Lur, kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi di Green Radio, tema kita besarnya di setiap Jumat. Dan Lur galau-galau, kali ini kita lanjut informasi ya, di luar dari tema tapi ada hubungan dengan kebudayaan dan tradisi. Di mana Direktur Istituto Italiano di Cultura Jakarta, Michel Calvaro, membuka peluang kolaborasi budaya lebih luas antara Indonesia dan Italia, terkhusus bidang seni. Hal ini disampaikan merespon harapan Menteri Kebudayaan RI Padrizon terkait kerjasama menghadirkan seniman visual ternama Italia di Indonesia. Michel mengatakan salah satu tugas utama Istituto Italiano di Cultura adalah mengadakan pameran seni seniman Italia di Indonesia. Dan mainnya hari pihaknya juga sedang menyiapkan sejumlah proyek budaya yang diharapkan dapat segancangnya terrealisasi dalam beberapa bulan ke depan. Dan informasi lainnya, Indonesia akan tampil dalam ajang Festival Teater Internasional ke-54 di La Biennale, Venezia 2026 melalui independent producer Bumi Purnati Indonesia. Dua pementas yang akan dibawakan ke festival bergensi ini adalah Under the Volcano dan Hikayat Perahu atau The Tale of Boat. Pementasan Under the Volcano disutradarai oleh Yusril Khatil dan terinspirasi dari syair Lampung Karam karya Muhammad Saleh. Sementara itu Hikayat Perahu, ya, The Tale of Boat, disutradarai oleh Sri Kadriyantin, lahir dari interpretasi syair perahu karya penyair Hamzah Pansuri. Dan Festival Teater Internasional ke-54 akan berlangsung tanggal 7 sampai dengan 21 Juni 2026 dan sebagai bagian dari rangkaian Biennale Venezia 2026. Dan aktor Hollywood William Dafoe dipercaya menjadi direktur Festival Teater tahun ini. Dan Direktur Arsitek Restu Kusumaningrum mengatakan, Indonesia akan membawa sekitar 20 seniman untuk menampilkan dua produksi berbeda. Yang menyebutkan pementasan Under the Volcano sebelumnya telah diproduksi sejak 2014. Sementara Hikayat Perahu akan menjadi world premiere di Venezia. Ya, dulu kita lanjut kembali. Hiburan dan informasi. 88,4 Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
3: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Ya Rur, kita lanjut dengan ingat berobat. Sekolah menjadi salah satu titik penting dalam pengelolaan sampah dari kegiatan pelayanan gizi di Kabupaten Sanggau. Peran aktif lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari. Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Sumardi, menyebutkan bahwa edukasi sejak dini menjadi kunci utama dan ia menilai sekolah memiliki peran strategi dalam membentuk kebiasaan siswa. Dan ia juga menjelaskan pengelolaan sampah di sekolah dapat dimulai dari langkah sederhana seperti memilah sampah. Langkah ini dinilai efektif untuk mengurangi beban pengelolaan di tahap selanjutnya. Kami kutip dari r.co.id Antikong. Dan selanjutnya dari r.co.id Ternate, program dialog interaktif dari Green Radio RRI Pro 1 Ternate menghadirkan isu lingkungan dengan relevan dan aplikatif pada episode ke-24. Topik yang diangkat adalah urgensi pendidikan 5R, reuse, reduce, reuse, repurpose dan juga recycle. Dan dimaksudkan ke dalam kurikulum sekolah sebagai bekal generasi menuju Indonesia Emas 2045. Dan juga dialog ini menghadirkan Ketua Relawan Trust Hero Chapter Ternate, Muhammad Asegap, yang aktif mengedukasi masyarakat dan pelajar tentang pengolahan sampah berbasis 5R. Dan tentunya para siswa perlu dibekali bukan hanya pengetahuan tapi juga karakter peduli lingkungan. Menurutnya konsep 3R yang selama ini dikenal masyarakat, reduce, reuse, dan recycle, perlu diperluas menjadi 5R agar lebih komprehensif. Dua tambahan penting yaitu reuse atau menolak dan repurpose, mengubah fungsi, dinilai mampu memperkuat upaya untuk pengurangan sampah dari sumbernya. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.